0: pentadep gulai ngau pendai ha non pu pengasai aku pun aku pu pengasai dia pengelama kita ke udah gawak tu tadi berapa dalam setahun boleh kira tu berapa kali tu tadi pulai ke menua ngau bahasa pendai kadang-kadang maya gawai maya Christmas utai ke begenya awak ke bisik no tuanya tadi mulai ke rempung abas tidak ke menua antik naknya kadang-kadang tuanya tadi nyung agak 1001 alasan korang dia ya. Orang nyadi ku pulai minggu tu bisa gawa orang nyadi ku nyungguk minggu tu bisa pengawa utai ke bukanya ada nyadinya siti hari utai ke namanya kan di penjurai ke kita pagi tu nil ne nanti bahkan tuan pu bukini no magi masa ne
1: Nanti dia nanya aku nanti terus terang ke mana aku nak nombor bagi masa ni nak nombor bagi masa lepas aku bisa terbaca ke Siti Utai Facebook ni tadi kita ke dalam umur 30-an 40-an tu kita itu tadi tersepit dah banyak macam kita dikira kita kita ngira kerja kita kita ngira anak kita kita ngira pendai kita, kita ngira tua kita, kita ngira ipar kita, kita ngira menyadi kita. Dia magiannya teh. Nyamai terus terang kemana? Aku segi nanmu bagi masa. Untuk ke masa kumpul pan aku anadai untuk masa kumpul.
0: Kena kita jaga orang kemayar itu me time.
1: Ya, anadai me time. Tanya tadi dikena ngambil ke masanya tadi bisik mimit dibagi ngau pendai. Kira ke ngambil permisi kira ke ngambil permisi bakal bisa awalnya tadi pulai okay pulai maya pengerami kaku nya tadi okay pulai maya pengerami kira ke bisa awal maya nembiak sekolahnya tadi maya nyame ngambil awal mimin ngabas bala pendai
0: ya nanti kita medak Daniel bab pengawak orang bukai nak nyangkuang ketua tu tadi jadi bab pengawak kita itu deh lah kita ke gawak ship tu dia samat sepe aku Daniel nanti bakal tua ke sigi bisa anak bersekolah anggai nak anggai pan tuan nyelinting bala anaknya tadi pemisi baru tuannya tadi uliah pemisi ngan jadi ketua tu pemisi anak tu nak asus sekolah ngan jadi kan ya alabannya pengawas sekolah sedak yang anggai di pelita ketua bekinya ke pendak maya sedak ke pemisi maya nyak ketua pemisi inti semaknya uliah dan kadang-kadang maya nembiak sekolah ke pemisi nyak bak palan tu tua gawaknya tadi mayuh pengawak diatur ujung ke tuanya tadi nak diasuh pemisi ngan jadi no tua pemisi tua agak mekuah ke pengawaknya nyau ndak kan ya
1: pihak sebahana pihak bertopik macam tu nanti
0: ya sikit amat ya, ya jadi nyak mai kami dua itu berguna ke penemu Rebala Peninga berkini kau kita yang tadi magi awak kita semak kita yang tadi sama gawak baka kita ada ni punya penuan kadang tadi tua uliah nyenguk apa indah itu tua tua kena disenguk lagi laban pemisi kena panjai jadi nanti kita bisa namanya tadi idea korang mungkin ni kau cara magi awaknya tadi tahu kunci ke bawah Facebook ni
1: Okey, lagi macam komen keterubah tadi hari Ian Will. Selamat pagi kau. Okey, kau ngah topik tu ya suah magi awak maya ujung minggu. Nyemak dia baru main aja cukup hanya dia ke seduaya breakfast atau ke nyeput jeput pagi. Alamak orang tua itu tadi. Ngai nyari lawan ngirup kau yati. Laban serinya sigi ngintu pemakai seduai aja nanti hari minggu. Pulai bersembayang baru mai seduai yang ngintu diri berkedai. Mai sedai yang makai bat luar pan. Udah merik penglantang lagi sedai aku ya. Nanti baik rawan kebukai sigi nyalembau gitu dah sedai ya. Kagi dia baru mai berkebun. Nganyam tikai kau ya. Tu ungkup sedai ke diau ujung minggu tu ti. Diau ujung minggu rumahnya
0: tadi. Ya nanti bahkan kita itu ujung minggu je makin gawak lagi nanti ya.
1: Ya ujung minggunya kebenar lagi.
0: Orang pemisi bisa pengerami munyi kopi ramli nya public holiday pan kita itu kebenar lagi gawak ne. Ya. Ya jadi selamat pagi ngagai Sasha Amanda jadi nguya kue ujung minggu ngau lemai pemulai ke gawak nak ke suah kue kadang sedua ya apa yang nguinda ya diasuh yang nurun mayanya ke berserumpuk ngau sedaya ya kue nil dia tu nyun ada gig orang tuai kue ngau balam adik ke ujung minggu bisik bekangau serumpuk pok makai barbecue hanya setiap cara mandu kita nya tadi begulai ngau pengandiri pihak ko Sasha Amanda sikit mata ni baka kita itu bisa urat tuai baka nginuan de apa indai nuan di menua nuan di negeri di tu bekenyak mega aku dan dia tang kadang-kadang orang tuai kita yang tadi asuh kita ke kucing ke pasar kita begulai ngau kita ini bo lama seminggu baru datai bo pakai kereta dan nanya sedayan ya kemayan nganjung ku pulai baru nya apa pendengai sedayan ngau kita itu diau bernegeri deh.
1: Nda betah tanah di apakah painai ko ambil lama 2 hari. Nda betah tanah ka pedih pala sedaya lama negawa lama nak tanah.
0: Au sigi aman.
1: Hari demine untuk tadi. So pagi ko ya. Penekak kita oleh ngatur masa kita bagi kerja ngau painai ko ya. Leban ke dia tu nya tadi ya benuang bagi gak ke kerja sigi bedan sepi utai bagi 2 ko ya. Dan puji Tuhan ko ya abang ngoma ya agi diberi pengerai. Ngarap ke Tuhan mereka sedua yang berlamal benuang bertambah ya mak yang meto benuang musim bertambah itu
0: nah
1: nyai madah pupuk ai kediri mana aku ya pulai gawak lemai ke kadang abak ya bisa ge nyawa mimit ko ya dia pihak megak datai hari 6 udah orang temuk gawak setengah hari mupuk gas dua yang bertambah aku ya hari minggu pul hari ge bertambah aku ya nya sinda ya semadiknya tadi lemau mat ke berapi babi liak ngelawak sedua yang din bebelah badin ko ya bebelah ba bilik tu ai tu ti maya ujung minggu ko ya
0: au nya ni tiah ke sempekat kita nya di ni nu kita ke serumpuk nan ya au jadi ya Chris tu pampari bisi begulai ngau kita megak pagi tu rindu ke topik pagi tu ko ya tang pedias ka boleh idea ko ya pertemu ya kena me peluang ke bisi bagi mawak ngau sidak ya laban dia tu penghidup kita itu mayu na komitmen macam-macam utai ke di kerja au jadi ko tua kak manel tang munyi tadi ya tua tu tadi pekuah ke ngau macam pengawak nyungai jadi nu tuanya tadi pemisi nyungai jadi nu tuanya tadi ngabas sidak ya nya siti perkara mega ke nyanan ya okey
1: udah terlagi maca komen kita ke bukai terus kenalta ke komen kita ba topik 2 pagi wai kita ke sarito berpindah ngau kelemayan band featuring Jessica Olivia non penerang dalam petang.

0: pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama te kedekak ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Okey, hari ini nak dua pagi wai kita ke pagi itu. Okey, topik kita pagi itu berkini ke kita bagi awak antara kerja ngau ngintu apa indai. Kita akan ngabas apa indai kita emangnya.
1: Oh, nasi kiamat. Laban sekedar kita itu tadi sigi nak beribuan ke apa indai dan ya lebih lagi kita ke gawa bernegerinya tadi apa indai itu hanya tadi lagi bermenua. Hanya di berkini ke tuanya tadi ke bagi awak tua lebuah tua kena gawanya tadi mulai ke diri ke menua kini atau ke kini ikut cara sidak ya kini asuh kita ke negeri kita ne. Yeah. Jadi mayu macam cara mah ke tau dikena kita. Jadi selamat pagi ngagai Dato Ilyas Jawan tu ya. Bisa mega magi awak dirempu bukulai ngau kita pagi tu ba 2 pagi. Jadi ko ya begini ko cara kita nya tadi magi awak kita ngau apa indai kita itu Siti Jaku tanya ke dalam ba tiap bengkai ko kita ko ya. Jadi nyaga apa indai Siti tanggung pengawak keberatan ngau patut di kerja kita kanak kita ke menantu penuh ngau pengerindu pengasih ngau penyabar ko ya. Jadi maya seduanya agi gerai tau ke agi biak sigi lempuang pengawak kita laban bisik seduai yang tadi nyukung sekedap pengawak kita baru rumah tang maya sedak nyunak dapat kita memagi awak bakal ke nyaga nak miat megak kuya tang pengawaknya patut dipejalai ke kita ngau penuh pengasih bersawup ngau pangan diri bersawup ngau balam nyadi ngintu pengelantang apa indai kuya berberkat meh ngakai bala kita ke agi bisik apa indai kuya dan ya jadi sampai ke semua kita yang tadi bisa pengasih dengan penyabar lebih kita ke bintu ke apa indai kita tua kita lebih lagi ia kenyu dah tuai ia ke sebut kita yang tadi sakit dan ya nyadinya bak kita yang tadi berat mah pengawaknya itu kita yang tadi ngintu sedak ya kadang-kadang pagi lebih tua kekat nurun gawaknya tadi nyungintu sedak dulu nyadi utainya anda bersebana man ya laban nyak nang tanggung pengawak kita ya
0: okay. Hari Serina sendai tu selamat pagi ku ya hari seratua bab nemu ya laban kita ke gawak ku ya tiul ya maya ke nak bekerja bakal hujung minggu atau ke pemisinya meh kita bergulai dengan sedai ya ku ya nak boleh mengambil peluang ke bisik ngintu sedua ya ya ke berat lagi ku ya penyayau kita ngagai sidak apa indai ke pihak ku Serina kira ke yang ada ke ngambil awak maya pemisi meh ngabas atau ke nyenguak bala apa indai
1: iya nyak kasih ke orang-orang ke nak bergulai dengan apa indai nya ya punya ketua tadi sekedak ba negeri sekedak yang tadi ba menua jadi tai ke bekenya mana ya jadi ya sampai pagi ngagai capu kira bisi megap gulai ngau kita pagi tu di Sibu Jaya jadi orang tuai dah nadai magang tu kuya dia tu kami duai ke jadi orang tuai kuya sekumbang ke udah pincin umur 69 tahun dia tu kuya puji Tuhan ga bala nak nemu ngatur ruang bilik dah nentu ke siapa sidak ngibun tetap tuai indaya kuya jadi mai ujung minggu bisi ajak makai serumpu rindu ati tak bala ucuk ku ya tajak dah bisi anak ya ke ngibun tetap kira ke bisi urat tetap mengibun seduaya ambil kebandingan mana ya bisi 5 6 ikut menyadik jadi siko nya tadi dia tetap ke ngibun seduaya ngibun bilik nya jadi dia kebukainya yang ke ngati ke diri nya tan kaulnya tadi anda berserarak bekenyak deh tetap katiku kita madah ne rat jadi serumpu nya

0: Oh, jam minggu. Nanti saya dah ayam saya penanggul, doktor sakit nama semuanya tadi. Ya pan cuti emergency ku ya. Hanya hari Jonika Johan banyak kira ke nyengwa maya
1: bisi awak.
0: Bisi awak. Maya bisi penanggul.
1: Iya, jadi tu Juni Benton ya sang pagi jadi ya tu tadi madah ke nanti ya mah begini ku cara yang bagi awak begulai ngawa pindai suah ya pulai ke menua ngundang sedua ya ku ya tajak ya jauh ya pindai lalu engkau bala tunggal bumai aku yang ambil ke suah ge ngundang sedua ya bernua serta lama ge mebegulai ngau sedua ya cukup gagal sedua ya aku ya nanti bisi nyumai ke sedua ya bakato meh aku nya tadi magi awak begulai ngau pindai ke upi aku ya au nyadi nya siti cara mengenil kadang-kadang apa indai tu abo menua nya nanti ya baka apa indai ku kedirai aja dan ya nyadi lebuh kami menyadik bisi pulai ngain tu kadang-kadang kak ge nyumai dan ya kadang-kadang yang madah ketau aku ka makai ta sumai kita aku ya kadang-kadang yang mungkinnya jadi kadang-kadang kita juga tu lebih tua atau lama nak makai teh sumai indai tu aku lebih agak ane tua pulai ke benua ngai tu nyumai lebih kan makai teh sumai ya udah ya ya gini tak gitu udah tu dia nyumai ke bersilih banyak ni ya
0: apa titi ngasai kita dalam pola nanti maka pulai ke benua bai mai mesti dah yang giga teh ke dikerindu ke kita titi sedap ya lelap-lelap kini rindu giga sedap ya mai alaban sedap yang nemu kita itu tadi jarang makai utai ke berkenyak ba negeri berumai panjai nyamai
1: nyamai jadi gawak sedap ya Niel ambil ke bandi yang metua tu madah ke diri pulai hari lima minggu nyelak bisa ku pulai ke benua hari berapa hari empat kini hari tiga udah bergigak ke lawak buat sebelah kampung sebelah babas ya tu tadi kasih kanak ku bisa pulai minggu tu lah kasih ke menantu ku bisa pulai kak yang makai tau ke lalu bergigak ke lawak
0: bergigak ke utai empat ucuk
1: Lalu kira
0: sedap ya
1: nanti. Awalnya sekedari utai ke patut ya diperhati ke kita itu Neil. Jadi anang tua suah katiku kita yang tadi ngagak alasan korang kemayari itu neh. Nak boleh nyengwak sedap ya. Kadang-kadang bakal cerita ke bisa digagak kita buat skesa radio dan ya. Telepon apa indai kita telepon tua tu kiruah gawak ke kadang-kadang nyu kasar tua nyawut. Ngau jakuk kasar kadang nyawut. Ya. Jadi seliah ke utai ke berkenyat ni lah bantuan nak nemu dapat dalam mati ya dia ni aku tua au mana aku ya tang tua nak nemu ianya tadi ensi banak kini ngau cara tua ke berjaku ngau cara tuanya tadi kadang-kadang nak desawut tua telefon ada berkenyat ni
0: ya leban nyo tuai setuai kita itu ti hati kita itu tadi mudah lagi ensi ban ngasai ke derim pun lagi aku umur 20 biasa sebab lombahkan si ban
1: amat ni nyu tua itu lain ge gak kadang laban tua ke bisi anak tua tu tadi nyu bisi ruang bilik ke jerempu kadang-kadang jago anak tuanya tadi ukai yang anu tua deh kadang-kadang tuanya tadi tahun si ban lebuh anak tuanya tadi bisi kadang nemu nak nemu ya tu Daniel nanti ia madah tunggai kadang utainya tau ngasuh hati tua tu si ban ringat kecil hati kurang kemayari tu pun bisi ne jadi bekenyak mah pindai kita hanya lai jaga kaulnya meh laban ngai ketua nesal satu hari kurang tuanya tadi makin jauh hari sidak ya tuan tak boleh nyapai jari sidak ya tuan tak boleh ninga ke nyawa sidak ya ni ya
0: okey kita berpindah baru ninga ke Andrew Sengalai biar berkikis

0: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
1: Oh, sekian makna tuan. Jadi tunjuk mayuh macam bergelar ya. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lembau main ke kita ke nuruan ya tuan.
0: Oh, lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu. Nah, Breeze Walk ke kebun.
1: Utai yang sama ke nyana tuan.
0: Ya, sama punya berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, kita lagi bergelai dua pagi Y pagi tu pagi hari 2 13 hari bulan 10 2026.
1: Ya, jadi buat topik kita pagi tu Neil, pian megang kepala peninggal kita yang tadi kena mekawul ngau awak ke dibagi kita yang ngau pindai kita ne. Tajak pan sinu lebuh kita ke nanti sebut ke topik apa pindai tu Neil nanti aku tu murang ke pemaduk ya pabuk ya mata dan utai tu nato nak dikenang kita ambil ke pulai kita ngau lalu okay, kita ada Neil Nilmo tuanya tadi bisik si bana tinggal pindai tua kini nanti ulih namanya tadi Suman kata tua dulu begulai manah menggau pindai ini lebih kadang-kadang orang tu tadi bisik namanya tadi bisik lah ya ngau pindai bisik mutai ke ngasuh sedangnya tadi ringat dan Neil utai ke bukannya ada jadi selamat pagi ngagai peninggal kita sikut tu Neil bisik ngirum ke komen ya ngagai WhatsApp aku tak daripada kenama tu Neil jadi Tuhan ajak nemu begini ya saya tanggung jawab nyaga pindai kuya lebih lagi nanti maya pindai kita nyak sakit kuya baka aku kuya siku aja bisik gasai kadang-kadang katiku kita putus asa tang puji Tuhan kuya Tuhan meri pengeriang baku meri aku kesabaran meri aku pengerai ngambil kaku tadi ulih semampai ngibun apa yang ngau indai aku kuya atas sinu hati pagi tu ngendang topik pagi tu kuya ni
0: amati ngibun apa indai nak sama baka kita ikan ibon aneh ainya tadi tajapan oleh lebih kurang sama tang nantu sama kan saya hari kelihat bayil tu selamat pagi ku ya laban ke kerja jauh di kerja jauh hari menua kira ke seminggu sekali maya tu tadi telefon beranda ngau indai sedaya di menua lalu di menua dia menjadi ya ke induk ke ngibun indai ya ku ya dan maya bisa pengerami tau ke emergency segi pula
1: ya.
0: Tu hari kelihat bayar tu. Jauh ya tu di.
1: Ya, jadi selamat pagi ngagai Jonas tulang ya bisi megak ngau kita pagi tu Neil. Jadi ko ya ia ngau bini ya subak kalau ngibun tua ya ke laki pi megak ngau ke indau ko ya lebuah maya seduainya sakit subak ko ya. Lama diri seduai ya melaki bini beribun ke tua ya nya nyentuk ke tua nya nya nadai deh. Jadi ko ya mayuh macam meh ulah sida ya lebuah ke udah tuai. Jadi entik tua nak tanati segi kang ransek tua jadi tang ya, puji Tuhan ku ya yang kau bini yang buan ati ke cukup sabar lebuh ke ngibun nguan ngintu orang tuai ku ya sama mentas semoga doa ya bini ya ku ya pengingat tu dikenang ya nyentuk ke ia nya tadi parai lah me ku ya jadi tua ya pan mentas nade mayu macam meh tang ya segi baka orang tuai meh mayu kerena mayu lah lebuh sedak ke udah tuai jadi ti kita ngendang tu ya lebuh kita ke agi biak sedak apa lagi kerja yang nyak utai ke dikenati ketua ne ukai tu tua tu mali ya maya ya ke gegar yang ngenat ke direk sakit nyak mem, jam tua ngintu ya nanti subah angkai ya nya tadi kerja yang rituan tadi bintu kutai nyawab tua deh atang munyi ko Datuk Ilyas Jawan deh sedak tuai kita ga ngambil tanggungjawabnya ngintu sedak ya
0: sedak pun gai gai bakan tin ada pangkat sedak pun gai ga ada pangkat nanti tin ulah sedak ya mah nolong kita ngerajau pengawal nanti boleh lah.
1: Ya, segi amatnya.
0: Okey, udah terlalu nampung baru macam komen ke Bukai. Kita berperindah dengan Berumah Hati Orang. Lagu Arili Zuita.

0: pagi Y, kita bergulai sarito nyentuk lagi pukul 9 pagi.
1: Iya, jadi aku macam sedikit lagi komen dari peninggal kita itu, Nel, berkawan ke 2 pagi sebelum nyimpul ke kenang kita pagi itu. Jadi, sampai pagi dengan Jenny Gelimai dari Sibu, kuya mama mari di Sibu, kuya. Jadi, sino dengan topik pagi itu, kuya nak berasai mata labuah, kuya. Jadi, ngarap ke apa ya, inya Gelimai nak manggat, engkau ya, engkau indah ya, seripah nak lancang, gerai selalu, kuya, serta punya umur, saya ke seduaya, minta ampun, apa indah, kuya, tinggal lama tu, kalau ngemedia sekehati seduai, kalau mansut ke jakut nak mana, engkau nak nyamai didinga seduai, kuya, minta ampun juga, laban nak ulih meri seduai penghidup ke penyana, bakal orang bukai, aku saya ke seduai, kuya. Hanya hari jenis gelimai, bisa bergulai dengan kita pagi tu, Anil.
0: Ya, ya ke, mega komen ke penudi kita ke pagi tu, ti. Jadi ba namanya tadi topik kita ke sekali tu joko simpo ya. Nakau boleh memanggil nanti.
1: Iya, nakau boleh. Tajapan munyi ko tua ripun yang tadi tua sikok ri orang ke gawak. Anak ngiram tadi tua gawak perintah, tua gawak company, tahu ke nama nak pengawak ke dikenak tuanya tadi beridup ba dunia nyata tu tang seliah ke kita yang tadi hari kita ke nak ngingat ke apa indai kita di menua. Jadi bisa awak pulai anak nganti maya kita ke pemisi maya pengerami aja. Laban kita nemu kita pan nyom ajak tuai lebih lagi sedak ya kena udah tuainya tadi anda nganti sedang nyunadai baru tua ke nesal ke namanya pengilap tua namanya tadi ke katiko kita madah nah tua ke nyukiruh ngau pengawak nyunak nanti ke sedak ya awak nang nyentuk ke sedak nyunadai baru tua ke berundian ke time kenyak nah ya au jadi okay. Terima kasih ya ngagai semua ke bisi udah komen begulai ngau tua ba 2 pagi pagi tu
0: ya so pagi serta udah tu lagi kita dekat dengan ke berita ditangkan ke ngau segmen Y9 12.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan luar nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah, berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baharu berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah Eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lhokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar yang susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Venta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
4: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
5: Doa mohon rezeki.

wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah? Kalau sakit ya, cepat-cepatlah makan ubat, okey? Kami doakan kita orang sentiasa sehat selalu pada hari Selasa hari itu, 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 Jamadil awal 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita iaitu negara Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru bangun ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, dan bagi kita orang yang berada di kedai makan time itu sambil mendengarkan radio Bintul FM ya, baru nak pergi sarapan, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sampai mendengarkan radio kini itu di dalam kenderaan, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu dan

nanti kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada pagi itu. Okey. Jadi apapun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Jom dengarkan Bintulu FM. Sembilan puluh tujuh puluh lima MHz.

telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan.

0: Ia akan melekatkan lagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di dalam kenderaan, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan sedikit perkongsian untuk kita orang, namun kita orang si tahu nak ke sini pada minggu tu, apa kata kita orang pergi menyaksikan kejohanan Motai Piala Premier Sarawak edisi ke-10 yang bakal berlangsung selama 3 hari bermula daripada 16 Oktober hinggalah 18 Oktober 2026 bertempat di Naim Street Mall Bin Tulu Paragon. Dan kejohanan ini menghimpunkan atlet-atlet Motai yang akan berentap mempamerkan ketangkasan, kekuatan etnik serta semangat kesukanan dalam sukan Motai. Jadi orang ramai ataupun peminat sukan Motai dan seluruh warga Bin Tulu dijemput hadir bagi memberi sokongan kepada para atlet yang akan bertanding. Jangan lupa 16 Oktober hinggalah 18 Oktober 2026 di Naim Street Mall Bin Tulu Paragon. Ayuh bersama-sama memeriahkan kejohanan Motai Piala Premier Sarawak edisi ke-10 dan menyokong perkembangan sukan Motai di Sarawak. #belanjawan2027 #apakitadapat.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Jom dengarkan Bin Tulu FM. Sembilan puluh tujuh poin lima megahertz.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Siti Sarah dengan lagunya Jangan Kau Mimpi, telah membawakan kita 9.50 minit pagi. Kita masih dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan tepat pada pukul 10 pagi nanti, kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu, di jam yang kedua, kita ada segmen Info Sehat terbitan Suzana Musa ataupun DJ Zana kita untuk di jam yang kedua. Dan di jam yang ketiga pula, kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam ya ataupun permintaan lagu, bolehlah pergi ke laman sosawang kami di Facebook RTM Bintulu. Titipkan kiriman salam kita orang dan permintaan lagu kita orang. InsyaAllah di jam yang ketiga nanti, saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan mendengarkan kami di Bintulu FM, #belanjawan2027, #apakitadapat.
1: Belanjawan 2027, disemadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terlalu perketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Assalamu alaikum, salam Malaysia. Madani, saya Izam Al-Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Beliau juga telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Almanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Sementara itu, di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan, Dodong Abdul Rahman berkata, Indonesia berupaya menangani krisis berkenaan. Keputusan itu dicapai melalui mesyuarat kabinet terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Jakarta juga mengakui kebimbangan berhubung jerebu merentas sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi Pusat Bantuan Kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kintan bersama penguasa pasaran tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada 2020. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gaoka, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal online kabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Budi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana Kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa siri serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh yang dilaporkan mengorbankan 18 orang. Dalam pada itu, Menteri Tenaga Arab Saudi, Putra Abdul Aziz bin Salman berkata keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar. Ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Namun, kerajaan itu menyediakan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Malah Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah EU pertama yang melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Katsos bersama beberapa menteri lain di Athens. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis pada April lalu mengumumkan menerusi media sosial bahawa larangan sedemikian akan diperkenalkan. Berdasarkan satu tinjauan melibatkan 2,500 pelajar sekolah, 1/4 daripada responden mengakui menggunakan media sosial secara berlebihan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Blue FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan jam menunjukkan pukul 10.15 dan sebentar nanti kita akan bersama dengan DJ Zana dalam segmen rancangan Info Sehat. Dan apakah tajuk yang akan disampaikan oleh Suzana Musa nanti di sebentar nanti. Okey, teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di Bintulu FM.

0: Info Sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM. Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kita ucapkan kepada anda yang sedang mendengarkan siaran radio Bintulu FM pada pagi ini. Jadi untuk makluman, kita bersama setiap tahun 10 Oktober disambut sebagai Hari Kesihatan Mental Sedunia, dan sepanjang bulan ini, bulan Oktober, kita meraihkan Bulan Kesihatan Mental. Dan sambutan ini bukan sekadar acara tahunan tetapi juga seruan penting untuk kita bersama-sama menghapuskan tanggapan salah bahawa isu kesihatan mental hanya melibatkan golongan tertentu. Jadi pada tahun 2026, tema antarabangsa yang ditetapkan oleh World Federation for Mental Health, WFMH, bersama-sama WHO ialah pengalaman hidup yang didengari, suara sebenar, perubahan sebenar. Dan apa yang menariknya pada hari ini di Konti Bintulu FM, saya bersama dengan seorang tetamu khas kita yang merupakan pakar pegawai psikologi kita, bersama dengan Encik Muhammad Aiman Nashmi yang merupakan pegawai psikologi dari Klinik Kesihatan Jepak, yang akan membawakan sedikit perkongsian kepada kita semua pada pagi ini. Jadi kita nak menyapa tetamu kita. Assalamualaikum dan selamat pagi, Encik Aiman.
1: Waalaikumsalam, DJ.
0: Apa khabar kita pagi tu?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi atau kali yang pertama kan Encik Aiman datang ke Konti Bintulu FM untuk perkongsian hari tu, Encik Aiman.
1: Ya, benar. Ini merupakan pengalaman kali pertama saya datang ke Konti untuk berkongsi pengalaman.
0: Ya, apapun, selamat datang ke Konti Bintulu FM. Dan terima kasihlah Zana nak ucapkan kepada Encik Aiman pagi ni sebab sudi meluangkan masa bersama kami di Konti Bintulu FM. Dan kami dipahamkan Encik Aiman akan membawakan topik yang cukup menarik kepada semua pendengar yang sedang mengikuti siaran radio Bintulu FM. Jadi untuk soalan saya yang pertama ni, Encik Aiman, apabila kita menyebut tentang tema tahun ni, tema iaitu mendengar pengalaman sebenar, mengapakah penting untuk kita mendengar suara orang yang pernah atau sedang melalui krisis kesihatan mental ni? Dari sudut psikologi pula, apakah sebenarnya maksud kesihatan mental ni, Encik Aiman?
1: Baiklah, DJ. Sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat pagi juga kepada semua pendengar. Tema tahun 2026 ini amat dekat di hati saya. Selama ini, ramai orang hanya bercakap tentang penyakit mental, tetapi jarang mahu mendengar kisah daripada individu yang mengalaminya sendiri. Jadi, apabila kita mendengar pengalaman sebenar mereka dengan hati yang terbuka, tanpa menghakimi atau menyalahkan, barulah perubahan sebenar dapat berlaku untuk memberikan sokongan emosi dan kesejahteraan. Menurut takrifan World Health Organization, WHO, dan panduan NCEM KKM, kesihatan mental merupakan satu spektrum. Ia merujuk kepada keadaan seseorang individu yang menyedari potensi dirinya mampu menghadapi tekanan kehidupan seharian, dapat belajar dan bekerja secara produktif, serta mampu menyumbang kepada masyarakat. Jadi di sini kita perlu membezakan tiga perkara utama, iaitu kesihatan mental, masalah kesihatan mental, dan penyakit mental.
0: Maksudnya ada tiga tahap yang berbeza seperti apa yang disebutkan oleh Encik Aiman sebentar tadi. Kesihatan mental, masalah kesihatan mental, dan penyakit mental. Jadi sebagai pegawai psikologi ni, Encik Aiman, bolehkah Encik Aiman menerangkan perbezaan antara ketiga-tiganya? Saya percaya tentu ramai pendengar menyangka semuanya perkara yang sama, Encik Aiman.
1: Ya, betul tu, DJ. Mungkin ketiga-tiga perkara ni nampak macam serupa, kedengaran serupa, tapi hakikatnya berbeza. Untuk kesihatan mental yang baik, ini merupakan suatu keadaan apabila mental kita stabil. Seperti contoh, Ethan menyedari bahawa dia mempunyai bakat melukis, lalu dia berusaha mengembangkan potensinya. Contoh lainnya pula, seperti Siti yang menguruskan tekanan peperiksaan.

0: basah, mulut kering, sakit kepala, susah untuk tidur, cepat letih, badan terasa lenguh, jantung berdebar-debar, sakit perut atau kerap mengalami cirit-birit. Yang kedua pula, tanda psikologi melalui minda dan emosi, di mana kita akan berasa gelisah, mudah untuk marah, hilang semangat, suka memberikan tumpuan, mudah lupa, berasa takut tanpa sebab yang jelas, serta berasa diri tidak berguna atau mempunyai harga diri yang rendah. Yang ketiga pula DJ, iaitu melalui tanda tingkah laku, seperti seorang itu mungkin akan merokok lebih daripada biasa, mengabaikan penjagaan diri, perubahan tabiat makan sama ada makan terlalu banyak atau hilang selera makan, serta emosi yang mudah berubah sehingga menyebabkan seseorang bertindak kasar terhadap orang lain.
1: Maksud Encik Aiman sebentar tadi, cirit-birit ataupun mudah lupa pun boleh menjadi tanda tekanan. Begitu kan Encik Aiman? Tetapi bagaimana kita hendak membezakan kebimbangan biasa dengan kemurungan atau gangguan kebimbangan yang lebih serius ni, Encik Aiman?
0: Okey DJ, jadi perbezaannya kita boleh lihat berdasarkan tempoh keadaan itu berlaku dan sejauh mana perkara tersebut mengganggu kehidupan seharian kita. Seperti contohnya kemurungan ataupun bahasa Englishnya depression. Antaranya ialah perasaan sedih yang berpanjangan, rasa kosong serta kehilangan minat terhadap aktiviti yang dahulunya sangat disukai selama lebih daripada 2 minggu berturut-turut. Keadaan ini juga boleh disertai dengan kekurangan tenaga, perubahan selera makan atau berat badan yang ketara, rasa putus asa dan pemikiran untuk mencederakan atau menamatkan nyawa sendiri. Untuk kebimbangan pula, iaitu anxiety, keadaan ini melibatkan rasa bimbang atau takut yang berlebihan dan berterusan, berasa otot tegang, jantung berdebar-debar, kesukaran untuk bernafas serta fikiran yang sentiasa membayangkan perkara buruk akan berlaku.
1: Baik, penerangan yang sangat mendalam daripada Encik Aiman kita. Menarik dengan apa yang dikongsikan. Banyak memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini tentang kesihatan mental ni. Jadi sebenarnya banyak lagi yang kita nak tahu pagi ini tentang kesihatan mental ni. Tetapi kita nak berehat seketika. Lepas ni kita akan kembali semula bersama dengan Encik Aiman kita yang merupakan pegawai psikologi counseling dari Klinik Kesihatan Jepak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami yang pastinya menerusi siaran Radio Malaysia Bintulu FM.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Baik, kembali bersama Zana pagi ni. Kekal menemani pagi anda menerusi siaran Radio Bintulu FM. Dan masih lagi bersama dengan tetamu kita pagi ni, bersama dengan Encik Aiman yang merupakan pegawai psikologi counseling dari Klinik Kesihatan Jepak, dengan perkongsian yang cukup menarik pada pagi ni. Jadi sebentar tadi banyak yang dah Encik Aiman kongsikan kepada kita semua. Dan seterusnya ni, Encik Aiman, apa yang kita nak tahu juga pagi ni, kita nak tahu apakah sebenarnya faktor yang menyebabkan seseorang mengalami krisis kesihatan mental. Adakah kerana mereka lemah ataupun tidak cukup kuat menghadapi dugaan ni, Encik Aiman?
2: Jadi inilah sebabnya kenapa kita perlu mengingati tema tahun 2026 ini, iaitu jangan sekali-kali menghakimi atau menyalahkan seseorang, ataupun dalam bahasa Inggerisnya, without judgment. Jadi individu yang mengalami krisis kesihatan mental bukan bermaksud mereka ni lemah atau kurang keimanan. Mereka mungkin sedang menanggung faktor risiko yang sangat berat. Antaranya seperti mungkin mereka pernah dibuli, masalah kewangan atau kemiskinan, harga diri yang rendah, persekitaran rumah atau kejiranan yang tidak selamat, masalah hubungan atau persahabatan, kehilangan orang tersayang dan jangkaan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Jadi terdapat juga beberapa faktor pelindung yang boleh membantu membina daya tahan seseorang, seperti dapat mengurus tekanan, sokongan yang kukuh daripada keluarga dan rakan-rakan, pegangan kepercayaan yang bermakna dan kestabilan kewangan serta gaya hidup yang sihat.
1: Begitu. Dan seterusnya ni, Encik Aiman, saya rasa inilah perbualan yang paling saya nanti-nantikan. Jika pendengar kita sekarang ni yang sedang berada di pejabat ataupun yang berada dalam kenderaan atau di rumah dan berasa hampir meletup ni akibat tekanan ni, Encik Aiman, apakah teknik paling mudah dan cepat yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengawal emosi ni, Encik Aiman?
2: Okey, jadi Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, memperkenalkan kaedah 10B
1: kaedah
2: untuk
1: 10B.
2: Membantu kita menangani tekanan. Jadi di sini ada 10B. B yang pertama, bersyukur, memberikan tumpuan kepada perkara yang kita miliki dan menghargainya. Jadi hal ini dapat membantu meningkatkan kepuasan hidup kita. B yang kedua pula, bernafas dengan teratur melalui teknik pernafasan melalui perut. B yang ketiga pula, bicara diri ataupun self-talk, berbicara kepada diri sendiri secara positif, seperti memberi pujian kepada diri kita sendiri. B yang keempat pula, beribadat dengan menyerahkan beban dan kebimbangan kepada Tuhan melalui ibadat atau doa agar hati menjadi lebih tenang. B yang kelima, berkongsi masalah, menceritakan atau meluahkan masalah kepada seseorang yang dipercayai dan tidak memendamnya seorang diri. B yang keenam, berurut dengan meminta bantuan untuk mengurut bahagian tubuh yang tegang seperti belakang badan, bahu atau kepala, supaya otot menjadi lebih rileks dan tekanan berkurangan. B yang seterusnya, berehat dan mendengar muzik, mendengar muzik yang lembut untuk menenangkan minda kita. B yang ke-8, beriadah, melakukan hobi yang digemari, berkelah atau berjalan-jalan di taman atau kawasan kampung untuk menenangkan hati dan merehatkan minda. Seperti orang sekarang ramai yang membuat brisk walk. Dan B yang ke-9, bersenam. Aktiviti fizikal membantu merangsang pengeluaran endorfin yang boleh membantu mengurangkan ketegangan dan tekanan. Dan B yang terakhir, berfikiran positif. Cuba melihat hikmah dan perkara yang baik di sebalik situasi yang sukar.
1: Cukup 10B. Seperti apa yang dikongsikan oleh Encik Aiman kita sebentar tadi. Jadi Encik Aiman, mungkin Encik Aiman boleh tak tunjukkan satu contoh latihan relaksasi pernafasan yang boleh kita lakukan bersama-sama sekarang ni di konti, Encik Aiman?
2: Boleh DJ. Mari kita lakukan bersama-sama, dan juga kepada pendengar yang ingin melakukan, kita lakukan sama-sama. Okay, langkah yang pertama, pastikan kita berada dalam keadaan yang selesa, iaitu dalam keadaan yang duduk yang selesa. Seterusnya, letakkan satu tangan pada perut, satu tangan lagi di dada kita. Seterusnya, tarik nafas melalui hidung selama 4 saat sambil rasakan perut kita kembung ke hadapan. Selepas itu, tahan nafas selama 7 saat dan hembus nafas melalui mulut selama 8 saat secara perlahan-lahan. Langkah yang terakhir, ulang sebanyak kali atau sehingga kita berasa senang dan tenang. Bertenang dan rasai prosesnya. Hembusan nafas yang perlahan dapat membantu kita melepaskan ketegangan yang terasa di dada.
1: Wah, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Encik Aiman kita, contoh latihan relaksasi pernafasan. Boleh kita praktikkan bersama-sama. Jadi dengan apa yang dikongsikan sekarang ni, nampaknya kita sudah pun sampai ke segmen terakhir. Jadi apa yang kita nak tahu juga pada pagi ni Encik Aiman, kita nak tahu apakah maksud sebenar akronim inisiatif Let's Talk daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, Encik Aiman?
2: Akronim TALK, T-A-L-K, membawa maksud yang mendalam dan mudah diingati. T, tell, ceritakan kesusahan atau masalah yang dihadapi dengan seseorang yang kita benar-benar percaya. Seterusnya A, ask, iaitu meminta bantuan, dengan jangan berasa malu atau takut untuk mendapatkan bantuan daripada rakan, ahli keluarga atau pakar. Seterusnya pula L, iaitu listen, dengar tanpa menghakimi masalah orang lain dengan empati, menyalahkan atau mengejek mereka. Dan yang terakhir K, no, iaitu ketahui saluran atau tempat untuk mendapatkan bantuan profesional sekiranya keadaan emosi semakin serius.
1: Baik, penerangan tentang TALK itu jelas dan juga ringkas dah dikongsikan oleh Encik Aiman kita sebentar tadi. Jadi jika ada pendengar yang benar-benar memerlukan sokongan emosi sekarang ni Encik Aiman, di manakah mereka boleh mendapatkan bantuan, Encik Aiman?
2: Baik DJ, jadi untuk mereka yang memerlukan bantuan ataupun ingin mendapatkan bantuan, anda boleh menyimpan nombor-nombor penting ini di dalam telefon masing-masing. Nombor yang pertama, talian HIL 15555, iaitu merupakan talian bantuan krisis kesihatan mental kebangsaan yang disediakan oleh KKM. Yang kedua pula, fasiliti KKM. Anda boleh dapatkan bantuan di Pusat Kesihatan Mental Komuniti Mentari, Klinik Kesihatan atau Hospital Kerajaan. Dan yang ketiga, kecemasan. Sekiranya berlaku kecemasan atau keadaan yang sangat kritikal, anda boleh hubungi 999 dengan segera.
1: Dan mungkin sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ni Encik Aiman, mungkin daripada Encik Aiman sendiri pagi ni, mungkin ada tak pesanan penutup daripada Encik Aiman sebagai seorang pegawai psikologi ni kepada semua pendengar yang sedang mendengarkan siaran kita pagi ni sempena dengan hari dan bulan kesihatan mental 2026 ni Encik Aiman?
2: Pesanan saya untuk semua pendengar, kesihatan mental bukan sekadar bermaksud kita tidak mempunyai penyakit mental. Kesihatan mental juga bermaksud mempunyai kesejahteraan minda agar kita dapat bekerja dan menjalani kehidupan seharian dengan sihat dan seimbang. Marilah kita bersama-sama menghayati tema tahun 2026 dengan mendengar suara dan pengalaman individu yang sedang menghadapi kesukaran, memberikan ruang kepada emosi mereka dan menghapuskan stigma. Suara sebenar membawa perubahan sebenar. Dengarlah, bersuaralah dan dapatkanlah bantuan.
1: Baik, itu dia pesanan daripada Encik Aiman kita. Apapun, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Aiman atas perkongsian yang cukup padat, terperinci dan juga membuka mata kita semua pada hari ini. Jadi kepada semua pendengar di luar, ingatlah bahawa minda yang sehat membantu kita menjalani kehidupan yang seimbang dan juga sejahtera. Jadi sama-sama kita jaga diri semua, jaga kesihatan mental kita, dan dengan apa yang dah dikongsikan oleh Encik Aiman kita pada pagi ini, rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita bersama dengan Encik Muhammad Aiman, ataupun dikenali Encik Aiman, pegawai psikologi kaunseling dari Klinik Kesihatan Jepak. Pastinya kita akan bersua lagi dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Aiman atas perkongsiannya pada hari ini. Terima kasih Encik Aiman.
2: Baik, terima kasih juga DJ.
0: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

tambahina. Hati-hatilah memandu angyak kan. Ang maklumlah kan. Angyak masa-masa angyak tambah-tambah dai mina. Ulun anu aksidan nyerap siran. Ada ulun peng, mau bahasa baik, ulun minat ulun peng angyak. Hati-hati ketika memandu. Pesanan ikhlas dari Bintulu FM.

Ya, kembali lagi dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Yang bagi anda yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang yang mungkin tengah sibuk memasak di dapur sekarang ni. Apakah menu tengah hari kita orang yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya? Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang yang sedang beristirahat. Selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Hamidah Mordiah. Assalamualaikum DJ, katanya semoga dipermudahkan segala urusan kita dan semoga kita semua sehat hendaknya. Dan juga daripada Dayang Hanim, assalamualaikum DJ Shah, selamat bersiaran, nak request lagu Nur Kumarasari, selamat pagi sayang. Mun ada, mun si ada, main lagu apa aja lah untuk hiburan Bonda Tantari, Ahmad Saifu Yudin dan Kak Dayang Gimoy, katanya dengan ucapan salam sayang dan rindu selalu. Dan juga daripada Jamilah John Iman, iaitu selamat pagi dan selamat bertugas DJ, selamat pagi buat semua pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Ang Ting Kiat, hai, selamat pagi salam segulai sejalai dari Jalan Penderitaan Kuching, cuaca cerah pagi tu DJ, selamat bersiaran dengan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga daripada Flora Ladom, selamat pagi dan selamat bertugas katanya. Dan juga Katrina Rita katanya selamat pagi buat semua. Dan Iba Vinci, selamat pagi untuk semua. Shima Chin katanya selamat bertugas buat yang bekerja. Dan juga daripada Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ, ceria-ceria selalu, dari Batu 15 Kuching Serian. Minta putarkan lagu sebarang lagu buat CMS Pet, Sindau Indi, Indu Kenawit, Bulan Pengrindu, Mary Uber Martin, Syasha Amanda, Cecilia, Peter Titka Pujam, Masnah Loso, Zaitun S. Biah-Biah, dengan ucapan salam ceria buat semuanya. Dan juga yang seterusnya daripada rakan kita iaitu Syarifah Pelangi Pagi. Assalamualaikum DJ, selamat bertugas di pagi Selasa. Cuaca kami di Miri panas DJ, nak dengar mana-mana lagu jak dimainkan. Salam buat sahabat di Bintulu FM, Aida Manja Haji Putih, Lucy Nazira, Selamah Ong-Ong katanya, Ara Kai, dan tak lupa buat sahabat Syarifah, Syarifah Syahia, Syarifah Jannah, Julia Ayang Marikan, Rosibah Jafa, Rokiana Abibu, Noliana, Rosmawati, Rosma, Jens Pengiran, Doni Lim, Putra Bonio Tantari, Tantari dan Mas Mira, dan juga rakan-rakan yang dikenali katanya. Semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Jens Pengiran, Aku Cari Damai di Hati, dan juga daripada Dayang Hanim, selamat pagi sayang daripada Nukumalansari, untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

Ya, itu tadi lagu daripada Nuku Malasari dengan lagunya Selamat Pagi Sayang. Permintaan daripada Dayang Hanim telah membawakan kita 11.48 minit pagi. Ya, nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentas 97.5 Bintul FM, dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke 1, dan terima kasih atas juga kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi hari Selasa hari itu. Seperti biasa dan tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat, dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

hari Dato' kami nak buat ke berita tengah hari-hari 2. 13 hari bulan 10, 2026. Salkra ditagak dekat ngepun ke Singkang Baru. Ariatur kengguna teknologi moden serta berarti ke peluang ekonomi ke Besai Pangka. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah katur tuk berguna benar. Kena nambah kasil serta merik penantai pebisik ngagai rakyat ke dia buat menua pesisir. Sekumbang, ke ditubuh ke 50 tahun tuk kaudah, Salkra dah mujur benar gemansang ke kira 55,000 hektar tanah kena projek ke dipasuk 22,000 iku orang. Nyalai yang gansak Salkra gambit peluang ari teknologi pemintar tiru AI, drone gau Internet of Things, IoT dalam sektor kebun sawit. Kelimbah hari ke diperansang luar ke minyak bilun SAF kena nubuh ke pun penatai pemisik ke baru. Yang maksud ke Jakutuk, lebuh ke berjadi pengawak Nur ngerami ulang tahun ke-50 pihak Salkra di Kuching. Bapak pengerami itu, ia megap bising lancar ke logo baru Salkra, lalu merik nama baru Indo-Pias agensinya, Nyadi Bedara Alfred Jabu. Berbangunnya, Indo-Pias Salkra di Kota Samarahan, dia tu dah diberi nama baru, ianya Menara Alfred Jabu. Namanya diberi kena ingat ke jasa Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang bak pengawak tip numbuh serta ngemansang ke agensinya. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Sri Dr. Stephen Rooney Utum madah ke yaudah berjalai ke ungkup pengawak tip cukup berguna bak penumbuh Salkra dalam tahun 1976 ke dikena ngangkat ke pemanah penghidup rakyat benua pesisir genap projek pemansang tanah. Nama barunya sudah dikemenar ke Kaunsel Awam Perintah Menua Sarawak kena 24 hari bulan 9 tu kemari. Reka bulan 6 tahun tu, 192 ikut orang dari Sarawak kebisi sertifikat Perasa Bersepadu atau ke UEC. Sudah diseliah kari kemayar yuran belajar dengan skim pelajar tinggi tidak berbayar Sarawak FTES. Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai madah ke penyampaunya mungkur 137 ikut nembiak University Teknologi Swinburne Kampus Sarawak gau 21 ikut nembiak dari University Curtin Malaysia kelimpah dari 33 ikut nembiak University Teknologi Sarawak gau siku agi nembiak dari College University ICATS. Orang ke BC Certificate UEC mega tahu diperundiang nerima bantu dari skimnya tangnya berpanggai batur kena masuk belajar gau program university sidaknya empu. Miri sudah dikemansang kenyadi hub gas strategik kena narit orang beranak ke pukuk dalam sektor hiliran minyak gau gas. Sabit Menteri Dagang Antarabangsa Industri gau beranak ke pukuk, Dr. Malcolm Musin Lamuh madah ke inisiatifnya diperjalai ke Petroleum Sarawak Berhad hari baru plan kuyang penuju gas Sarawak. Naka kedia tu dengan pipe gas, Sarawak Gas Distribution bising ada ke gas ngagai 1,362 pengguna dagang ngau 4 pengguna industri di Miri. Pengawak tinggi mansang ke hubnya disadang oleh muka peluang ngagai company hari menua tu serta narit pukuk baru kelimpah hari ti muka peluang gawa. Semunjan nyadi sebengkah hari kandang menua ti bedong di perundiang endur berjalai ke inisiatif jalinan digital negara tau ke jendela fasa 2 di Sarawak. Sapit Menteri Utiliti ngau Telecommunication Dato' Liwan Lagang madah ke UPS Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM dia tu benong berarti ke tabak ting keman kena mutar ngangkat ke pemanah serta ngeremai kaki arus penyambung bakandang menuanya. Jendela fasa 2 disadang dekat dipejalai ke balabuh hari timpuh suku ke Terubah tahun baru tu ilak. Ia maksud ke penerantuk lebuh ke nyaut tanya Ari Kaban Kaunsel Negeri Sitak Semunjan, Aula Dris, bak sesi tanya sawut Aum Kaunsel Negeri Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri. Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Udah lepas tu lagi peninga? Mulai ke UFM Bintulu, bawa gelah tengah hari.

Ya, peningah bertemu baru kita Pak Wak ngelah tengah hari-hari 2 hari itu 13 hari bulan 10 tahun 2026. Dia ninting hari 2 nang ya ngelah tengah hari kita boleh ngelah kami hari YFM Bintulu. Jadi hari itu kita boleh ngelah aku share dulu dan nyentuk ke pengujung program pukul 3 ngali hari itu lagi. Tusun program nada berubah peningah pukul 12.30 tu lagi aku berengkah maca pesan berat. Udahnya pukul 12.45 kita bergulai ngau di Jerut Ampung buat program nemu kita. Pukul 1 ngali hari kita boleh ngau DJ Flora ngau program temuai at YFM Bintulu. Udahnya bakal selama pukul 2 kita mulai buat program kini kita sehari tu. Lalu setengah jam ke penudi kita boleh buat slot interaktif kalau aku berengkah maca pesan rindu hati kita serta natai ke lagu peminta kita. Okey, kena kita ngepun ke awak ngelah tengah hari kita hari 2 hari itu. Kita berperindang dengan Siti lagu hari Jennifer Jack. Terima kasih Solo.

Ya, lagu Ari Van Kelvin Reta Bergah hujung ke jam kita dah tu pukul 12.23 minit tengah hari ya. Jadi mendingan tu berkongsi ke Siti Info tu lebih lagi kita ke dia di Bintulu dia tu kalai upis pemansang Bintulu dekat muka kaunter mindah kin gitu kena pembayaran cukai taksiran ba Boulevard Shopping Mall Bintulu kena 24 ngau 25 hari bulan 10 tahun 2026 tu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Jadi tu kena bayaran penggal kedua ke hari kemudiannya 31 hari bulan 10 tahun 2026. Okey, udah tu lagi ku maca pesan berat. Kita lagi terus berperindang Siti lagu hari Jini Bilinya ditunik nuan.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Belanjawan 2027, Lise Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Ya, kita terus maca pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke Terubatuk, pesan pemati. Datai hari katun anak nunung, hari kesedas bilik madah ke siapa kengalalan yang indah ya, inya ilau anak lasah.

Ilau anak lasa, tau kena katun, udah nadai kena 12/10 tahun 2026 jam pukul 5 pagi. Jadi niang disenggai ba rumah dayang nang sebawang Sungai Poi kena wit. Kena hari 1, 12/10 ngau hari 2, 13/10 tahun 2026 serta dikubur pagi hari 3, 14/10 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan kengelalan yang ilau anak lasa, yang ilau anak lasa di Sungai Poi Kenawit, area Pasar Kenawit, Baram Merudik, kabam layan di Pasar Miri, Salim Sibu, Majau Kenawit, Dap Kenawit ngau semua kabam layan kengelalan yang ilau anak lasa tu. Jadi sebarang tanya kita tak bertelepon ngagai anak niang yang katun anak nunung bak lumur kusung 13-857-4956. Yang tadi pesan pemati madah ke niang ilau anak lasa, niang ilau anak lasa udah nadai kena 12/10 tahun 2026 jam pukul 5:30 pagi, lalu niang dekat di itu kena 13/10 tahun 2026 lalu dikubur kena 14/10 tahun 2026. Nangkan kenyak pesan ke Siti tu, pesan pemati datai hari engkabang anak sandum mada ke indai sidaya raca anak arwah, raca anak arwah tau ke indai suma, tau ke inik Martin udah nadai kena 12/10 tahun 2026 bak rumah selat nanga duat ulu muka. Niang disenggai malam 13/14/10 tahun 2026 lalu dekat dianjung ngagai Katolik Cemetery Setiam Bintulu kena 15/10 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal pelayan sepemanjai Batang Muka, Lambir Miri, Lubu Antu, Batang Pakuah, Julau, kapal pelayan di Sekuau Tamin ngau semua kapal pelayan kengelalan yang raca anak arwah. Jadi kesitik tu pesan ngetas ulit yang mundi anak umpang dekat diintu kena 17/10 tahun 2026. Lalu pengawak nguan ulit kena 16/10 tahun 2026 bak rumah anak ya John anak asun bak Taman Geluang Jalai Selirik Kapit. Jadi pesan ngetas ulit yang mundi anak umpang tu dituju ngagai kabam layan di Nanga Benin, Nanga Pelagus, Nanga Mela, Nanga Kapit, Nanga Setapang, Nanga Seteluk, kabam layan di Nanga Peraran, Rumah Tayang Nanga Benasut, Nanga Merurun Julau, kabam layan di Pakan, Pasar Kapit ngau Merurun Julau, serta semua kabam layan kengelalan yang mundi anak umpang. Jadi sebarang tanya kita atau bertanya ba lumur telefon kusung 111-933-9877 ianya ucuk niang tumpu ianya Elister Kenyang Kiang anak John. Jadi ke sitik tu pesan ngetah sulit datai ari Emilia Lin anak Sidi tau ke Imi madah ke pengawal ngetah sulit yang apa ya dituju ngagai semua kabam layan bak siuk kandis kucing liuk batang air surai batang air rumah dabai Marudik sungai arang jalai Marudik tuai rimah intai anak kitlau bak san ugul atas Sriaman termacau anak sambau bak san ugul asal Sriaman kabam layan di san munggul Sriaman klasin Sriaman entawak Sriaman Ngkerpuk Sriaman, Guntung Batu Lintang Sriaman, Sungai Kiruh Hengkelili, Tuan Rumah Abil, Tinting Lalang Lubuk Antu, Kabam Melayan di Nyemungan Lubuk Antu, Tuan Rumah Juliana Anak Tarang Sungai Mulia Suai Nia, Temengguang Boniface Anak Bada Sungai Ensengah Batu Nia, Tuan Rumah Johnson Seluai, Tuan Rumah Antau Seluai, Tuan Rumah Awing Semuruk,
Derma Usan Nanga Malai Suai Sebatuk, Derma Mawan Sukung Lambir, Derma Henry Elon Senunuk Ulu Pakuk, Derma Umbat Ambu Serudit A, Tuai Rumah Resli Ujiah Serudit B, Derma Tenggi Lubau Asal, Derma Gindu Anak Malang Lubau Baru Ngau Semua Kaban Belayan, di Batang Pakuk Ngau Batang Anyut serta Semua Kaban Belayan, di Seruai Sepawah Ngau di Batang Mulia Ngau Batang Suai. Lalu ngage semua kapal Melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei, Limbang, Labuan, Kota Kinabalu ngau ke Ngelala Niang tu. Jadi nur muai ulit bak rumah Niang Sidi Anak Ali bak lorong 4, lot 5098 Interhill Park, Jalai Bakam, Miri. Lalu atur pengawak nguan ulit kena 16 hari bulan 10 tahun 2026, ianya hari 5 serta muai ulit kena 17 hari bulan 10 tahun 2026, hari 6 jam pukul 10 pagi. Penerang kesilia kita atau bertanya ba Emilia Sidi atau ke Imi, ba lumur 014-394-6057. Lalu ke Sidi tu pesan kenangkan ketuk pesan pemati hari banyang anak renggi madah kapai ya, renggi anak ungkiang tau ke unting, renggi anak ungkiang tau ke unting udah nadai. Lalu pesan dituju ngagai semua kaban belayan ba lalang tinting lalang san panjai san pandak batu bebini empit buluk cangkul sermat suah Sayat, Bukit Tungku, Kelampo, Nangga Kumpang, Kabam Melayan di Rasau, Kumpang Langgir, Kumpang Pawah Dua Bormah Panjai, Kabam Melayan di Danau, Kandis, Kabam Melayan di Sebangki Dua Bormah Panjai, Selidung Ulu, Selidung Ilik, Kabam Melayan di Merbuang, Sungai Menuang, Merio Lima Bormah Panjai, Liwak, Stuga, Marut Atas, Marut Baruah, Sungai Keruah San 5 buah rumah panjai, Merakai 3 buah rumah panjai, serta kabar Melayan di Entulang, Satap, Miri, Ngau Kuching. Lalu Niang disenggai malam hari 2, ianya malam tu, lalu dikubur kena 14 hari bulan 10. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya ngagai Baniang Anak Renggi, Bak Lumur 013-711-3522. Lalu kita dipinta datai ngagai rumah bukung kelili tu rumah Maxstein Insum. Lalu ke penudi tu pesan pemati datai hari antai anak jenang tau ke ini bibi madah ke bandang anak latit tau ke apa bibi udah nadai kena 11 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu Niang Bandang Anak Latit kat Dintu Bala Mayuh malam hari 2, 13 hari 10 tahun 2026. Bak rumah Bandang Anak Latit Panjang Baruh Roban lalu dikubur pagi hari 3, 14 hari 10 tahun 2026 bak pendam Christian Panjang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar Melayan di tuai rumah Geraman Serumah, bak uang limat kabuk krian, senulau dua buah rumah, Sawak dua buah rumah, Tekurap tiga buah rumah, Kabam Melayan Bak Wong Besi dua buah rumah, Babang empat buah rumah, Kerangan Rusak Krian, Ulu Pakan Sidak Runai Menyadik Bak Tanjung Taruh Belengian, Empayang Kabung dua buah rumah, Belintang Empawong Sidak Janggus Biliak Bak Pelasu, Aliat Kabung Jelupang dua buah rumah, Sedi Ruban Ngau Semua Kabam Melayan Ke Ngelala Niang Bandang Anak Latit tau ke apai bibi tau ke laki antai anak jenang. Kita dipinta datai ngagai rumah Bandang Anak Latit Panjang Baru Roban lalu mayangin tu Niang 13 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ngubur ke Niang kena 14 hari bulan 10 tahun 2026 ianya hari 3. Lalu penerang kesiliak kita atau bertanya ngagai Didik Bak Lumur Kusung 116-168-97. Jadi, ya tadi pesan ke bisik diterima kami
Udah tu lagi kita bergulai ngau di Jerut Ampung buat program nemu kita tang sebenarnya kita lagi berperindang ngau sitik lagu sebelum kita mendiang ke program nemu kita.

Ya, selamat tengah hari peningah. Jadi kita bertemu begulai baru nemu kita. Nemu kita nang ya ninting hari dua bawa ngelah tengah hari YFM Pintulu. Jadi ke sekali tu peningah bawa nemu kita. Aku dekat berkunci ke sitik perkara, sitik berita. Ukai berkawal dengan ulah teman sia, ukai berkawal dengan pemakai, ukai berkawal dengan jelu, ukai berkawal dengan pengerinduk penyayang. Tang tu berkawal dengan, ketika nyebutnya, dunia, menua, sitik-sitik menua, gaya-gaya sitik menua. Ya? Jadi, bak tau kau taik di tempat petara. Kita yang boleh ngakak tekenya, kita yang mekak nak boleh nagang hari kenyadi. Ya? Nyalai bak Siti Nur bak menua Venezuela. Jadi dikelala ngau nama menua Katumbo. Menuanya suah amat di pangka nitar. Ya, nyalai berita kita ke sekali itu nemu kita. Bak nemu kita ianya berkawal ngau nitar. Tau ke kilat. Bisik nyebut nitar, bisik nyebut kilat. Ya. Jadi enti bak menua kita peningah. Nanti bisik nitar atau ke bisik kilat nunjuk ke hari ke hujan ke kudik biau balai. Tang bakat tumbuh, nak kudik, nak hujan panari tetap meh bisik nitar atau ke kilat tu nyadi. Lalu penyelai ya, dalam setahun nitar nyadi bak menua kat tumbuh antara 140 hari ngakai 160 hari. Hari 360 hari dalam setahun. Nyau ke setengah hari penyampau hari dalam setahun endang alai nitar atau kekilatnya nyadi bak menua Katumbo. Jadi itu tingujung ke menua Katumbo dipilih ditetap ke nyadi induk menua nitar dunia. Dunianya ya, endang amat ke laban. Nyau ke 140 atau ke 160 hari nitar nyadi. Semina ke semak jakuk endak nyadi tiap hari ini tiang hari ya. Jadi Katumbo ngembuan penglebih bak tanah, bukit, lebak, sungai, utai tumbuh, ngau megak pengangat serta penyelap menua, tindak sama ngau menua bukai bak dunia. Jadi landscape menua, tau ke rampak menua Katumbo ti bansanya, ti bisik berbeda kena ngujung ke Katumbo mudah nur nitar nyadi. Jadi ukai orang ti milih Katumbo nyadi sitik menua di pangka nitar belama. Ukai mensia ti ngasuh ti milih menua Katumbo nya tadi ngin. Asuh nitar mangka bak menua Katumbo ukai bukannya ukai mensia. Tang me peninga nitar kemangka mancar menua Katumbo nya tadi nyak me disebut nyadi ari kita nginjau jakum Melayu. Hari nyadi hari ketegal fenomena alam teka berpunca hari gaya menua rampak menua Katumbo nyempo ya. Jadi nitar ternyadi bak menua Katumbo tu ukainya sejam dua jam. Tang mangai ngakai tujuh ngakai lapan jam pengelama. Hujan nak hujan tetap nitar bisik mancar bisik mangkok menuanya dia. Nyalai tujuh ke lapan jamnya peninga. Sukat yudah kak berjarit hari. Nanti dua hari, tiga hari. Dua hari, tiga hari nyak meh. Tujuh ke lapan jam dalam sehari. Menua Katumbo tadi kena nitar belama ya. Jadi nak milih siang atau ke malam. Maya nitar ke nyadi. Lelak ni dengan nitar. Sida buat menuanya kestup kestak ajak munyi. Nanti nak ingar nak ngawak peninga. Tang meh ingar amat ya. Nyalai orang ti landik. Ti pandai berkawul ngau gaya hari. Bekaul ngau kaya langit, bekaul ngau dunia luar, balas sidak saintis, yang kaum pemansik ari NASA, taukah National Aeronautics and Space Administration, sidak bisip jalai ke pansik, bekaul ngau nitar Katumbo tu ya. Nyalai hasil pansik nunjuk ke pemadu mimit pan nitar tinyadi dalam setahun, bermenuanya ianya 250 kali per kilometer persegi. Sukat tu peninga berarti kita per kilometer persegi sukat ya. Ianya sukat basitik-sitik ndur ketidipangkok nitar. Sukat ngena
per kilometer persegi. Pemesai pemanjai indurnya 1 kilometer, pemesai 1 kilometer pemanjai basiti indurnya ke dikumai per kilometer persegi. Nyalai basiti indurnya 250 kali setahun. Bak siti-siti indur. Contoh ya, bak buat pasar Bintulu tu pemesai ya, 1 kilometer persegi. Dia emancar 250 kali setahun. Bedau bendun dua bukai tunggak ke Sungai Pelan, tunggak ke Tanjung Batu. Bekenyaknya tadi peningga. Nyalai, nanti ditambah ngau bendun dua bukai yang tadi. Dia ada penyampau setahun kira 1.6 juta kali. Nitar, mancar, mangkok, nyadi, bermenua kat tumbo. Nyalai pansiak mega netap ke kebuah nitar suah nyadi bakat tumbo laban suhu atau ke pengangat atau ke penyelap ari ari tasiak pengangat ari ari tasiak Karibia dipuput angin nucu ngagai bukit-bukit bermenua kat tumbo bukit selat dienti tinggi peninga serta semampai celap. Nyalai pengangat ari tasiak Karibia bertemu atau ke bersatup ngau penyelap ari ari bukit hasil ya nitar pan ayan to kenyadi ya. Lalu sigi patut ga peningah katumbo nerima Guinness World Record inya menua TBC nitar nyadi pemaduk mayuh dalam setahun. Lalu maya malam ba katumbo baka siang meh terang di pancar nitar lalu ngerinduk ke mata ti medak rindang kita medak nanti malam nyau baka medak spotlight mancar ngias langit menua akat tumbo. Tajak manah di pedak maya malam peninga tang mai pemedis mai penusah mega ngagai sida ba menua kat tumbo. Mayu orang ba kat tumbo mati tau ke nadai ke Tegal kena pangkak nitar. Lalu lebih 20,000 ikut orang ti ngemeran ke pengawak berikan kelebih agi sida tu diau semak gonanga sungai kat tumbo. Sida mayu putus penatai pemisik laban nak uliah nurun berikan ke Tegal nitar tinya di belama ya. Kebuah pihak siti nur ti suah nur nitarnya di bakar ti dikerinduk nitar mendurnya ianya sungai Ketumbo. Lalu sungai Ketumbo bergelombang tinggi belama kena pangkak nitar. Arwah gak sidak peninga sidak keberikan din nak uliah nurun berikan sidaknya kurang ari nur berikan. Lalu nanti nitar tadi peninga mangkok sungai. Lalu ngaran nikan dok gengawa. Bisik gak hasil sidak ya. Sidak semina ngumpul aja. Tang meh nitar dulu aki nangkap. Mancar ngembal kurang ti berikan. Sapa kok pare peri ini ya. Nyalai. Udah nemu kita peninga. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perincian tucum ketawa berari. Aku ngelengkak kenemu kita ngau lagu. Ambai di entigi sungai Ari Ibau.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 1 ngal dia hari. Okey, munyik aku buat tusun program tadi dia pukul 1 kita bergulang ngau DJ Flora ba segmen temuai at YFM Bintulu. Jadi kita terus mendiang ke randau ya bergulang ngau temuai ke minggu tu.

0: Yang dulu merisa mangali hari ngagaya peninga baka selama entik jam kedua ngelah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bulan ngah kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tok ya. Jadi temuai ko sari tok tau ke minggu tok inya Puan Madeline Susi anak sumping inya sikut juru pulih perubatan cara kerja area klinik pengerai Bintulu. Lalu ke penatai Puan Madeline nama berita nuan sari tok.
1: Oh, salah nak soalannya, Cik. Nanti dah patah sarito, batu arengau.
0: Oh, batu arengau. Oh, laban gawak berkliniknya. Mai ke berubat, eh?
1: Ya,
0: oh, nak berani kau ngasuh makan ubat labannya tadi. Munya korang, laban tu orang hari klinik tu, deh. Nanti berani ngasuh makan ubat, nemu si dah. Enak pening, ha? Kau pernah ya, lama aku tu nak bertemu dengan Puan Madeline tu. Asai kau tahun tu, baru bertemu tu, ha?
1: Oh, ya, baru tahun tu, last tahun ni kemarin bulan 10 nak salah ya,
0: bulan 10 tahun sebut setahun tu nak temu nah. Oh okey ha berkenai dini tu ngintu setahun tu nak bertemu
1: lagi tu gerundiangnya
0: ni lagi gerundiangnya alamat bisi perkara ke dekat dikunci ke Puan Madeline ke ngali hari tu minta nuan nyebut nama perkara ke dekat dikunci ke nuan sari tu
1: jadi sari tu DJ aku kau berkunci mimin ngau semua bala peninga lalu ngau DJ empo lah mengenai kami empo tema sambutan hari terapi cara kerja sedunia tahun 2026 ianya Participation Matters.
0: Jadi engkau bala peninga ke bisik mendiang ketua ke ngali hari tu dekat nemu nama tujuh kita milih tajuknya tadi tau ke perkaranya.
1: Okay, hari pandangan tau ke perspektif terapi cara kerja Participation Matters tu retianya kita itu tadi merik peluang agak genap ikut mensia ngambil kauliah sama belak lah sama serta ngerja pengawak TBC reti serta penting tau ke berguna dalam penghidup sidak berhari-hari ya. Pengawak tau ke aktivitinya tadi nyengkawam pengawak ngintu dirimpau belajar, gawak, ngerja pengawak jadi kerindau, enggak pengawak bergulai, enggak orang bukai dalam sitik-sitik komuniti. Taukah disebut kita masyarakat, taukah raban bangsa, kebisik buat sekeliling kita. Participation method tau ia sitik ari aspek berguna dalam terapi cara kerja. Laban matlamat tau ketujuh terapi cara kerja tau ukai semina dekat nulung ningkat kepengelan dia. Ari segi fizikal, taukah rundiang. Tang tajak pihak terapi cara kerja tu megak nulung sidau ambil uliah sama terlibat sama ngagak pengawak lah maya ngagak aktiviti tak ke pengawak temeri reti dalam penghidup sidau ayah DJ.
0: Kira mai reti ke besai tu tadi ni Participation Matters tu tadi ni Puan Madeline jadi dekat nemu tu nama guna ya tu tadi ni engkau empain tu letak ke didinga bala peninga tu ke ngali hari tu minta nuan berkunci kenyang ambil orang bak luar tu tadi nemu ngau silik lagi nama kepentingan ya Participation Matters tu tadi.
1: Okay DJ, ya bakal tahu kesatuan tak sidak ke engkau terapi cara kerjanya uliah sama ngagak, sama terlibat, sama serta engkau bergagak ke terapi. Participate lah kau kita sama bela ngagak pengawaknya.
0: Ngambil bagi.
1: Ngambil bagi, ya betul. Ngambil bagi. Sidak akan lebih ngasai puas, engkau lebih mudah dekat ngagak pengawak sidak. Laban sidak yang tak perlu bertuai ke orang bukai. Sidak ia dekat uliah ngagak pengawak, ngintu diri empau, nitiah ke kemampuan dengan keperluan sidak ya. Kedua pula ia boleh menggalakkan inklusiviti ke kita artinya nak tinggal tak kena dilak ke pihak ajak lah laban tiap ikut hari kita bisi hak ngambil bagi dalam pengawak ruang bilik sekolah ngau komuniti lalu nada di kelawang ke Tegal kita itu tadi bisi timpang pendiam
0: tajak pe kita bisi pengurang ba tubuh kita ini
1: ya
0: tang kita boleh munyi kenuan tadi boleh bergulai ngau mensia mayu tak keraban komuniti
1: ya.
0: Ba semua pengawak
1: ya, lalu ketiga, apabila sidak tu tadi sama serta sama belak ngerja pengawaknya tadi, kada kerinduk sidak ya, kualiti penghidup sidak dekat bertambah mana lagi lah. Penglantang emosi sidak ya, pengharap ke hati diri, engkau pemuas hati, maya ngadu pengawaknya dekat bisik beda yang ngau kesebedau tu.
0: Oleh mere banyak contoh kini berkeni beda ya berkeni.
1: Okey. Bahkan ti orang ke kena stroke na, sidak ya baru mula kena stroke. Nak nemu berkeni cara ke ngurus diri empau, ndak boleh angkat, ndak cukup kering. Jadi kami terapi cara kerja tu tadi mantau sidak yang ambil ke sidak terlibat, ndak sidak yang harap kurang kengibuan sidak ya. Bakal contoh ha. Sidak ya benda paling mudah, benda paling penting lah makai. Nanti orang nyuap kita, bukan asai.
0: Oh, kita nyong asai kita itu ngenusah orang kadang nih.
1: Iya betul. Jadi bila sidak yang pun terlibat, kami akan membantu lah, membantu sidak ya bukan ni kak ngasuh, bukan ni kak nulung sidak ya ambil sidak ya uliah terlibat melakukan aktiviti makainya tadi tanpa perlu dibantu orang lain.
0: Reti
1: ya, reti penyertaannya lah.
0: Sidaknya nak nyo nak nganda kurang buka ya gi menyata de na uliah ngerjanya kediri.
1: Iya betul.
0: Okey.
1: Okey, ya keempat pula, bila bisik penyertaan atau ke penglibatan tu atau ke nama ke ayat bahasa Iban tadinya di
0: ngambil bagi.
1: Ngambil bagi. Kami sebagai terapis uliah ngelala atau kemantau ngubah dari segi persekitaran. Baka contoh jamban. Nanti baka ngena kerusi roda, pedih samai ke tamak ke jamban. Bagaimana cara ya ke ngena kerusi roda ya untuk tamak ke jamban. So kami boleh mantau dari seginya lah, mengubah persekitaran. Ya mungkin taya ndak ulih nurun ari step jambannya tadi, kita ulih ngubah ngurang ke step, ngau nambah curbs lah, curbsnya baka utai ke penurun ko kitanya ngambil ke tayonya ndak tersangkut. Makanya udahnya ngubah perengka ke dikena baka sudau, entik baka orang seteruak ndak ulih megai sudau mingkuak ke jari ke megai sudau, mungkin kita ulih agak sudauknya bingkau.
0: Nyak cara ke diajar kita ngagai sidak
1: ya, lah. Ngambil ke sidak ya ulah ngambil bagaimana dalam pengawaknya tadi.
0: Okey.
1: Odenya cara pengawak, cara sidak yang ngagak pengawak baka contoh ya indai-indai ya ke bisa pedias jari nak ulih tu ngenggam utai. So kami tu tadi ulah mantuk sidak lah ngajar baka ni cara ngambil ke sidak ya ulah berapa kebalan sidak ya tanpa sidak yang ngasai pedias nak lelak.
0: Bisa kini boleh berkongsi ke ni cara ya.
1: Baga contoh ya, baga ke berapa aduh pedis amai kat mutu ngena dukau, ngena lunggak kita yang mayat amat kada pegai na. So kami kadang-kadang kami suggest lah mencadangkan ngagai bala indah-indah itu tadi guluang ke ngena kain lap ngambil ke pemegainya besar ya gai. Jadi genggam yang nak perlu so pedias jarinya tadi bisik uliah kurang mimin kenya ya. Udahnya tadi ngubah penelebok, penelebok tu tadi rutin lah. Contoh ya baka orang kesuka berkebun. Pedih punggung tapi rindau amat berkebun, bekenai ke ngubah rutin sidak ya ke selalu betunggi-tunggi yang kan kita bedak baka orang tua itu tadi entik sidak berkebun kudai mudah amat sidak betunggi yang kudai. Kan ni kan ubah penelebak duduk.
0: Ngambil kesidaknya nak pedih punggung lagi, pedih patung lagi.
1: Ya rutin kita tu tadi telebak nama nama berkebun alu tu tunggi-tunggi yang hari kita tunggi yang tadi kita boleh duduk, duduk entap ambil ke bala tikai.
0: Mayu cara ke uliah diajar dipadah ke kita ni kena ngurang kage pemedis ke diasai ke sida. Mayuah ne.
1: Mayu cara.
0: Okey. Lagi bisik kebukai kini?
1: Nyak ajak meh ke aku rasa yang sangat membantu nama penting ya penyertaan tu tadi lah.
0: Tanya kebukai ko ngagai nuan, minta nuan meri contoh tuan-tik dalam jaku Melayu ya tadi, contoh aplikasi ya ba pengawak kita ke terapi cara kerja tu tadi.
1: Contoh aplikasi sebenarnya tu tadi udah ada terang ke dulu tadi.
0: Udah nambah ya ge.
1: Okey, contoh bukai lah. Anak TBC autism sidak ya ke sekolah kau sidak menggunakan strategi kebakar disebut orang strategi sensory, engkau bantuan visual sampai ke uliah engkau lah dalam aktiviti buat kelasnya.
0: Nama ke sensorynya engkau bala peninga, engkau bisik baru ninga kini tak ke kak nemu ngosiliak gitu ya.
1: Okey, bakal dia autism tu kadang bisik sekedaknya tadi suka amai ngusik jari. So bila ia kelalu ngusik jari ia nak uliah fokus yang ngau tai bukai. Jadi mungkin kita uliah mereka fidget toys, teacher toys tu bakal mainan ke dipegai kita nyek-nyek tekan-tekan ya dah. Daripada yang usak jari aku kusung sebila kita merek fidget toy, ia tetap gak menggerakkan jari ya, tetapi ia ndak perlu menggerakkan yang gak sangat-sangat besar pergerakannya deh. Sebab kelas bila bisi fidget toysnya ia boleh fokus bila cikgu yang ajar. Bukan ya semesta ya bakal kita perlu menghentikan sensorianya baduk dek ngusak jari ndak. So kita boleh membantu ya
0: mengurang ke
1: gangguan nya tadi lah bakanya ya. Bakal nanti bantuan visual tu gambar ya nan mau berjaku ya boleh nunjuk ngena gambar adanya orang kekena seteruaknya tadi bakanya tadi lah teknik-teknik kekak diguna ngambil kesesuai kena sidak ya ngintu diri ya, maka mandi masuk ke baju makai ke diri kena nanti orang tuanya tadi munyinya tadi lah sidak kesuka berkebun apa semuanya
0: Okey, mana ganya tadi ne? Kira mereka penerang ngambil ke orang ke di luarnya tadi nemu nama pengawak kita tu tadi berkeni kita mantuk sida itu tadi na. Jadi tu dekat nemu tu kaul ya tau ke disebut hubungan kelebih lagi bak pengawak kita tu tadi OT-nya. Minta nuan berkunci ke kaul tau ke hubungannya tadi. Puan Madeline.
1: Dalam terapi cara kerja DJ, kawal antara individu, person kok kami itu tadi, activity, occupation, engkau persekitaran, ianya environment, nya adalah sangat-sangat penting.
0: Berguna amat
1: sama punya tadi. Berguna amat, ya. Hari nemu tanggung pengawal kuliah digagau, minat, utai diguna, engkau persekitaran individunya. Medak semuanya, kami uliah mantuk ngatur lah nama intervensi atau karawatan tik nyukung penyertaan sidak tu tadi maya ngagak sitik-sitik tanggung pengawal
0: iya ngambil ke sidak ya kira ngasuh sidak ya tu tadi berdikari menya tadi ngerjau pengawalnya ke diri kita boleh mantuk sidak ya ngau maya macam cara ni lepas setiap sikoknya tadi nak sebakar nak pihak ya
1: iya betul tajak nak lain-lain orang lain-lain masalah
0: tajak pihak sebakar punya kenuan tadi ya kena stroke bapak kongka nak sebakar kini sikok tok sikoknya
1: iya,
0: bisik bekenya ni
1: iya bekenya bisik kibak bisik kanan bisik kena boleh berjakuk macam-macam lah
0: Okey. Jadi ya tua pun dah datang bapak pengucur randau tua kengali hari tu jadi nama jakuk ke dekat di tinggal kenuan tu Puan Madeline lebih lagi kena tua nyimpul randau tua bakal kengali hari tu
1: Bak pengujung cerita tu nanti je
0: Ya, bukan lagu je Bisa pengujung tau ke Ukai pengerindau ajak ke kadang Anda ngujung ke aneh Okay, terus ke dia Puan Madeline
1: Jadi ya berketok lah Satu ayat English ku kak share
0: Okay
1: Participation matters because life is more than performing tasks It is about being involved in the activities that give life meanings. So, arti ya, dalam mulai kerja keiban, penyertaan atau kepenglibatannya penting lah ban penghidup ukai seminak pasal boleh ngerja sitik tanggung pengawal aja. Tang megak pasal peluang kena sama serta sama ngambil bagi, maya ngagak pengawal timarik reti tik besai ngagak sidak ya. Identiti sidak ya, penghidup tiba dikari ke derempo, ngau pemuas ati uli ya sama belak menyumbang tau kemerik bagi dalam komuniti. Ketegalnya pemuju terapi cara kerja tu tadi ukai seminat diukur ari peningkat ke uliah fizikal tau ke pemikiran tambah ga ia berapa mayu individunya tadi kita itu tadi uliah pulai ngerja pengawak sehari-hari ngau uliah puas ati lah
0: Mbak sidak yang ngerja pengawak tu tadi ne ngamik ke sidak ya nak ngasai di kelawang ke tajak pun sidak ya
1: bisik penimpang
0: bisik penangguh bak fizikal sidak kini ne cukup mana penerang ko dah dikunci ke nuan atau puan Madeline ngarap ke bisik menyekurang topik kebukai agila berkawa ngau lebih agi kita tok mayuah pengawak kita tok kebenaran ne boleh berkunci agi menyekurang cabang-cabang bukai ya
1: kami tu pemulihan cara kerja atau terapi cara kerja tu sebenarnya sangat luas lah. Ya merangkumi ari dalam perut sampailah ke dalam kubur. Nya ke nyamai disebutlah laban nama hal kum ada ke dalam kubur. Laban kita bila kita udah nadai, kita bisik gak bala anak ke ditinggal, bala laki, bala bini. Orang ke ditinggal kita, orangnya pun memerlukan terapi inti sidak yang nak uliah beradaptasinya contohlah. Bahkan di dalam perutnya tadi indah ya. Bahkan ini cara aku kan ada kan ya. Apa semua. Apa bantuan dari segi emosi. Bahkan ini cara ya ke ngerja pengawal lebih maya berat ngandung kan ya. Semuanya lah.
0: Ya, cukup mana pengawal kita tok ni juru pulih perubatan cara kerjanya buat ya. Okey, jadi yang harap ke semua penerang ke dikunci ke Puan Madeline ke ngali hari tok peninga tentunya oleh ngirik pemberhati-hati ke kita nambah kaki penemu kita berkawang apa kara aku dah dikunci ke ya. Jadi sekali lagi mari terima kasih mayuh dengan wana Puan Madeline bertemu baru hari kebukai lah. Okey.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Sama-sama. Jadi peninga nyanakak mai kita bergulai dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu. Selamat hari ngagai semua.

Ya, ngau lagu hari Raban Lemambang Lemai, penguji ngujung kejam kita datuk pukul 1.22 minit ngali hari. Agi bukulang aku, DJ Sharon, nyentuk ke pengujung program tu lagi. Jadi, tu peningah, Siti Info berkawal ngau program tak katur pengawak ke dekat di pejalai ke hari 6 tu ialah 17 hari bulan 10 ianya diatur sida hari upis nembiak lumbak ngomayan bagi menua Bintulu ianya senam robik Malaysia aktif komuniti tikas Bintulu jam pukul 8 pagi ba Dewan Suara Bintulu. Jadi ngagai kita ke dekat ngau ngambil bagi bak senam robik Malaysia aktif at community peringkat bahagian Bintulu. Adiak kita tahu ngelawa page rasmi Facebook Pejabat Belia dan Sukan bahagian Bintulu. Udahnya kita tahu scan QR kena ngeregister leban. Udah kita ngeregister habis pengawaktu ilak. Adiak bisik sijil HSSN 2026 kedekat diberi ngagai kita ke bisik ngeregister. Klaim palingnya megak bisik lucky draw tau ke cabut tiket bertuah lebuah mayanya ilah. Nak berkawal ngau sebekah program ianya senam robik Malaysia Active at Community Tikas Peliliah Bintulu. Biar mega berserimbai ngau hari Sukan Negara 2026. Dia Persatuan Berbasika Bintulu mega dekat ngatur sebengkah program ianya Rakan Litar Perlumbaan Pushbike 2026 peringkat negeri Sarawak kena 17.10 sama mega bak palan ke tadi ianya tu bak palan ngengkah ke kereta ba Dewan Suara. Jadi bisik 4 kategori, kategori 2 ngagi 3 tahun, kategori 4 ngagi 6 tahun, kategori terbuka lelaki ngau kategori terbuka induk.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Pihak megak peningah ha, kena 18 hari bulan 10 tu megak peningah. Dia pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak dekat diatur ba Naim Street Mall Paragon. Kena 16 ngagi 18 tu kebenar ya. Bulan 10 oh. Jadi Bintulu dekatnya di tuai rumah pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 edition ke-10. Tentu ya tu berita mana ngagi sidak kerindu ba pengawak lomba ngomain Muay Thai kita sama ha, datai nyukung pengawak tu datai ngagi palan ke dipada punya tadi 16 ngagi 18 11 10 pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak. Agi terus berperindang kita ingau lagu Ari Heli Baduk Kiruah.

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM.

Masuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, lagu Ari Melissa Francis, Pengelinduk Tua. Mai kita ingat ke jam pukul 1.54 minit ngali hari. Jadi pukul 2 lagi kita boleh buat program Kini Kita Sarito. Terima kasih ya ngagai Lucy Mentali ke benar medak kita live buat Facebook. Juan Layung, Roy Kuang, Patrick Watson Mando. Rachel Merikan, terima kasih halaban sudah berlengok kita buat live Facebook RTM Bintulu. Kita mengkak oleh mendiang ke kami dengan radio buat frekuensi luar kita empu dia. Pihak mengkak RTM Klik, nanti bisa tipun kita atau download ngena Android ngau iOS. Pihak mengkak ngena portal radio RTM. Kayaknya cara kena kita mendiang ke kami 24 jam sehari. Okay, kita terus berperindang. Pukul 2 lagi menyukaku kita nyingkang agai program Kini Kita Sarito lagu Ari Mary Camilla Tujuh Mimpi.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Saritu buat episod ke-41 peningah. Kini Kita Saritu, jadi Saritu aku maik kita raun jalai ngagai kandang menua di Kuching Waterfront. Ha, semak-semaknya. Nyangka mayu lagi orang dekat rindu pergi medak Sungai Sarawak. Bangunan lama Square Tower, tau ke bangunan bersejarah Tingias Kandang Negeri Kuching. Tang bak tengah-tengah kandang dur ke bersejarahnya berdiri siti bangunan kebenar ya. Kengembuan kaul ti rapat benar ngau sejarah perintah Sarawak ianya rumah kot lama tau ke kot lama Kuching Old Court House. Dia tu bangunan tu uliah dipedak bak tengah pasar Kuching ianya bak tebing air dia. Bisik dipedak diias ngau seni bina lama. Tiang besai, beranda, ngau, narajam ti mudah dikelala. Tajap ya, lebih 100 tahun keudah, kandang menua tu nyadi siti ari palan ke pemaduk buguna. Dalam pengawak ngatur menua Sarawak. Rumah kot lama tu peningah udah tembuk digagak dalam tahun 1874. Maya perintah Raja Kedua Sarawak ianya Charles Broke. Pengunan tu ukai digagak seminaknya di kot ajak. Ia digagaknya di kompleks pentadbiran. Ti endur mayu macam pengawak perintah bak baru siti kandang dur. Kebenar ya, sejarah institution kot bak palan tu ianya berengkah dulu lagi arinya. Dalam tahun 1847, bisik bangunan kayu dua ringkat bandur kesama, bangunan tu asalnya digagak siku induk misi Lutheran kebenama Rupi ngambil ke nyadi sekolah. Tajap ya, sekolahnya nak uliah git diterus ke sepengudah Rupi pulai ke Jerman. Udahnya bangunannya diambil sida Raja James Brooke, lalu bilik-bilik ti asalnya diperambu nyadi kelas udah ditukar nyadi kot. Ndur ngatur pengawak atur ti lurus di pejalai ke. Perkara ti narit ati, bak renggat tumu perintah Brooke, pengawak dagang istana megak di pejalai ke bak palan pengentap pendiau raja, di diatuk, dikelala kitai ngau nama istana negeri. Udahnya, lebuah Dr. Francis Thomas McDougall datai di Sarawak dalam tahun 1848. Ia ngau sidak sebilik megak diau bak bagi atas penggunanya seraya ke ngantik rumah Bishop tembuk digagak. Siti ari episod ke pemaduk dramatik dalam sejarah tumu kandang menua rumah kot lama nyadi dalam tahun 1857. Mayanya bisik penyarut ti dikelala ngau nama penyarut komunis Cina Bau antara 18 ngagai 21 herbulan 2 tahun 1857. Seraban bertuai ke Liu Shanbang mujur ngerampas Kuching. Lalu dituk mehendur cerita rumah kot lama nyadi lebih narit hati. Liu Shanbang diriput ke tamak ngagai bangunan kot, lalu nganti penuduk ya bak kerusi raja. Uji nikal pulai kita ngagai jeman mayanya peninga. Siti bangunan ti patut nyadi ke lambang pentadbiran ngau pengurus perintah Brooke ngenyit labuh ngagai jari raban penyarut. Liu Shanbang lalu ngasuh bala Brooke ngadap ngagaya, lalu ngeriput pasal gaya sepiak Brooke. Penuh satu manang ke pengunan kotnya ukai seminak endur orang datai mutar kelaya aja. Ia megak nyadi ke lambang kuasa perintah. Sapa kenguasa pusat pentadbiran, kot ngau penuduk perintah. Mayanya bakal kenguasa sebagi ari jantung negeri Kuching. Udah penusahnya nyadi, pengujungnya bangunan kot lamanya direrak. Dalam tahun 1858, ketegal atur Charles Brooke. Berapa tahun udahnya Charles Brooke empuh nyadi Raja Kedua Sarawak dalam tahun 1868. Lalu mayanya ia megai menuanya meh penemu dekat ngagak bangunan perintah di jauh besar lagi di Perambu. Bangunan barunya ukai semina ungkup kot aja.
Ya, merambu dekat ngagak berapa itik megak upis perintah dalam siti kompleks. Lalu pengawak perengkah ngagak dalam tahun 1868 serta berguna ketimpuh dalam 7 tahun nembuk ke pengawaknya. Sebagai ketegal suntuk kerban dikena ngagak rumahnya. Kepenuh dia kena 3006 tahun 1874 rumah kot barunya dibuka ngau resmi oleh Kapten W.H. Rodway. Maya yang kenyadi pemangku residen Sarawak serta pengerami berjadi pengawaknya ukai perkara tikmit. Ia disempulang dengan pengawak berbaris Raban Sarawak Rangers Melingit Kucing lengkap dengan band serta pengawak Nyaga Basa. Hari bulan yang megak berserimbai dengan hari pengada Raja Kedua ianya Raja Charles Brooke. Ngau ya, ada meh sitik bangunan ti udahnya nyadi sitik ada penggunaan ti pemaduk berguna dalam sejarah pentadbiran Sarawak. Siti utai ti narik hati pasal rumah kot lama. Ia nyak nama ya, engka nyak ngasuh kita yang ngumbai bangunan tu seminak dikena ungkup ngagak perkara kot aja. Kebenarnya ukai berkenyak peningah rumah kot lama Siti Ari Palan pentadbiran besar Sarawak Maya Jeman Brook itu meh endur bermacam pengawak perintah diatur. Tuk nyengkaum kot upis perintah ngau perkara pentadbiran sumber rasmi Ari pentadbiran Pelilih Kucing Madaka dalam tahun 1874 bangunan rumah kot megak endur upis residen wa upis nyelak perintah. Sumber bukan enggak mengerikut ke kandang nur tu kalak nur mayuh macam upis perintah maka upis kot, upis residen, pos, upis kapal, audit ngau pengawak nyelak perintah. Dalam jakob bukai, nanti kita dekat ngigak palan perintah kucing tipuhnya, kandang nur rumah kot lamaknya siti hari batang nur ti patut tilawak. Kelebih narit hati peningah. Bangunan tu megak bisik kawal ngau kunsil negeri. Nitih ke rekod sejarah kot Sarawak, kunsil besar kudahnya dikelala ngau nama kunsil negeri. Kala ngatur awam dituk dalam tahun 1878 ngagai 1973. Lalu, bermacam perkara tik nampak berjalai menua Sarawak. Nyak kebuah, rumah kot lama tahu dikumbai lebih dari seminak rumah kot aja ia jadi kesaksi pemansang sistem perintah menua Sarawak mayanya. Kebenar ya, sejarah upis pelilih menua kucing megak bisik kawal ngau bangunan tu. Itia kebenarang dari portal pentadbiran bagi menua kucing. Rumah kotnya antara palan keterubah upis residen ngau upis pelilih menua sebedau pentadbiran mindah ngagin luar bukai. Tajak pihak dalam sejarah bangunan ke udah lebih 100 tahun tentu ya bisi ubah. Lalu siti arubah ti pemaduk diperhati ke kitai hanya menara jam. Nanti kita medak gambar rumah kot lama siti ari keturubah ya ti narit ati kitai hanya menara jam bak mua bangunannya. Menara jam tu peningah nadai maya renggat tumu bangunannya digagak. Ya ditambah udahnya lalu tembok dalam tahun 1883. Kebenarnya bisik cerita suah ditusui mada ke Charles Brooke kena menara jamnya nyadi ke perengkah guna dikena mantuk berarti ke pejalai bala pemesai perintah. Tang utai tinari ati agi ari jam nyampu yangnya architecture rumah kot lama. Jadi nitiah kebenarang ari upis dagang temuai Sarawak. Rumah kot lama digagak ngena gaya hybrid Sarawak. Ianya bergulai ngau elemen arkitektur menua luar ngau kerban serta penglandi menua tu. Bagi tu kita boleh medak sitik perkara keberguna rumah kot lama ukai seminak asil dari pengaruh perintah Brook yang megak asil dari penglandi tukang menua tu serta ngena kerban menua tu. Nyak kebuah lebuah kita berdiri bak mua old court house ke court lama tu. Kita kebenarnya berarti ke contoh berkeni arkitektur di Sarawak mansang nengah pengawak memacam budaya. Mengenai nyempu, bakal kesebut pun
Sarawak okey di tempat ari siti budaya aja tang sejarah nya digagak ari awam Raban bangsa ti berbeda. Pengawak dagang, perintah, pengarap, adat ngau pengelandia lalu rumah kot lamanya siti ari saksi awamnya. Pengudah berpuluh tahun dikenaknya di palan pentadbiran. Function rumah kot lama nyau kelama berubah lebuah palan perintah Sarawak ngerembai lalu mindah ngagai bangunan bukai. Tajak pihak, sejarah bangunan tu nabis bandur nyajak, rumah kot lama terus berdiri nyadi siti ari tipan cerita lama bak Kuching. Lebih 150 tahun kudah endur kesama kalak diisi bala pemesai perintah, Hakim Raban Pengelikun, Mensia Mayuah ngau sidak kedatai minta pengurus, tiap meh endur pemutus ke digagak, tiap mendur pengawak dagang perintah dipercalai ke, tiap mendur awam tip gunanya di, lalu tiap mendur sebagi hari sejarah Sarawak ditulis. Rumah kot lama ukai seminat bangunan lama bak tengah negeri Kuching aja, ya siti hari bob sejarah Sarawak diakit biri dalam tukuh bangunan. Okey peningah, hanya tadi berkawal ngau rumah kot lama Kuching atau ke Old Court House. Kita sudah datai bak pengujung program minggu baru, ku datai baru bukan singo kita palan ke bukai nonya aku Cheryl Ludan. Pengujung program kini kita seritu madah kediri. Upo dulu ko, bye bye.

Ya, lagu Sulu Temawai Lama Ari Andrew Lanting hang ujung kejam kita itu pukul 2.21 minit ngali hari. 9 minit lagi kita dekat berengkah ngau pesan rindu ati. Yang dikenatai ke pesan rindu ati kita ba page rasmi RTM Bintulu Facebook tau ke ba TikTok rasmi Bintulu FM. Jadi kita terus merindang kita laban mayuh megak peninga kita ke bisik PM tepi munyi korang minta lagu dari Roslyn Jeti Biang. Jadi nak ngasak kati peninga kita, kita terus berperindang ngau lagu dari Roslyn Jeti Biang mulai ngau mai kejemat pergi setahun aja ditangkan ke ngau lagu dari Bibi Sulu Angkun. Dan yang lagi aku terus berengkah ngau pesan rindu hati kita, okay? Terus berperindang kita.

Ya, lagu Ari Bibi Sulu Angkun mai kita ngage jam pukul 2.31 minit ngali hari. Kita agi bisi 29 minit agi bugulai bawa ngelah tengah hari-hari YFM Bintulu. Okey, aku berengkah macam pesan rindu hati kita. Aku berengkah macam di Facebook RTM Bintulu Anita Nawai. Selamat ngali hari ko ya. Assalamualaikum jalan ke pengawak panah. Mana hari bak pakuk sepawah. Lalu yang minta lagu Ari Gwen sanggup aku ko ya dikena yang merindang. Semua peningat YFM, Aunty Selina, Indah Indun, Bak Miri, Alicia Tony Bak Bintulu, Doni M di IPD Limbang. Balam nyadi di sebaran Dodiau lalu ngagenon megak DJ ko ya. Ros Jerandeng lama lemai ko ya minta lagu Ari Riki Bungai Pinang. Flora Ladum selamat berjalan ke pengawak ko ya. Catherine Ahmadah ke terima kasih sudah nebah ke lagu lama. Magnolia Mel, salam Mari Brunei ke minta DJ nebah ke lagu Kerapak Babas Mali. Ari Reza Reho dikenak berenda semua kaban di Limbang. Ngau Dimiri, ngau pesannya salam sayau semua. Mas dia

Mina nyapa ba Facebook kita. Oh, bisik ya merek lagu. Okey, minta lagu Mas Diana. Selamat ngali hari DJ. Kuih sama berjalan ke pengawak. Minta nuan bah lagu Ari Alex Wan. Merampau dikenak berena dirimpu kuih. Serta ngagai Indaya Ngaujang Bak Sabah. Edwin Win Bak Negeri Sembilan. Stanley Bak Thailand. Wati Koni seduai tuk di Melaka. Nama berita seduai kuih. Christina Anthony Julia seduai tuk Bapahang. Ibu Ayat Bak Lawas. Mariana Bak Hospital Kedah. Lebih lagi ngagai orang ke di Kesayau ko ya. Udahnya dituju ke ngagai habalap tunggal ya ke jauh. Oh, Semak bak Bintulu, Sibu, Serian, Siburan, Kuching. Ngau pesan ngarap ke mujur dalam semua pengawal. Okey, hanya tadi Mas Diana. Margaret Muncing. Selamat tengah hari, salam tengah hari DJ ko ya. Minta request lagu Melikai Pengerindu Ari Iku Antoni dikenak merindang kaban Facebook ngau semua ke mendiang ke kitai jam ke diatuk.

Lada Kangi Injob. Ha, okay, selamat lemai DJ ko ya. Ayah tu minatnya apa? Tanya Andrew Ibi. Hari Tatau minta lagu Rimawat Tungkat Semangat dituju ke ngagai sidak serumah bak rumah awin dengan merit sangan Tatau ngarap ke gerai belama ke ngau mujur dalam semua pengawak. Jadi ku nguing ngagai live TikTok tu hari Marajun Conrad selamat lemai ku ya. Udahnya Leong Keti Leong ha. Kami hari lanjak Indonesia benuang mendiang ke kita nama berita ko ya kaban kita hari menua sepiak Bujang Semanggang selamat lemai DJ ko ya denya Sulaiman Jailah selamat petang DJ hari Sabah hadir udahnya Jasin mai madah ke Miri Panas Kucai 007 selamat jalan ke pengawal Paan minta lagu Peminat Nuan Fletcher You atau ke Ajang tu minta lagu Ati Nuan Ati Aku dari Florence Law Beranda yang minat mandah ke Nyuka Hujan hari di Miri ku ya Thomas Henry minta lagu Kaban Sampai Mati mandah ke diri hari Sibu Jaya Ngau Ucuk Bunga Nuyang salam hari menua KL ku minta lagu Babas Mali kena perindang kami merenang di rempu ke dia buat menua KL tu ku lalu yang madah ke Balat bersebun menua di KL din nak daripada menara berkembar okeynya yang madah ke berita pemanduk baru sidak di menua seberainian pajak bersebun ku ya okey kita terus berperindang ngau lagu ke bisik di pita peninga kita lagu Ari Florence Law Peminat Nuan

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 2.40 minit ngali hari. Agi bisi 20 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi aku terus maca pesan rindu hati hari Facebook RTM Bintulu tu hari Amoy Cume. Selamat tengah hari, selamat ngali hari. Kuih dituju ke semua peringat YFM. Ngarap kegerai serta mujur dalam semua pengawak. Lalu ya minta lagu Kerapak Babas Mali Ari Reza Reho. Udahnya Tuah Jemat Ari Miri tu minta lagu Ari Arin Owin Baduk kedua lagi. Ini tinggi sambut tengah hari ku ya, sambut jalan ke pengawak panas gaya hari kami di Betung ku ya, minta tebak ke lagu Nade Guna ngetan lagi hari Ceklin Jun Yaman dikena merindang semua ke ngelala ku ya. Okey, adanya Induk Kenawit selamat ngali hari ku ya, selamat jalan ke pengawak, minta lagu Ari Reza Reho Kerapak Babas Mali dikena merindang kaban Facebook ke di tag ya abah Facebook RTM Bintulu itu ngarap ke semua terperindang. Cecilia Komis selamat berjalan ke pengawak, selamat tengah hari kuya. Ujah Caung selamat berjalan ke pengawak Bumuari di Sebawah kuya ya, berkongsi kekayari di Sebawah Bumuari. Okey, udahnya Lina Bugis dari Johor, Kota Tinggi, Kota Masai Johor, kaya minta lagu Ari Anderson Ngalai Seperti Bungai Ketanda Tua, kaya dikenai merindang sidak serumah di Nanga Ulun, Sungai Poi Kenawit, Menantu Ngau Ucuk ya, di Sibu Jaya. Zila Hani, Adawa Tengguling di Melaya, dituju ya semua kaban belayan ke Ngelalaya, megak kaya, ngarap ke terperindang. Salam rindu agai semua kita. Mary Wormatin nyapa, selamat ngali, selamat ngali hari ku ya. Okey, selamat ngali hari Mary. Bulan Pegari, selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Minta tebah ke lagu hari Tony Rumpang, Induk Iban, dikena merendah dirimpu ku ya. Ngau kaban Facebook. Okey, nyak tadi pesan ke bisik diknatai ke balap ningat kita itu agi bisik tu anyway kena diama. Terima kasih kena diama James Pengiran, Lucy Mentali, Remuk Lemuk Randi, Jimmy Jin. Nah, saya tak tahu tadi bisik ngatai ke pesan ba Facebook. Udahnya aku nguyang ngagai TikTok tu Ari Nan bin Johar ku Ari lubuan tu dituju ke minta lagu dituju ke ngagai bala ba kampung saudara baru merindun. Udahnya Rosita selamat berjalan ke pengawak lalu minta lagu Hari Wat Rock kaban sampai mati. Udahnya Ini Dira selamat tengah hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak, salam rindu ngagai apai yut ke benuang kawak. Udahnya apa gitu nah Harry ku ya, minta tebak lagu Salam Tasik Biru dituju ke ngagai Roston ngau Senabung. Melona Bunga minta lagu Hadiau Ketekau Sayau Ari Sylvia Banyi. Hanya pesan ke di bisik di kenatai ke peningat kita ba live TikTok jam ke dia tu. Jadi kita get terus berperindang ngau lagu Ari Ricky Anderson, Bungai Pinang.

Yang kau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 2.50 minit. Ngali hari lagi tinggal 10 minit lagi kita boleh bawa ngela tengah hari YFM Bintulu. Jadi mari terima kasih ngagai Rita Philip, Dublin K Baja, Salina, Salisa Gayun, Morgan Gold, siapa gitu, Angela Moses. Gek medak tu ba Facebook ne. Joyce Gelunggang denya nengwai ni tu nak berpusih nu te tu. Okey, nengwai lau. Jimmy Ringkai. Juni Ben, Michael Juni, Nenek Beatrice, Temos, Tevi Stelov, Jenggeng Dudum, Jonathan Rayang, ngau kebukai ba Facebook Live tu tadi mayu hang natai ke pesan rindu ati kita. Terima kasih sudah bukulai ngau kita. Jadi ba live TikTok mega. Terima kasih ngagai Ipan Isa Ari Holland. Kau ya minta lagu Aristella Philip sebarang lagu kena merindang hati diri ba menua Holland tu. Au jauh peringat kita tu Ari Holland. Ini Dira, Rosita, Zuri Cahaya, Firamel, Ujo Caung, Presiden Jaluri, Jalur Langit. Okey, Acin, Bujang Kawi. Okey, terima kasih yang agak kita semua minta ampun tiap nama nak disebut. Dan aku maca tiap itik komen kita ke di kenapa ke kita ba page rasmi RTM Bintulu Facebook ngau live TikTok Bintulu FM. Jadi udah tu lagi kita mulai ngau pengelola program kami hari YFM Iban Kucing ba awak rentak ngali hari. Kena aku ngangkat ke diri hari studio tu. Lagu ke dipinta peninggal kita hari Holland tadi. Lagu hari Stella Philip duruk pengerinduk kena aku ngangkat ke diri hari kontingonya. Bertemu baru kita bawa ke bukai. Mupuk dulu aku. Bye-bye.

0: Siti.
1: Timang Kremata Awas, peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Statistik, mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah berpadi nyadi, ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, tetap diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ada ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat ke kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
4: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
4: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.
5: YFM Segulai Sejalai.

Yalah guri Sherlina, nesal nanam pengerindu. Ngujung ke jam dia tu pukul 3.7 minit. Ngalih hari, selama ngalih hari ngagi kita ke habaru buku lengok kami. Bawa YFM pemegak kita kendang udah buku lengok kami. Kenyau ditumu pagi tadi buku lengok pengelola program kami ke Bukai. Bawa pengerap pagi Y19-12. Nyentuk ngagai bawa awak ngelah tengah hari. Hari YFM Bintulu. Terima kasih laban milih YFM. Jadi ke Siti Ari Station merindang kita bersari-sari 24 jam ninting hari. Jadi rentak gali hari sehari itu kena 13 hari bulan 10 2026. Habakan selama ninting hari 2 dia kita dekat bergulang aku Ninsi Tambun Takaisi. Nyentuh hingga pukul 6 lemah itu lagi. Jadi pukul 4 itu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program hashtag Nembia Aktif. Jadi pukul 5 lemah bakal selama megah dia kita sama mendiang ke berita titik tabur terus Ali Kota Midiang Kasapuri di Kuala Lumpur serta setengah jam tiga penuh di dekat mendiang ke tanduk leman berita bergelangan Mr. Edmund Langi. Bekanya ke tusun program kita bawa rentak ngalih hari nada berubah lagi bakal selama kalai lagi merindang kita ngau lagu-lagu apa yang megah merindang kita megah ngau program kebisik diungkup ke bak awak rentak ngalih hari. Jadi tu lagu kena merindang kita ke sekali tu lagu Ari Diki Jeding Kapai-kapai.

0: Pagi Rewind.
1: Itu bisa hari peningat kita sikut tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya bukan positif kena minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di Brunei memain. Ya si tip bicara dengan suhati celap. Oh,
1: udahnya. Waduh dia puas hati ni.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ni.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kami Lori Bangkitau mandiang hari bermacam lagu.

Bisik Ungkup diri lagu hari Haberang ke Jarob. Siti lagu kena merindang peningah ke Habenung berantu jalan jam ke dia tu harap ke terperindang mendiang ke YFM lebih lagi bawa rentak ngalih hari sehari tu. Jadi tu nguyang ngagai berita ke Bisik surat berita kita kalai tu berkawal ngau diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru kalai diskaun 25% nya meri penguntung ngagai 716 ribu ikut orang ke ngenak. Jadi perkaranya tadi daripada premier lebuh mantai ke bajet 2027. Jadi perintah mega bisa nyedia ke subsidi bil air ini tiap bulan RM5 hari program air percuma. Yang lansak ngau ngenang berkawal ngau sekedar hari perkara ke bisi di bantai ke bajet 2027. Kesekali itu lagu hari Betty Tempias YFM rentang hari-hari.

0: lagu Pupu Bansa, Ninteng Hari Dua, pukul 10 pagi, Seminak Bawa YFM, Y9-12.
1: Pagi Rewind.
2: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi ingat sedua aku ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedua aku ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tak sinar ni.
3: Oh, kelebih lagi nanti menang nanggam pengerindu.
2: Iya.
3: Nama senyum-senyum, cucu-cucu.

Masterpiece Sino. Lalu lagunya ngujung ke jam dia tu pukul 3:33 minit ngalih hari. Saat itu kena 13/10/2026. Angkanya bising itu ada pengada saat itu. Beri selamat ada pengada gagal kita. Harap ke meruan gerai mujur buat semua pengawak ke di kerja kita. Okey, jadi tu daripada aku buat Facebook berita RTM Sarawak berkawal ngau tikas pengamah angin nak pukul 1 ngalih hari tu tadi daripada buat Facebook berita RTM Sarawak kalai 3 menua di Sarawak itu ngembuan ikas pengamah angin ke ndak mana ke pengerai Serian ngerikut ke IPU 155, Seri Aman 166, ngau Semarahan 94. Jadi bendur ke Bukai ngembuan pengamah angin jalan pembersih. Jadi sama macam kita jaga dirimpu nanti boleh kurang ke pengawak buat luar kelalu lama. Okey, terus berlengok kami bau YFM lagi mega udah tu lagi berkongsi dengan kita sekedar lagi berita ngelansak serta ngenang berita kelebih lagi ke bisik nyadi di benua kita. Itu lagu baru dari Gilbert Gawong, Ngiga Pancar Panas Malam. Rentak Galih Hari YFM.

sebagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell, Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku.

Franklin Sarai.

0: Bawa media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup berhati, cukup nama yang tadi. Ada yang tak waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik yang boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kepada nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke kerana menua Sarawak artis atau ke pegiat seni kerana menua Sarawak udah nyingkang laban yang meh kerana mata dunia kita boleh mansak kalau lebih lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.
2: Saya suwe meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa masuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey?

Ngumai diri kuat lagu hari ini. Maybelline lagu kena merindang kita ke benung kerja pengawal jam ke dia tu. Engkanya benung mending ke YFM. Terima kasih. Alah memilih YFM. Jadi ke City Area Station pemerindang kita. Oh, jadi itu berkongsi dengan kita muka berita ke udah nyadi. Pin lama ke udah kalai tu. Berkawal dengan tiga pintu bilik. Hari rumah Wani ngimbai jalai sungai Lansat di Ulu Tinjar. Bisi Angus empat lama ke hujung ke 25 ikut orang hari tiga pintu ruang bilik tasah tajak pan nadai orang direportkan berbadi nyawa. Jadi penerang hari bilik operasi opis bomba menua Sarawak dia madah ke sidak ya nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 8.20 minit pagi sepedau seraban orang hari opis bomba lopeng enggak opis bomba batu niah dianjur ngagandur penusah Angus tu ke nyadi. Lalu api bujur dirara urung pukul 11.20 minit pagi. Lalu pengawal madam ke apinya diketuk ke pukul 12.14 minit tengah harinya. Ngenang ngong lansak sekedar perkara ke bisik nyadi apin lama ke udah. Jadi pukul 4 tu lagi terus mendiang ke hashtag 6B aktif. Nandu Randau bugulai ngau Phoebe Chloe hanya finalis kemujur boleh lumur 3 bawah SCSJ ke 9 apin lama ke udah. Tang sebenarnya duit lagu merindang kita lagu hari Ju Yaya ngapung lalu aku tang tu lagu hari James Roy ngau Ita Medin awam pengrindu dulu merindang kita bawa rendah rentak ngalih hari.

Mari yang makan teh manis tau bujun ke gemuk tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Bukai semina bujun ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemoyah gula dalam pemakai. Jaga pemoyah gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangan tina dah sekali, nya mana haji.

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngepiun,

0: lewat media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebising nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Seri Jabu dari Bintana Pernyang. Main lagu Lisa, aku dah juara ke malam tu tadi lepas SSJ ke-9. Aku berusaha terima kasih ngagai RTM tu dan ngagai kita cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban ini yang agak cukup berlukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu bercata sepanjang juara aku merupakan saya terima kasih agak semua sudah aku dan cukup aku boleh nyebut nama aku kasih siku semua kita di pepasar aku megang lama udah nyukung tanah bernyang untuk kaya udah nyadi juara bakal ke tahun itu. Oke, semangat Arisa tanah bernyang.

0: Ya, lagu hari Tanda Berenyang Arisa, lagu juara carta anugerah carta siapa juara atik ke 9. Jadi bunyi ke daripada aku pun program tadi Beninga. Dia kita boleh medak kami live ba Facebook jam kedai tu engau YouTube kami YFM Iban. Kita boleh medak temuai kedai aku bunyi ke daripada aku tu tadi bulan engau Vivi Chloe ke Mujur boleh nombor 3 ba anugerah carta siapa juara atik ke 9. Selamat datang dengan Nuan Vivi.
1: Hello hello hello. Hello. Halo Mietnya wah.
0: Halo Mien, okey kah?
1: Okey. Aku rasa Bukan rabbit
0: Bukan dia saya 3 hari sudah tanya sudah ke malam anugerah carta siapa juara.
1: Oh 3 hari sudah ne.
0: 3 hari, 3 hari saya tadi 2 ne.
1: Sejujurnya ada nyangka lah. Laban agi rasa macam mustahil. Agi rasa macam nak percaya. Tapi apa-apa pun iyalah, utai udah jadi kan rezekinya udah diberi putara kena lah. Happy.
0: Tapi puji harga genuan udah boleh lebih tiga.
1: Thank you.
0: Macamnya jadi agi saya nak percaya neh.
1: Aku rasa tak percaya aku nya maybe sampai ketua air lah aku ngenang. Aku ketua air lah aku ngenang gitu ya. Saya nak percaya.
0: Lepas nuan ke di padah nuan boleh lumur tiga maya malamnya aku tu.
1: Okay, faham.
0: Kini asai hati namanya tergepang dengan nama disebut lagu disebut sekali ke berkedai ke habis.
1: Okay, tu memang jujur lah. Tu engkau bisa, okay bisa. Saya kata bisa mahu dengar kita tu saat itu. Nanti aku sebedau nama aku jadi kangau untuk pengumuman nombor 3, 2, 1 nya. Aku sikit macam aku memang udah berserah dah. Aku dah agak semampu yang aku boleh. Aku sebenarnya tak ada yang harap boleh nombor pun. Nare ngarap lah untuk nama-nama kategori. Jadi hati diri emang aku berdiri. Sekali tiba nama aku di kangaunya, aku macam alamak takutnya. Kenapa perasaan aku? Aku takut. Takut ke sebenarnya?
0: Takut, kesal dia maga dia.
1: Macam happynya dudi.
0: Happy dudi.
1: Takutnya dulu. Takutnya dulu. Aku rasa selama aku berpentasnya takut aku. Manusia atau mayu bagian itu sampai atas sampai bersisit baru nolah aku bayangkan nolah aku pula lagi mau banyak baru kesal
0: dah kok ya mempengesal hati dan dapat nak ke baru ningal nama nak ke disebut mayanya Nabi
1: betul
0: jadi buat maya nak ke engkau final tu tadi deh bisik tak saya tahu ke kan lupa aku bisik tang engkau nuan madah meh nama kini asai atau ke pedekul nuan sekuman ke engkau berkah hari semifinal meh ya neh
1: yes
0: au nyentuk ke final
1: okey jadi
0: pedekul ke dia asai nuan
1: jadi sebetulnya aku nyawut kan banyak jalur nama utai pedekul nak
0: pedekul hari semua hari semua hari engkau nya bisi utai ke di perambu nuan ini
1: apakah harapan kah
0: okey
1: ke begini
0: kini kita madah naik bukan harapan penekul tu tadi kini madah kena
1: challenge
0: apa kini utai ke anda di sadang nyadi nanti kau aku tadi
1: nanti daripada challenge aku memang sebedau aku gak semifinal ke aku sikit dalam hampir kenap setahun aku memang bisa masalah vokal lah masalah pita suara nanti dalam kita penyanyi-penyanyi ataupun sida vocal coach madah mungkin bisa masalah nodules nodules tu ya bisa masalah lah kita kak keluar ke suaranya ataupun bila ya keluar bunyi ya kak gete-gete yang tak stabil deh jadi main aku enggak semifinal mainnya kenyak main bunyi ya kenyak lah bunyi suaranya tadi jadi berkeni aku kak membaik pulih suaranya memang mengambil masa yang lama aku berehat selama sebulan sebulan aku rehat sebedau SSJ aku
0: final tu tadi
1: final tu lah aku hatkan aku pusuh ambil aku bisik masa untuk aku heal suara untuk aku praktis aku ngambil kelas vokal aku ningal pesan-pesan ataupun tips dari guru vokal ku tapi sepatutnya aku mesti agak check up lah aku bedau agak gitu mungkin in the future ataupun bulan depan kini aku akan agak check up lah kita nak nemu nama gitu masalah yang bisik deh. Dan persediaan-persediaan lain pun bisik lah, daripada segi mental, perasaan bisik kah happy, lebih lagunya happy. Aku enggak terlalu fokus enggau cabaran aja, aku kah fokus membuat yang terbaik, enggau have fun.
0: Nuan nyebut berkawan, bisik nyebut tadi kelas vokal deh. Nuan bisik ngambil kelas vokal enggau siapa ni?
1: Tapi kelas vokal aku tak lah macam lama. Aku bisa ngambil private lesson. Private lesson buku lain kau Valerie Tiam. Dan aku bisa ngobek bengkel. Bengkel vokal ya. Selama 2 hari
0: di Kuching itu.
1: Kuching itu.

0: dah nyedia ke diri?
1: Nanti untuk semifinal aku nak dengan ambil kelas vokal eh. So aku macam nguji nasib jap lagu je lah, nak nyangka boleh ada eh. Tapi sebetul finalnya menurut aku tak ada lah, dalam masa sebulan
0: sebenarnya.
1: Dalam masa sebulannya aku ambil kelas vokal, rehat semualah.
0: Jadi nanti bakal bisik orang ngangau dalam lagu, kena dilimitkan wama slot kan eh.
1: Yes. Ataupun aku limitkan lah, macam bisa jarak. Contoh 1,000 bulan
0: tak pisit 1,2,3 bulan
1: tak dirit deh. Tak 1,2,3 lagi luput kita.
0: Aman galaman nyak mah buat final tu nyak maya nom ke mantai all out
1: muji. Sampai kan sehari tu suara tu nyok nyok tu bunyi.
0: Jadi buat semi final ke final tu tadi ni asai kesal lagi asai nuan maya nyak buat stage.
1: Laban aku tu sebenarnya nak ada kesal. Aku cuma kesal maya pengumuman ya. Laban aku barap aneh lah. Tentu lah ni buah lah. Kena laban aku takut. Jadi sebenarnya nanti nanya aku ukai-ukai jaku sumbung. Ukai jaku aku kamar dah. Aku tu terlalu confident tak. Tapi mungkin dah terlebak gede, dah terlebak mendak orang mayu apa semua. Jadi kesalnya nada ya cuma lebih kepada maya buka pengumumannya je. Maya pengumumannya baru kesalnya tadi.
0: Buat semifinal sebenarnya apa?
1: Dua-dua. Maya semifinal terkenyit.
0: Masuk ke lagu Coconut.
1: Tapi tamak ke lagu tu ni.
0: Nyok meh sekali lagi merik tapi puji mengenai kagenuan meh Bibi. Lepas udah mujur udah semifinal ngau final ngujung kenuan boleh lumur tiga tu tadi. Jadi buat nuan tu tadi berkeni nuannya dia ke diri buat nuan ke ngau berpikir buat anugerah Carta Sapa juara 39 tu tadi. Take di sedia kenuan hari nak ngiranya hari semua lah aku tu tadi hari nak ngiranya hari nuan pu pakaian ngau nuan ke nyaga boka punya kenuan tu tadi. Magi masa magi awak nuan kena ke?
1: Kena lah, kira kena magi awak tanya study lagunya. Lapan lagu tu kan ya sesuatu yang ukai ya baru. Segi bisik genre tu hari subak. Cuma mungkin bak pentas SSJ tu adalah first time orang dengar genre berkenyak ni. Jadi aku pun sebagai orang yang ngemaik genre berkenyak, aku kak make sure aku boleh carry ni bol aku ngagak kalau perfect. At least aku boleh ngagak lagunya cukup lah sesuai dengan genre ya. Jadi aku study semua baik-baik lirik ya. Unik aku tadi aku mengekalkan aku pun perasaannya mesti kak sentiasa happy. Lepas lagunya happy pasal cinta. Adanya persediaan baju aku pun sebenarnya malamnya amanya usaha kan ada nak kain atau tato jahit kan aku pilih pun semua adanya skirt ku beri panjai mimi dia boleh sebenarnya kak panjai gerak baru ke belakang kita bisa saya apa tapi nak boleh agak kita ingat agak apa yang kita mampu adanya hari segi makeup semualah. Cuma aku nak ada my prop. Aku agak pentas aku yang simple. Laban kita nak nemu nama nyadi kan. Ngai ke lagi nyemak. Nyemak lah. Bisik magi yang utai di baik kita. Tapi suara kita itu nulih. Masuk ke suara aku tu tadi nak gerai. Sia-sia lah usahanya tadi. Kena aja lah.
0: Anuan nak nyebut apa kau engkau gari. Kena gari. Kau pakaian wardrobe dan mayanya. Siapa kini? Mana wardrobe siapa?
1: Menyadik kau.
0: Oh menyadik nampu?
1: Menyadik kumpu.
0: Oh iya ngagak.
1: Boleh padah nama mana?
0: Boleh ya.
1: Okay.
0: Boleh.
1: Nanti siapa-siapa kita ke interested lah. Ya pun lagi newbie, lagi belajar sebenarnya. Engkau lah ke nganjung ambil kelas menjahit eh. Namanya Sila. Siapa-siapa ke sigi selalu nitih perjalanan karier aku. Sita ya akan nemu siapa Sila ini tadi. Ngoba dini kita boleh ngigak ya.
0: Jadi hari kali kita design ya tu tadi buat baju lah. Aku berarti ke baju nanya biru maya eh. Berkebeli ya semuanya. Hari idea siapa nya? Duan sekali ke yo mere ideanya.
1: Sama-sama lah laban bagiku bajunya tadi. Memang kak berkonsep berkenyak gede laban lagunya. Aku kan agak macam fairy tale, macam pari-pari lah, Barbie-Barbie, kan? So aku pun desainnya, aku mana? ketuk-ketuk tayang. Mesti kau ketuk bisa syaratnya. Lepas kita gawat ngom jadi ketempu. Nyamai kita nanti kita kat cerewet. Oh, nang kalau seksi, kalau baru semua. So perbincangannya ya mayuh lah. Lepas ya yang aku tu nyebut ja, tapi ya yang menjahit semua aku diri ngetat ke tubuhku jadi patung jadi. Tapi apa pun terima kasih lah ngaga ya.
0: Bersabar deh. Mayuh kita bersabar. Oh, desainnya tadi punya kenuan tadi mana dai. Madah ke idea nono kau berketuk-berketuk bisik tadi
1: bisik-bisik
0: nono kau ke berke fairy tale berke Barbie doll berkanya lah
1: senang lah gawangnya lah ni apa nemu nama teka aku lah
0: jadi make up nono siapa ngecok mua namanya
1: okay untuk make up Queen Patrick Queen Patrick yang post social media bisik bak tituk adanya untuk buat ku Ash Vince make up oleh ngigak bak apps ke bisik warna purple urin kuning gak mah aku mau bertanya warna purple urin kuning warna warni
0: jadi sedap dia tadi datai ngagai kini ke dini non bersiap non kemas banyak
1: bahotel
0: deh
1: dalam pukul 9 pagi kepada Dani mandi semua kami start makeup dalam pukul 10 anggaran lah dalam pukul 10 setengah kayaknya
0: Oh tunggu dan nah, makeup ingatnya
1: nabe asyik tunggu ambil pecah minyak.
0: Okay, kita ketuk dulu lagi dekat Nampo Randa aku bergelang dengan Phoebe. Kita ke dekat pada kami tu live tahu pada megak buat YouTube tahu kena tai ke tanya kita ke tak bisik otai ke dekat tanya dekat ditanya dengan Phoebe lagi dekat maca pada buat Facebook kau YouTube ke sekali tu berperina dulu kau lagu Nap Juara tak ke lumur dua lagu Ari Mawat.

0: Aku tak yang.
1: Ya, Hagi menggelengok kami berhashtag Nembia Aktif. Terima kasih hingga kita ke Hagi Mengkang. Hak menggelengok kami, hak medak kami, hak Duai, hak Phoebe, Chloe. Live bawah Facebook, engkau YouTube kami YFM Iban.

0: Besok-besok je aku ya. Tu Siti lagi tu Vivi, Mariana Tukang, aku bisa madak Noah, Vivi cantik. Aku harap ke mujur buat tahun dudi lah.
1: Okay. Harap ke ya pun mujur. Amin, amin, amin.
0: Bisa situ kau siku ke? Sebenarnya tu engkau tanya ke udah tu lagi deh. Hari Moses tu engkau kedana orang nak baca.
1: Macam nak lah aku namanya. Moses.
0: Moses A. Joseph. Congrats girl Phoebe. Kayaknya aja.
1: Okay, thank you, thank you.
0: Kayaknya meh sekedar hari komen ke bisa di kedatang ke kita buat Facebook YFM. Kita ke dekat nanya ya kini tak ke dekat Merik Jakub Perangsang kini ngagai yang ada salah tahu kena tai ke dia tu lagi kami dua nyengok kiat baru ke. Jadi nguyang ngagai tanya ke buka itu Phoebe Nuan ke bertanding buat final tu tadi. Berkeni Nuan berapa Nuan ke bisik diperhati ke bisik ningkil ke earpiece mayanya. Nama tanya di kebenar ya.
1: Okay, lapan earpiece tu memang ya guide vocal sebenarnya untuk kita ningau music kan. Kadang-kadang suasana akan bising. So kita nak oleh kak keep up dengan tempo suaranya. Kita kadang-kadang medak penyanyi nutup pendeng aku tahu sambil berlagu nah. Tapi maya case aku maya nama aku pun aku muka ya laban aku pun ya piece ya selalu bisa bunyi kena bunyi bakar radio ada lain jadi aku macam gaik yang ngacau aku empu persembahan buka aku dan aku memang depend habis-habis ngena nama bunyi kedai dengar aku tanam dewan kena jam ya nitih nawa itu
0: itu awan kan ya lawan nanti boleh nang segi kau fokus ngau
1: suara
0: nompo nah jadi bawa semanjai nuan ke bawa final tu tadi siapa orang ke segi mantuk nonari A sampai Z
1: segi nyok main ke situ nyok
0: oh di situ
1: ay ketutu ya jom nemu mayo lah sebenarnya mayo menyadik kumpul menyadik aku yang kengau aku dito menyadik aku wari miri bala aku apa indah aku bisa mega orang ke tungak ke kucing kita bala kaban rakan-rakan seindustri kaban sekolah ya orang kesayau ke aku sebarang siapa amina semampai support kadang-kadang sedang yang pun supportnya nak kita macar di telepon aja pun kita dah sino deh apa tu lagi inti ya depan-depan
0: nah, sikit datai
1: sikit
0: datai orang ketiga saya okay. Jadi Bibi aduan Maya nak ke engkau sedak ya berpikir laban finalis ke sekali tu nak sikit ya nang kena kita madah ukai orang ke baru di dengar tu nang sikit orang dah bisik penglama orang ke lama orang ke nak bisik nama about industry music tu berkini nuan laban nuan pandan dan sikit hari sedak ya ke tanya ke tang kita tu tadi belaban antara juara enggak juara berkini ke asai nama dak sedak ya belaban ke sedak ya laban aku pelabak aku asal aku nak sikit bisik sekadar sedaknya jadi idola nuan pelabak aku nak.
1: Memang. Nanti baku nak membunyi ke kita mimpi nyeri nyata deh. Lepas kita itu hari kumit sebab kita medak penyanyi buat TV kadang-kadang medak sedaya berlagu. So kita pun macam wah kita memang idolize sedak ya lah. Jadi bila boleh satu stage macam rasa
0: saya kemimpi
1: dia pada saya cukup gak hati lepas kita boleh bergulai dengan orang yang ke sangat-sangat berpengalaman dalam industri itu lepas aku pun lagi baru lah lagi baru atau dah masuk tahun ke-7 tapi nanti kamu ada lagi orang kini kamu ada nih memang aku baru tapi tak maksud aku baru sebulan dua bulan baru setahun kena cuma aku mengambil masa yang lama untuk aku first time dengan SSJ hanya aja sebenarnya bisik hati kan engkau sebedau tu tapi macam aneh kaya dulu lah engkau aku bedau cukup kuat maksudku bedau cukup bersedia kena jadi bila oleh engkau kali tu happy rasa bersyukur bawa peluang ke diberi sidak YFM
0: Jadi bisik kena sidak ya mereka jago ajar dengan Nuan kini berkongsi dengan Nuan tips-tips kini tak kena mampu bisik nanya sekali ke ngati ke diri
1: sidak itu kena kau ramad ya sangat kena ramad ya tak kedekut dengan ilmu bakal sidak rabat masterpiece tuan depa tuan aku ngawin ya siapa-siapa lah

0: okay, so sida sa mga pay macam okay, good good, okay, maya rehearsal pun sida yang magi feedback ila ante de lagu maya final na nervous kanya penyanyi legend kita yang kebukai bakal sida Winnie Albert kai Kasaiful sida Diana Shuni mayon lah sida meri kata-kata semangat habis lagu kami terus bakal peja-peja pakai jari dan macam meri semangat kanya so rasa takutnya boleh nak dai lah bisi sida ya. Aku nak ke diri
1: tadi kita nyukung kena kan antara kita yang tadi andang lah kenuan siko aja kenyak merti
0: belak nyibun pangan diri
1: hanya amat tadi laban sekumbang ke kita tadi dah berengkah di betul mainnya ne, final 20-30 mainnya untuk ke 3 bulan tadi nang ya berapa hari mainnya nang sikit kena ke orang ke jarang ditemu atau ke orang ke nak kalau bertemu dengan orang apa jadi
0: nyabak kabar
1: kawal ya tadi rat amat maya jadi Phoebe tu gue yang agak tanya ke bukai bahawa maya nak anggap persembahan no malam final tu tadi non puas hati sekali ke berkenaika
0: aku kama tu kayak aku kakak happy dan sangat berpuas hati tajak pan bisa mayu lagi pengurang ke boleh diperbaiki tapi aku salut ngau dari empu lah lakan boleh fokus boleh ngaga otak kekak digaga aku tu tadi bakal menikah kau lah bisa ke hasil hari kita belajar vokal tak lah suara aku nya tadi pedis ke pansut ke tak pansut nak jelas ke apakah meskipun masih ada lagi penambahbaikan ke boleh digaga kita aku still rasa berpuas hati lah.
1: Nantinya mak lapan nuan mana tadi nuan berpuas hati dan nantinya mak diberi peluang nuan ketika improvise nampu persembahan malamnya berkeni ke bisa utai ke kok ditambah nuan lagi ke tau ke oh aku kok berketuk dah tu ilok ke malamnya aku malamnya
0: nanti sebenar-sebenarnya lah nanti boleh kak bisa lah orang ngot ke pentasnya penari ya kau tu penari ke ataupun bisa prop
1: prop kenai
0: kenai pun bungai ceri blossom ke kena dia nanti dari segi suara engkau boleh digagak tiba-tiba so kita tak masuk gitu daripada segi vokal engkau boleh ngagak lebih dinamik ke ataupun musiknya digagak ubah mimik ke apa kita dah mulakan tapi overall
1: malamnya
0: sangat berpuas hati.
1: Sangat berpuas hati. Tanya ni emak uleh nikal baru
0: nasi. Ya, lebih ke prop lah.
1: Lebih ke prop lah. Yes. Sikit nama prop ke bergeraknya.
0: Kemarnya besar bajet.
1: Okay, baby, tunggu tu dulu dah lama. Berina. Enggak lagu ke dibaik nuan malamnya malam anugerah catat sama juara ke-9 lagu diimpu nuan Siko.

0: berjalan.
1: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun.

0: Ya, yeah, game kelengah kami berhashtag lebih aktif. Akalai hashtag lebih aktif ke sekali tu Brandau, Henggau, Phoebe, Chloe, ke Bulia. Lombor tiga buat anugerah carta sapa curhati ke Sembilan. Ke Phoebe, mm-hmm. Yang agak Facebook tu laban ku berhati ke Hamayu diri ke orang ke nyapa dia, Muji, Nuan. Habis ini juga sudah nanya tu Phoebe. Mm-hmm. Hari double deep tu sama lemai agak seduai ke tanah.
1: Tanah berenyang.
0: Tania baby, kau udah benang boleh nombor tiga. Kau lagu favoritenya kau ya.
1: Okay, terima kasih.
0: Selalu pasal dalam kereta kau ya. Nanya Maya bertanding sarinya kau ya. Siapa sangka Nuan boleh nombor satu, nombor dua, nombor tiga?
1: Okay, nanti nombor satu memang kau orang buka ya meh. Kau nombor dua nya meh.
0: Okay.
1: Danya, tapi aku memang bisa target tanah berenyang sebenarnya. Mm-mm. Aku bisa selain daripada 1, 2, 3 bisa kan macam aku target siapa kakak aku ataupun siapa yang aku rasa macam boleh fokus terbaik. Ke Mami Winnie, Fight Nusida, Eka Saiful, bisa aku bisa. Dan aku bisa expect kakak Diana sini. Nombor tiga ke Phoebe Chloe nya anyak nara di kakak aku. Tapi aku senang cerita aku nyangka semua cerita tu tadi. Lepas tapi yang paling aku expect lepas aku segi minat lagunya lah. Darah Helena.
0: Darah Helena.
1: Aku boleh relate engkau lagu
0: Proud Mean.
1: Walaupun bunyi kayak pasal sukan deh. Tapi kita boleh relate daripada segi bukai kak. Mana yang masuk lagunya?
0: Arti bisa Maya Pangkok bo.
1: Betul. Aku nak back dengan lagu Meres. Sino aku dengan
0: lagu. Hanya bunyi kuku tadi. Kita tu tadi semua ya mana-mana magang.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Nanti boleh tadi semua kau break menang.
1: Break nombor satu magang. Break sampai 12. Nanti kena semua tu 10 ribu kak. Kena bayar banyak.
0: Ya segi amat deh. Jadi tanya itu kedua tu deh Phoebe hari agi hari double tip tu ia nanya ke nama plan udah atau elak pada about career Nuan ke bisi lagu baru kini
1: semestinya bisi laban aku pun lagi berjinak dalam menghasilkan ataupun menulis lagu lah. Setakat tu maybe baru tiga lagu yang memang aku nulis deh. Jadi udah tu elak bisa terfikir ke agak lagu dan ya nanti rezeki bisa masanya cukup usahanya amat bisa amin kenggau next SSG baik lagu tu tadi pasal nama bedau boleh padah lah ayolah kita
0: sama bedak
1: sama bedak
0: sama ngantik lah.
1: Itu udah 10 titik lagu Danjung. 10 titik.
0: Oh, jadi tahun tu ada lagu baru ni.
1: Bisik
0: kau nak tak?
1: Bisik kau ngaga lagu baru.
0: Dah pansut
1: bedau. In the making. Agi behind the scene.
0: Bisik boleh merek hin mimit.
1: Aku kau ngaga lagu yang
0: genre begini.
1: Aku kau spoil amat lah. Genre yang fresh. Tapi bisa ke genre yang mungkin bila orang dengar genrenya semak ngati sidak ya. Termasuk lirik-liriknya segala lah. Aku kan agak lagu yang boleh berkait dengan kehidupan. Anda semestinya pasal cinta. Pasal kita yang struggle, pasal kita yang usaha, pasal berkini nanti kita tu tadi udah ngagak sepemaduk mana yang orang tu tadi agi gak kengigak silap kita. Tapi lagunya ukai dalam nada sindiran lah. Ia lebih kepada kita menerima pengujinya tadi dan kita terus berjalan ke depan tanpa melihat ke belakang.
0: Okay, amat ya. Okay, sudah kebuka bawah Facebook tu Mayu lagi meri congrats ke tadi puji baka Madeline Wilfred tu congratulations ke kumang atiku Phoebe Chloe laban wau dah mujur bawah SSC lalu boleh nombor 2 keep up
1: nombor 3
0: Nombor tiga. Salah pula.
1: Salah.
0: Nombor tiga.
1: Nganau orang lagi.
0: Aku Bubi nak setia Nuan tetap berdiri teguh nyukur Nuan hari belakang ke rakan Nuan Mujur bawa pengawak barunya pemerintah.
1: Okay,
0: hari beringat aku bisa medak tua live bawa Facebook tu. Jadi bawa YouTube TBC awal lagi. Lagi nguyen kian eh. Kanya bisa tanya. Jadi tu nguyen ngagai tanya ke Bukai tu Bibi. Lepas aku berarti kau dah ke ukamin aku berarti ke Tamayu ha bala ke bisik medak mega ba media sosial bisiknya tadi nyangkal nuan ke boleh nombor 3 ba anugerah cerita siapa juara ke 9 tu tadi nama komen nuan
1: jadi aku dekat muka jakuk kutu enggau hati tik baru tuju pala semua peminat-peminat ataupun penyokong kami penyanyi-penyanyi nak kisah rebek baru tahu ke rebek lama buat industri muzik Iban terima kasih meh Iban sampai nyokong sampai support bagi aku semua orang tu berhak bisik pendapat bisik penemu kediri-kediri jadi nyemak si tak nak puas hati aku ngawek kerja nanti ke nganuk awek ke nganuk dulu laban kita kadang-kadang bakal sarito kita nak puas hati berdua tentu runding kita pergi lah sama bakal ke sarito jadi mungkin si tak memerlukan masa untuk si tak menerima laban kita nak boleh memaksa orang memberi penjelasan yang panjang-panjang laban lagunya pun bunyi kaku tadi genre nya sikit udah lama seni tu ya besar music tu ya mayu cabang mayu genre bunyi kurang cuma bunyi kaku genre nya ya first time didengar orang buat SSC tahu ke kalah sebenarnya tu tapi ya first time ke tahapnya kini kak madah laban aku kemain deh engkau lain gitu penerimaan orang jadi anak-anakku aku minta ngagak yang terbaik aku cuma minta ukai untuk aku bungkuk aku siko untuk menyengkaum semua kami nak kisah penalis ke ukai penalis ke siapa-siapa penyanyi ngarap ke kita merik cakap sukung nanti bisa utai kak ditegur tegur meh kami nerima hati yang terbuka cuma aneng nyebut utai ke langsung nadai kena mengenal ngapain nadai kita yang mensial kak dituduh atau kak dipindah ngak ajak
0: ya amatnya jadi harap ke utai ke di nanti-nanti sedap ya ada tanya genua nama kini komen dan berkawal dengan utai ke benar viral benar viral
1: bunyi kakak tadi awak kesedak
0: awak kajak
1: kesedak kan ngano ngano apa dulu laban kita mesti kena macam melepaskan utainya
0: laban tak semua utai boleh disawat tu
1: pagi lah lusa kita nak nemu ni nemu rundeng setiap tukar dan talam dua muka aja
0: okey jadi nak rasa megak jam tu hanya kat datang penghujung Habibi Mayu tak dikunci kenuan angkanya

0: mereka nang rindu ke
1: kenapa bos kepada mata
0: nak mana bos ada kemujur bawa semua apa kau kerja nuan ada di hari lot nih Fibi. Jadi aku ke peduli nuan Fibi gagai apa peminat nuan orang kenal si nyukur nuan hari pun nuan gagak lagu tu nyentuk ke nyau mujur boleh anugerah bak anugerah catat sampai juara ti ke 9.
2: Nada jaku mayu, terima kasih nyam ya. Lapan bunyi kaku. Nada jaku terlebih mana hari ucapan terima kasih. Bersyukur aku sebagai mensia lah. Berterima kasih agak petara lah. Paling utama lapan entik kayak ketika ya. Nada yang aku berdunia tetap.

0: aku berterima kasih. Ngarap ke sida yang murah rezeki, dipermudahkan segala urusan dengan ngagai pindah peminat. Ngarap ke sida itu tadi uka nyukung aku siko, nyukung semua kami. Mm-hmm. Mari cek ukuran seng munya ku tadi ente bisa pengurang tegur. Mm-hmm. Kami akan sedaya upaya menerima dengan hati yang terbuka, lapan tanpa feedback. Nah, dah yang kita nemu nama pengurang kita. Jadi untuk kena aku nutup cakap aku, thank you, sye-sye, terima kasih.
1: Thank you sekali lagi. Mari tapi puji dengan Noah. Lalu terima kasih lah barulah Uli yang limpah ke diri ngagai
0: konti
1: WFM. Kau dah tu elok kau yang bising ngangau baru anang jerok out.
0: Oleh.
1: Okay, terima kasih bagi kita ke gimana mendak kami live buat Facebook dan YouTube. Kita ke mendak lebih 100 sedai ke mendak tua tu VB. Jadi hangga tu ngujung hashtag

Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zatri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran dan DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklastik dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: jadikan buah kenang. Pak Muai tikalah rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana, di ngengkang Sungai Sarawak, Kai Seminak nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter. Nur Tukuh Peniau Jematan Tu ditagak dengan gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titian ke bakal peniau turun kenyalang. Penegak Jematan Tu megak disukun dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngomaya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betikijap maya curah. Bukis mina ulian dua kitai nimpai tebian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulian dua mendak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian mendak rampak genturung peniau tipnya rapas mata empat pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju maku.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Lagu ni Ika Ceng ngalian-ngalian ujung ke jam dia tu 18 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai, selamat bergelengar kami bawa YFM. Kita ke baru bergelengar kami kanya baru masuk, baru tamak ngagai kereta terus on YFM. Terima kasih laban milih YFM jadi ke City Area Station pemerintahan kita. Jadi buat jam 30 dia tu peningat setengah jam 30 ni dia kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita atas banyak tu dekat berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi kalai gaya hari mok ke lemai tu kodik bas ke dandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang lalu mok ke malam tu di pelabak ke hujan bas ke dandur di Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Ngau, Miri serta di pelabak ke nadai hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Engau, Limbang. Kenyak ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Harap ke kita sama berjimat ke sekedandur ke disebut aku tadi. Benung hujan jam ke dia tu berarti ke mana-mana jalai, anang, rindang berarti ke telefon kita. Maya kita kelebih lagi kita ke Benung driba jam ke dia tu. Okey, jadi pukul 5:30 tu lagi terus mendiang ke tanduk program Leman Berita menggelengar Mustahil Melangi serta duiti lagu merindang kita bawa rentak ngalih hari ke 13/10/2026 lagu Ari Josephine Jalin bergelengar Jenny Aman berserarak ngau air mata tang sebedau tu sebenarnya tu lagu Ari Yus Andrew Sempama Ngibun Sawak.

0: Dah ada tu, kau amat update status buat media sosial. Nyamau belayak, beri hati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati, lalu kau post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai engkau, YFM.
1: Hai, aku Krian Christopher. Kita ada Tok Benung mendengar ke YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko lembia, bengal, agu na uleh bejaku, tangi ya uleh belagu re.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduong untuk peninga di ni no ya belalai. Di ne belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey ada pantap tu peninga ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

aku datang baru keminggu tu dalam program Leman Berita. Program kabala benar dianti. Ditunggu-tunggu. Jadi datang aku keminggu tu, mai ke kita lima itik cerita, lima itik gi kisah kebisik udah digempuru, digiga aku semanya minggu tu. Bah, nanti kita udah bersedia, aram kita mansang ke Leman Berita, kita keterubah ke sekali tu. Leman Berita kita ke minggu tu peningal, aku dekat muka. Program Leman Berita kita ke minggu tu ngau cerita hari menua Mumbai di India. Nama ceritanya di Mumbai India ada dia. Udah sedia kita bersenam ku yuk. Aku ngenang senentang sikut lelaki. Ya tu tadi nak nemu nama ke buah tak ngeruntun Maria siku Indo. Dia runtunnya Maria Indo yang tadi serta ditaban ke lari. Unyo benar orang bergagai ke lelaki itu peningal. Siapa namanya? Namanya Gopi R. Gawari, berumur 28 tahun. Jadi paginya peningal orang benuang berselalut bersebelah tamu. Berbeli ikan, berbeli ke manu, berbeli ke kambin, berbeli ke buah, mayo macam. Yang tadi berjalan ngiga ni bagi orang Indo ke layap. Mansang tadi peningal bertemu ya siku Indo tadi benung nya menteri saya mari Indo nya kira ya dalam 20 lebih gram mari Indo nya nya cukupnya lagi ge de berjalannya tadi dari belakang lalu diruntun ya mari Indo nya ya pucecapung lari ke diri orang lalu bergagai ke datai besiti sukuat kebetulan punya korang ngai nak bisa ke polis berjaga dia engkanya sidanya nasigi berjaga orang ke beli ke barang bertamu nya ya pun tangkap orang. Lebuah ke dekat ditangkap perpeningan maya ke Belanak tadi. Lalu disuap ya Maria Indonya. Lalu disuap, lalu ditelan. Telan ada airnya mungkin nak ya. Nelan namanya Maria Emasnya tadi. Okay, Maria sebarang Maria Emasnya. Oh, pemerat ya dia tu. Nanti nak salah aku yang tadi. 25 gram pemerat Maria Indonya. Data dia lalu tanya polis. Amai dia nguruntun Maria Indok tu. Nandai tuan dia ni mesti suka teaser tau berjaga. Kau gopi peningal. No, lalu padah korang. Uji baik dia tuan. Pansi ada mamai tuan. Lalu baik korang lagi hospital Raja Wadi. Data dia di X-ray peningal. Dia ni boleh lepas. Nama tenda ditemu dalam dia. Kerban-kerban kita dalam dia. Sekunyi-sekunyi yang udah temu magam. Pernah orang amai bisik Maria Indo yang tadi ditelan ya. Benung berguluang dalam perut ada dia. Oh, kok dutur tau nanti kak ngeluar ketau bisik dua itu cara aja tuan. Kok sikut dutur satu buntas. Tante berbuntas tadi kami berguna ke dua pakar nyumai duit. Oh, nak uliah kok polis cara kedua apa ni? Kok polis cara kedua tu tuan pedias mimit. Cara kedua tu kami ngepam. Pasuak ke kami air lah perut ya tuan. Haji yang dari Jumal baru adin. Depasuak kami air, depasuak kami gis. Awak aku tanya pansut. Ah, caranya kau polis. Oh benar, tadi peningok. Ya, dia tancang orang tadi. Lalu dia pam korang air, pam korang gis ya. Tang cara tu nak mujur, nak pansut-pansut. Dia X-ray baru lagi berdau mariaknya dia. Oh, tu saya tu berkeni ke tu kau polis. Nya polis ikut berjakuk. Uji kita kena cara lama keliat tuan. Uji asal makan pisang. Lancar eh birak lagi tuan. Berkeni cerita eh pengata mansang. Au kian dek ke pasal tamu kian tok duit. Kau ketua polisnya tadi. Alu beli di standan pisang. Alu desan sidak pisang. Data dia. Ha tok. Kau ketua polis madah ngagi kopi. Empat dia pisang. Temuk dia pisang standar tu. Semua yang pedingan 48 igi pisang. Semalam

8 malam. Nggak usah sabar. Gue pilih makan pisang. 48 titik. Pisang kerempak ya, pening. Nama pengujuang ya. Tumbu buah. Nyobira ya paginya. Segi tumbu buah punya kami ada dia. Dan nama jakut kita. Tebu buah magang ke dek? Polis tak ada peningannya. 4 ikut polis nyaga. Buah birak berjamban. Sikut ngambil gambar. Ngenak telepower tak kita? Ganas polis di India. Ada di ambil orang bukti. Ambil bisa temu orang tarik mariaknya. Kami ambil. Cuci sidak ya. Lalu dia cuci. Ngenak macam. Ngenak keluruak. Kena ngenak nama cuci. Simpan plastik. Lalu baik ngagi kot. Jadi lelaki bernama Gopi tu peningan. Dia dawa berkes ngeruntuan Maria Indo. Nada penyakit ngigak penyakit. Okey nyamai ya agak bahaya makan pisang kelalu mayuah. Munyi kok turang kelia orang tuai kelia. Nanti kelalu mayuah makan pisang bun. Sekunyil nak nakal punya kurang. Ya amat tadi peningah ya oleh si ko lelaki berumur 28 tahun bernama Gopi di menua India. Dia ngeruntun mari si ko Indo ke ngujung ke ditangkap. Ya amat tadi leman berita terubah kita. Masa ngagal leman berita kita kedua sekali itu nyadi di Ceres di Brazil. Nama ga oleh lelaki itu. Salah sukan. Hanya ya dengar kita nama kebuah aku madah cerita untuk genang senentang salah sukan. Ya menasib siku lelaki orang jil tu tadi itu nguji dekat ngelari ke diri dari sebuah rumah jil di Ceres di menua Brazil lidin peningah. Dalam tahun 2012 subak cerita tu ditemu aku lelaki tu bernama Rafael Valadao berumur 28 tahun hagi biya sama bakal Gopi tadi. Ia nguji dekat ngelari ke diri dari rumah jil. Nak nemu nama kes berapa lama ada jail tangnya ngobrol kaban yang tadi bisa udah bau kita itu nyadi lama berumah jail tu sampai ko ya madah ngagai kaban sekonya meh kita itu nak tahu nak lari aku medak ba bilik mandi kita ada dien bisa payap air kuat air atasnya tadi besinya uji kita muka kuat air besinya nya kena kita ngagak lubang ba dinding rumah jail kita itu. Lepas rumah dia kita itu nungak ngagai kampung kia nungak ngagai pagar dia dia. Nah di dia kita lari. Kau si kau mana penemu nuan sambil. Aram kita ngerjanya malam tu. Udah bekau ke mandiknya peningau. Lalu dia nyak sidak ya tadi. Batang payip atasnya ke kena pancur airnya tadi. Lalu ambil sidak nyak maka dia kena sedang ngerituak. Lubang dinding rumah dia tadi. Kebetulan rumah dia peningau nasi udah lama. Engkanya segi bangsa kejayuk ke kini berkini kati sidak yang mujur ke nyaga kualit hati degaga sidak yang lubang udah bekau degaga ditebuan dari pansuan saya kau dulu mabala kita kau lagi aku dudi pansuan kau Rafael Valadao tu tadi pansuan belkaban dua siku pansuan dua siku pansuan dua siku pansuan aku lagi pansuan kau yang mana ke siku alam jempat sampai jempat sampai sepeda belagat mersang masuk adalah lubang nyampai nyukual kual nyukusil kusil ya. Mansur kerana udah nama kebuah orang tubuh mimit. Ya tubuh berbesar mimit. Kan segala mimit pindah tubuh. Kau ngujuang kaya ternyo lekat nyo mengkang. Kak ya reverse nge nyadi. Kak ya mansang keluar nge nyadi. Jadi tau sangkut berpungguang dia. Sangkut bertulang punggung nak uliah dia belah kaban apa nak lantik nantuk kaban dulu ke kabin ya lu cacapu warna ketu kita ninggal ke ku ketu akai parai meketu lagi deh. Bala kaban ada mengantik dini roka belegatnya benuang musin-musin kenandor aja peningal kau ngujuang kaya lalu ditangkap orang udah ya ditangkap orang peningal dekat ngau orang bomba nyebuak lubang besar lagi ya ada baik lagi klinik nama-nama kebah raja sebelah punggung. Kena parut semin sebelahnya. Lalu ya pendijian. Nak nemu tambah orang. Dengar aku ya. Dalam kes tu. Dipecara aku orang baru. Nguji dekat lari rumah jil. Ditambah hukum jil. Serta dengkah rabat jil ke pemadu ya tebal. Di indian rumah jil. Macam-macam. Tanya di bersedak tu ya. Kang lari ke diri. Hari rumah jil. Kita mensang agai. Senaman kita ke nombor tiga. Nyadi di menua Virginia, di menua Amerika dan peningat, bermenua US dan
Aku ngenang senentang sikut lelaki. Pelabak aku bisik kita kalau dengar cerita ngenang orang ke kena kilat, kena pancak kilat, kena pangkak ke kilat, ni taria mentadi. Mayu orang yang tadi nasigi nadai magang ketegalnya. Tang sikut lelaki di menua Virginia dan 7 kali ianya tadi ngitar ngemal ke peninga. Tang ya nak mati-mati ketegal ngitar tu tadi. Lelaki tu bernama Roy C. Sullivan, meruan dikenang dalam sejarah. Ketegal 7 kali dipangkat ngitar, tang ya nadai apa nama. Ha, yang mutakannya di lelaki tu, ya gawak ba kampung galau nya di ranger, ranger kampung ba ndua ke dokumen Shenandoah National Park di Virginia di menua US dedian. Nya ame pengawak ya. Nya ame keterubah ya peninga tahun 1942 ia dipangkak ke ngitar lebuah ke berjaga ba kampung dia benak kita ba tiang ketinggi rumah ketinggi gaga resmen ya de gaga kena orang nginau kampung repuang ya mayanya medak ni bagi kanan dor ke bisi angus ngenyet ba menua sedak dia dia de benon de pratik ya mayanya meh demal ke kilat demal ke ngitar peninga udahnya tadi kedua kali dalam tahun 1969 lebuah ya deriba kereta lebuah nak muka-muka nak nama layak yang ngobalan ngitar tau lebuah deriba lalu demar ke ngitar mayu-mayu orang berjalan lalu ni agak kena mar ke ngitar udah hanya pendengar maya nyak buat ngobulu kening yang ngus tangi anak dia apa namanya aja ya ngus bulu kening ngus buat-buat dalam tahun 1970 sekali lagi ia bernasib ha? Ayah kita yakin kita bernama Sullivan tu kena pangkak ke ngitar lebih duduk balaman rumah nah dari kebuah-buah kita duduk balaman rumah kaki kuit-kuit ngirup teh lemainya lalu gembal ke ngitar akik kita tahu tadi kau ngujuang kebuah mayanya angus peninggal nyoborum sekali lagi dalam tahun 1972 peringa ianya kena pangkak ke ngitar baru ga ha bandur ya ke berjaga namanya nginau kampung tadi ke ngujuang ke mayanya buat ya penangus sekali lagi tahun 1976 ia dipangkak ke ngitar ke ngujuang ke buku aliknya ngos ke macam-macam kita kenyadi ba ayah kita itu ke penudi sekali tahun 1977 ia dipangkak ke ngitar kira ke penudi ya meh lebuah ke ngintik empai lemak nyudah ke pincin ianya tadi ngintik lalu mba ke gitar tang ya nadah penama peringat dia tetap ke dalam Guinness Book of Record nyadi orang ke pemandu suah demar ke ngitar nyaman tadi ayak kita bernama Roy Sullivan yang nadai dalam tahun 1983 lebuah ke berumur 71 tahun suah mai depan kak ke ngitar 7 kali ya jadi pesan ke kita nanti lebuah hari kak kudi ke bisik kilat semua anang berdiri bertendur ke terbuka bekenya ya jadi nyam tadi peninga leman berita kita ke sekali itu akai udah puas kita itu tadi nyu risi-risi yang bertegisi yang kita mendiang ke lagu dulu kita berpindang boleh kita mendiang ke lagu udah lagu telgi kita bisik leman berita kita keempat ngau leman berita kita kelima.

kita nyambung cerita tu nyari ngagai bala kita ke baru mendiang ke radio baru ningau ke program leman berita kita sekali tu kami tu dah jauh agak berjalan dah lebih setengah berjalan kami tang nak dengar mak nanti kita dekat ningau program tu nak ampir ke sekali tu auji kita ningau ya hari 2 pukul 5:30 lemai ba dalam laman YouTube ba ruai leman berita pun bisa kita mensang ngagai menua Armenia di Colombia din peninga ya di menua Colombia din aku dekat ngenang senentang siko ibu kita itu di dunia tu peninga mayuh macam kerja penguat bisiknya kerja perintah bisiknya tajlik kerja company bisiknya gawak kediri bumai berkebun bertupik berikan mayuh macam penguat di kerja kita semuanya tadi ngenatai kasih duit cara kita ngigak pemakai ngigak duit siko-siko nak nak sebakal di menua Colombia ada pening aku ngenang senentang siku ibu kita ia tu tadi bernama Dona Mariam berumur 67 tahun nama kerja ya bisik kerja ya peningah tak pengawak itu nanti berapa dengar kita berkeni kok pengawak ya tu ia yang tadi kerja ya berjual gosip mayuh macam berita menjadi bertumpuk pendiau sedak ber Armenia di Colombia ada peningah semua ada temui magang kerja yang ingat berita nama cerita-cerita ke nanti berapa benduanya temu ya magang bakal surat kabar ibu kita tahu cerita senentang orang baru beli barang orang kebisik belayak melaki bini orang kebisik bertaban orang kebutang bertumbang orang kebekendak orang ke mayuh macam cerita ditemu ya magang nama kak kita berkini ya boleh duit deh jadi nyak main pening aku maya aku kemaca leman berita tu nyak kemana apa bisik orang sanggup maya Rina tua itu bernama Dona Mariam tu tadi berumur 67 tahun sidak dekat nemu nama tak kenyadi ba menua kita di tok wai ko bala sidak kindo dia nak nemu wai lama dah kami tu nak pulai kita nanti kita kan nemu je nanya ba ibu Dona dia nemu ya mayu macam cerita temu bertemu orang wai apa dengar oh ibu nama cerita ke bisik nyadi ba di tok lama dah kami tu nak pulai kita kau balas sedaknya bertanya oh mayuah cerita kenyadi di tau wai ni kat temu kita cerita ke balat nyadi tau ke kebiasa-biasa aja tau ke begini itu si dia meh wai ni bagi siapa bisi orang bini baru di tau atau ni nanti kita akan nemu bayar dulu au sikit dia bayar berapa dengan jadi berapa bayar ya bayar ya tadi ditetapkan antara 5,000 ngagai 10,000 peso duit Colombia kira yang tadi 6 ringgit ngagai 13 ringgit duit kita bisa yang tadi ya kalau ngecas orang 700 ribu peso tau ke 884 ringgit cerita nama ke dikunsinya tau cerita senentang orang kebisik belayak melaki bini apakanya tadi nyua cerita gosip nyua cerita senentang penghidup orang ibu kita bernama Dona Miriam tu tadi ya ok sesebarang berkini yang tadi pendengar nemu kena kita dua buah rumah dibeli ya ngau duit berjual cerita gosip tu amai-namai dudi ceritanya cerita gosip boleh dijual okay, kita mensangat ke leman berita kita ke penudi ke sekali itu. Peningan leman berita kita kelima ke sekali itu. Nyadi di Munah Singapura. Ni buah Jawa. Aku ngenang senentang orang bertupik mayau. Siapa rindu bertupik mayau? Aku heran ke gedang. Lagi ku dia di Kuala Lumpur sebab apa orang ke bertupik ke mayau. Sanggup beli mayau. Ya genak murah-murah harga mayau tu. Bisik ke harga 800. Udahnya tadi harga 1,002, 1,005, 2,000, 3,000. Lepas menyadi ku sebab kerja bak tempat orang ke berjual mayau. Bisi hotel mayau kayak bola-bola au bisi hotel nu nyinggah ke mayau kita itu jarang tinduk di hotel mayau ngau kuih dia di hotel ba de dien ba ditau de bisi de Sarawak ditau berjual pemakai-pemakai yang kita yang nyentik lagi sadin ikan baru kali 5-6 ringgit nsidak berbelah ringgit setin sadin dempak bala jelo tu hanya mentadi gila orang tu bertupik ke mayau bekinya ya nak makan kita nanti kita ada menua ada mayau beriak si barik kita lalu-lalu asik kita nya ngurah tu na tang aku kai dekat ngenang senentang bangsa mayau ya ya kena tupik ke mayau itu kai aku dekat ngenang senentang di menua Singapura di peninggal nak tahu sebarang nupik mayau nanti kita di Sarawak di tahu nanti kita di Malaysia di tahu nadai masalah nupik mayau kak nupik mayau mal nupik mayau murah nadai beli sin di Singapura bisa di sin jadi nyak minta di peninggal ke nyadi di menua Singapura menyekat aku repun tadi mayau tu diletak ke sidak ya nitih ke undang-undang jelur ngau burung tupik nanti dekat nupik mayau
bayak kenyak tadi mayau beli, tahu ke mayau ketemu ke TTC jalan anak mayau tadi, nak tahu nak beli sin. Upis pakar jelu, tahu ke veterina di menua Singapura pedinga, nanti sedap jalan ke pansik, ketemu ke kita nupik mayau, nadai microchip, udah yang tadi, nadai lisin, nadai surat lisin kita yang tadi, oh udah. Alu dukung bermata duit $5,000 Singapura, kira ya $16,000 duit kita ditau. Nanti ditemu salah. Hanya di menua Singapura, kita ditau akai. Nyo belayak bala ketega mayau biro ke sepiak. Udahnya tadi ngacau mayau induk ditau. Kian ngagai rumah ke sepiak, kian belayak ke mayau orang. Macam-macam utai kenya di menua Singapura, nak boleh bagainya. Nanti ditemu mayau, dia tadi dipersa orang ada chip, microchip, dia scan. Bisa kita kena orang scan yang tadi. Ditemu orang mayau, dia nak ngena microchip. Saman $5,000 terus. Hanya mentah di peningan laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan kami di Wi-Fi Mi Band RTM di Kuching. Terima kasih sudah bergulai dengan kami. Kelebih lagi dengan aku dengan lagi dalam program laman berita. Nanti kita akan temu baru surut aku ke minggu tu bertemu buat maya kebukai. Bye.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi siko lembia, bengal, agu, na uleh berjangkau, tangi ya uleh belagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: sejalai.
1: Jakup ransang kitai kesaritu, begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Ngam sebama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Kau amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawa kita lu bahagi. Ia tahu megak, meriati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawa kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung, betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Kenyak meh kita itu dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri, anang mudah butuh sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam mes maya kita terdekat mulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudia rilak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kita terpulai baru ngege sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
2: Sada lemai.

Okeynya tadi lagu kena aku ngepun ke sada lemai kita ke lemai tu inya 13 bulan 10 2026 lagu ke di baik Roslina Biluang kemari ngejang pergi. Ya, pasal dalam mai kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon tentu ya hari dia tu nyentuh ke ngakai pukul 9 malam tu lagi. Ya, tusun program kami nadai yang mayu berubah ungkup ke sarito hari 2 kalai udah tu lagi ada ka mai kita ninga ke Hello Y hari Miri. Udahnya lagi peninga ku adakah ngatai ke pesan berat ke bisi dianjung peninga kita baiknya dianjung na email atau ke WhatsApp YFM Iban. Buka 7 halamai tu lagi mai kita ninga ke program Aram Mansang Siti program ke dikeluar ke Daniel Stephen Ari YFM hanya di berita lemai dekat di pendiang ke kita lagi pukul 7:30 halamai tu lagi. Ya, ngalih agak jam ke 3 kita bergulai ba asal dalamai. Mai kita ninga ke main asal Raman ungkup ke malam tu kelebih lagi malam hari 2. Ya, lagi terus menang kita ke lemai tu peninga. Nak ngira di nindur kita jam ke dia tu. Banyak kita ke diau di negeri kebesai. Diau di menua pesisir. Kawam kita ke diau di menua orang bukai kuliah ninga ke kami ngena cara online. Cara online kaku dia tu kita boleh ninga ke radio ari smartphone kita atau ke telefon bincang kita ngena RTM klik. Ke portal RTM. Jadi kita terus berperindang dulu. Sebenarnya aku mai kita bergulai dengan pengeluar program kami bah Hello Y Miri. Tu lagu Ari Hani J ke sekali tu neh. Mai jam kita 11 minit sudah lepas. Pukul 6 lemai. Berjimat kita ke Bendung Deriba jam ke dia tu. Ani Hani J mesan kita anang laju.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: selamat lemai. Salam tapi bahasa peninga. Hello, why mire kita ikal lemai tu dipun kengau berita kena tentu mana nyadi. Kalai tiga pintu rumah Wani di Jalai Sungai Lansat Ulu Tincar udah angus lengis bab nusah angus pagi hari satu di ngucuang ke 25 iku orang hari tiga ruang bilik ke nguan rumah panjangnya nadai agi reta tengkira. Nitiah ke penerang dari Palan Operation Opis Bombangga Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak penusahnya nyadi dari pintu 4-5-6 tang tajapan pihak nadai penusah babadi di report ke nyadi. Sepenyampau 11 iku Raban dari Balai Bombangga Penyelamat BPP Lopinggau Batu Niah dianjung ngesah penusahnya. Api mucur habis dirarak urung pukul 12.14 minit tengah hari. Polis ngau Sarawak Energy Mega bisi mantau bapalan penusah ke nyadinya. Ngui ngagai berita kedua lemah itu peninga pekit Belanda main bola jaring mega badminton jadi pemata luar SS Jogaton 2026 ke diatur sekolah menengah kebangsaan luar kena 10 ngau 11 hari bulan Oktober tu tadi. Jadi programnya diatur berserimai ngau hari lomba ngomain menua 2026 ukai semina nerena ke gaya penghidup tiba pengerai dan mereka kena ngumpul belanja ungkup gerempung apa indai ngau pengajar PIBG serta ngerapir ke kawas sekolahnya ngau community kenguan menuanya. Pengeraminya dipenyari Kapitan Chong Wee Ming ngarika sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu. Nyingka ngagai berita ketiga tapi puji ngagai SMK Long Bedian Param Innovation Artificial Intelligence AI dikena nyerara uras main nasib mana ngagai tim SMK Long Bedian Param lebih sidak dipadu nyadi champion pekit Tesh Po'o Petro Science Renggat Menua kena aris satu tu tadi. Dengan innovation SORT atau ke SORT timnya ngena sistem diulih ngelala serta nisih uras bakat tin plastik ngau kertas lalu ngonya nerena atau ke ngiri pemerhati-hati pasal pembersih rampak menua. Tim kemenang mai pulai price mata duit RM3,500 certificate ngau barang eksklusif Petrosign. Pekit tahun tu dipasuk 40 ikut nembiak serta 20 ikut pengajar hari 10 buah sekolah komuniti orang asli ngau pribumi hari 6 buah menua nyengkawam Sarawak. Terima kasih ngagai bala peninga kagi meniang ke Hello Y Miri kita kelemah itu nguyang ngagai pengerami jubli mas ke usupan Amiri. Semangat pengarap berterima kasih ngau penyerakup terus nyerakup ke Raban Katolik dengan pengawak ngintu jubli mas ke 50 Diasis Miri diberambai ke Jaku push into deep water. Mayuh macam itibiti udah diatur nyengkau mari ruang bilik Diasis lomba ngomain antara Ferris kuis seminar rohani ngau pengawak berjua ke baju T edisi jubli mas. Jadi pengeraminya dipungka ngau pengerami makin lemai. Terima kasih Ba Iswad Valley Music Corridor ngau semiang misa. Terima kasih sudah diatur kena hari 6 pukul 10 pagi Ba Stadium tertutup Miri. Pengerami genap 50 tahun tu ke semina ngerami pejalai Diasis Miri aja dan mereka menegap ke penyerakup rakyat ngami ke terus segulai sejalai dalam pengarap ngau misi servis. Lalu nguyang berita kita ke situ itu berita mana ngagai bala peningat kita ke Rino bermain futsal . Jadi Raban NBA PDP Miri dekat ngatur pekit futsal tertutup bagi Sita N7 Marudi kena berebut ke mangkuk Dato' Dr. Penguat Manggil. Pengeraminya diatur berengkah hari 31 hari bulan Oktober ngagai 1 November 2026 bagi gelanggang futsal Sungai Entulang Bakuang. Price cukup mana ngantik sidak kemenang. Bahar register dia tu nyabut undi dekat dia tur kena 25 Oktober 2026 pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 5 lemai bah Dewan Serbaguna Sungai Entulang.
1: kuam.
0: Peneran ti sila tau ditanya ngagai Niki, inya pengerusi Pekit, ngena lumur 013-812-1920, Julius Sapit pengerusi 1, ngena lumur 014-220-1917, tau ke Intro Sapit pengerusi 2, ngena lumur 012-995-3495. Jadi berita ke penudi di bayar ku bawah hilo wai miri kita kelemah itu inya bekau ngau notis penangwa ID miri. Jako gerah ngagai bala peninga di Bandaraya Miri, Sarawak Water Sendirian Berhad, madaka pengawak ngadu ke elektrik baloji meresi air lambir modius 3-4 dekat diatur kena hari 14 hari bulan Oktober 2026 disadang tau ngasuh tekanan air baru tau ke air berubah curah bak sekedar nur. Penanggungnya dipelabak ke nyadi hari pukul 8 pagi ngagai 10 pagi ngau pukul 5 lemai ngagai 7 malam. Mensemayuh dilalau nyimpan air cukup bersedia sebedau penangguh nuntung. Jadi sebis tangki air megap bisa disediakan kena napik penangguhnya. Sarawak Water merik terima kasih ke penyabar ngau kerjasama Mensemayuh. Jadi berita tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita kelemah itu boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

0: ayak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, bertemu baru kita peninga kalai dia tu Nur aku ngatai ke pesan berat ke BC diterima kami ngena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan keterubah ke BC di pada aku. Hanya di tu pesan pemati datai Ari Jackson Renang atau ke Agum madah ke Madik ya. Ianya Tracy anak Jun atau ke Chi atau mega di Kelala orang Indai Upin udah nadai lemai kemarik. Ianya 12/10/2026 berumah paya ianya John anak ansuak tekapai ci bak lorong permata 19 Sungai Plan Bintulu. Jadi ya peninga pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke ngelala Tracy anak John tau ke Chi tau ke Indai Upian tu kita ke diau di terumah Anas datai Ulu Arif ngagai terumah tunggang pemega nesau kabam layan di Sungai Wak, Sungai Nunuk, Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan, Bukit Dinding, Sepanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangau Mukah, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batang Mukah Hulu Ngau Ilik. Piamaga kaban belayan kediau di Serato, di Kuching Ngau, di Sebarang. Alai Endur, kita ke Englala, Tracy anak Jun, tau ke Ci, tau ke tampak megak di Kelala orang Indai Upin. Jadi kita ke ditesau, tau ke Englalanya, dipinta datai ngagai rumah apa ya ianya apai ci tau ke Jun anak ansuak ba lorong permata 19 Sungai Plan Tanjung Kiduruang Bintulu. Jadi Tracy anak Jun tau ke ci tu adakah disenggai babala mayuh malam 14/10/2026 lalu dekat di Anjung pagi hari 4/15/10/2026 ngagai pendam Christian Roman Catholic Setiam. Jadi dekat di semai yang ke bak gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi 15 bulan 10 nya sebedau di Anjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Jadi berita keterang lagi kelebih lagi berkawal dengan penusah Rabatok kita tahu bertelepon bertanya ngagai bangga yang kengempu nomor tu ianya 019-887-3159 tau ke Spinsa 014-332-7989 tau ke nombor Apai Upin tau ke laki Ci Tumpu 019-852-7989.

dulu pukul 8 pagi, maya 15 bulan 10-nya sebedau ke Dianjung ngagai pendam Roman Katolik Setiam. Jadi berita keterang lagi, tau bertanya bertelepon ngagai nombor bangga 019-887-3159 tau ke bertelepon terus ngagai laki niang tu umpu ianya Apai Upin tau ke laki ci bak nombor ya 019-852-7373. Jadi pelabak aku terang neh nombornya tadi ke disebut aku. Jadi macam lagi pesan nangkan ke tu, pesan ke dia terima kami peninga. Jadi itu pesan pemati mega datai ari nyanting anak mesan. Jadi pesan tu ngari ke sidak ya sebilik kalai madah ke pemati agir yang anak munap ya kudah nadai sarito tadi 13 bulan 10 urung pukul 1 ngali hari. Jadi ya dekat disenggai bebala mayuh berumah James Ugil Sungai Nakat Bakung inya malam hari 3 14 bulan 10 2026 lalu dekat Dianjung agai pendam Dayak Lambia Miri pagi hari 4 15 bulan 10 2026. Jadi ingat tu nesau semua kaban belayan ke rumah pemakai rabat pemega kaban belayan di Sungai Gudang Marudik Baram, Sungai Gudang Bekenu, Sungai Sebubuak Tinjar, Sungai Kelitang Sibuti, Sungai Nipak Bakung, Sungai Malang Bakung, Sungai Kelabit Bakung, Sungai Buri Bakung, Sungai Liam Bakung, pemega kaban belayan di Sungai Entulang, Sungai Lawang di Bakung, Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Suai Niah, Lambia Miri, Menyang Sedi, Batang Air Lubuk Antu, Mepi Pasir Batang Air Lubuk Antu, Nyengkawum kaban belayan kebukai kenalah dirintai ke itu kita ke ngelala gir yang anak munap tau ke anak niang sudan anak uria ngambil kita sampai datai ngesah pengawal rabat tu. Jadi penerang kesili agi kita tau bertelepon bertanya ngagai nomor nyanting anak mesan bak nomor ya 0111-865-7153 inya nomor laki niang giring anak munap tu. Pia mega tau bertanya ngagai learned anak giring inya anak ya bak nomor 019-904-5977. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pemati agir yang anak munap kodah nadai sarito tadi 13 bulan 10 2026 lalu dekat disenggai malam hari 3 14 bulan 10 2026 bak rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung lalu dekat di Anjung agai pendam Dayak Lambir Miri pagi hari 4 15 bulan 10 2026. Jadi berita keterang lagi bekau ngau penusar rabat tu tak bertelepon bertanya ngagai laki niang gir yang anak munap ianya nyanting anak mesan bak nomor ya 011-865-7153 tau ke anak ya Leonard anak giring 019-904-5977. Ya tadi pesan ke bisik di pratikaku tu pesan ketiga ianya pesan ngetas ulit ke diterima kami ari ukas anak lagau kalai madah ke pengawak ngetas uliat niang indaya inya imbak anak dangguah imbak anak dangguah atau kembak anak dangguah. Jadi pengawak ngetas uliat tu dekat diintu jadi nguan uliat 16 bulan 10 2026 inya lemai hari 5 jadi uliat dekat diketas 17 bulan 10 2026 pagi hari 6 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di
kapit. Jadi ngau tu nesau semua kabam belayan ke ngelala niang mbak anak adangguh tu. Jadi penerang ke silia kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor we tahu ke Junai ianya anak niang mbak anak adangguh ba nombor ya 0135779347 atau ke Jini anak yang megak ianya 0138214.

9.05. Jadi isi pesan tu tadi inya pesan ngetas ulit niang mbak anak dangguh. Jadi yang wan ulit 16.10.2026 dalam air 5. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari 6.17.10.2026 pukul 9 pagi. Baklot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Berita ke sila lagi berkawal pengawak ngetas ulit tu. Tak bertelepon bertanya ngagai away tau ke Junai. Bak nombor ya 013-577-9347 atau ke Gini 013-821-4705. Tu pesan ke 4. Jadi pesan tu hanya pesan ngetas ulit ngemuain terbalu datai Ari Celengga anak asun tau ke Inai Jenat dituju ke ngagai semua kabang belayan ke ngelala niang laki ya inya Dunstan Burai. Jadi kita dipinta datai ngau pengawa ngetas ulit ngemuain terbalu tu kedekak di intu maya 17.10.2026 nyanya hari 6 pukul 8 malam berumah pada Sungai Lalang di Tatau. Jadi isi pesan tu tadi madah ke kaban belayan ke ngelala niang Dunstan Burai. Niang Dunstan Burai jadi pengawak ngetas ulit ngemuain terbalu niang Dunstan Burai ianya 17.10.2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah pada Sungai Lalang Tatau. Okey, jadi ianya tadi 4 itik pesan kau dah dibaca aku jadi agi berarti kesekedak pesan berat ke bukai jadi itu pesan ke diterima kami dari Mr. Mike Cagat anak Adam kalai madah ke pesan rabat ngari ke mederit misiah anak tu yang sebiliak tidiau di menua tau ke Kampung Telagus Balai Ringin Serian. Madah ke pematian anak ya ke bernama Leni anak bekas pemanca Niang Peter Muni. Kau dah nadai pagi hari 1 tu tadi 12.10. Jadi maya nganjung Niang Leni anak pemanca Niang Peter Muni ianya pukul 11 pagi hari 3 14.10.2026. Jadi mesan ke kabang belayan ke diau di menua kelebih lagi menuju balakan belayan di Kampung Sebang Pelai, Kampung Sebang Abid, Kampung Sebang Bilun, Kampung Sebang Kuari, Balai Ringin Serian, Kampung Gawang Semunjan, Kampung Empilik, Kampung Giam, Kampung Nyelita, Kampung Sebangkoi Lama Jaya, Kampung Segak, Sungai Pinang, Kampung Rawa, Kampung Jiro, Kampung Tapang Lebat, Kampung Sepan, Kampung Kerangan, Kampung Bayur, Nyengkaum, Kampung Junguk, Mawang, Balai Ringin Serian. Piamaga kabang belayan kediau di menua Sungai Indai Sebuyau, menua Mentuk Sebuyau, menua Kepayang Semunjan, ngau menua di Kesinduk. Piamaga kabang belayan kediau di Kuching, ngau kabang belayan ke Bukai, ke Ngelala serta dipinta datai ngesah penusah harabat tu berumah niang pemanca Peter Muni di Kampung Telagus Balai Ringin Serian. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pemati Leni anak bekas pemanca niang Peter Muni kau dah nadai hari 1 tu tadi 12.10.2026. Jadi Leni anak pemanca Peter Muni tu dekat di Anjung 11 pagi hari 3 14.10.2026. Ya tadi isi pesan ke bisik di terima kami bakal ke lemai tu neh. Jadi datu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke bukai by email YFM Iban. Kita berperindang dulu kena menggal sedang lemai kita. Lagu hari Embujoy kilat ngelambai remang.

Ye in bujoi kilat ngelambai remang baru ajak dah merindang kita ke lemai tu nyadi lagi nampung sekedak jaku gerah ngau pesan berat ke bisik diterima kami tu Siti pesan ke bisik diterima kami hari upis pekeso jadi mesan ke Nicholas Ngis anak Gimang kediau bak rumah likik Sungai Pedanum Apakan jadi nuan dipinta datai ngagai upis perkeso serikai ngau nakak penglengkas laban bisik pengawak ke dekat diadu bekawa ngau borang 117 tuntut perkeso nyak tau ke bekawa ngau pemati yang bini ya ianya Christina anak Glau. Jadi minta orang ke ngelala Nicholas Ngis anak Gimang tu ke diau bak rumah likik Sungai Pedanum Pakan nesau tau ke bepadah ngagaya laban bisik perkara ke berat ke dekat diadu ngau Nicholas Ngis anak Gimang lebih lagi berkawar ngau pemati bini ya ianya niang Christina anak Glau. Jadi sebarang penanggul tahu ke perkara ke dekat ditanya kita tahu bertelepon ngagai nombor Jesse Jok bak nombor 019-291-9338 angka kita hanya bising lala tahu ke Nicholas Ngis anak Gimang tumpu tahu bertanya terus ngagai nombor Jesse Jok bak nombor ya 019-291-9338 jadi nuan Nicholas Ngis anak Gimang dipinta datai ngagai upis pekeso di serikai ngau nakak penglengkas laban bisik perkara kedekat diadu ngau nuan ya tadi jaku gerah ari upis pekeso jadi pesan nangkan ketu ianya pesan ngetas ulit datai ari empan anak candung tau ke apai anjut ianya anak niang jadi madah ke pengawak ngetas sulit niang indaya ianya niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke inai mbok jadi pengawak ngetas sulit tu ianya hari 6-17 bulan 10 2026 pukul 7 lemai bak rumah Junius Sungai Kelopok Bintangor jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Jalai KJD Batu 3 ngagai Batu 12 rumah lawai Sungai Sian rumah Jublin Sungai Sian, rumah Sylvester Sungai Sian, rumah Misa Sungai Sian, rumah Untin Sungai Madur, rumah Robert Sungai Merurun Julau, rumah Setian Skimbi, rumah Mawang Tatau, rumah Mary Nanga Ijit Julau, rumah Andy Nanga Luau Julau, piamega kabang melayan di Sungai Pasien, Gemuan Sungai Jantiang, rumah Lantiang Setapang, rumah Takang Sungai Keletuang, rumah Danggat Sungai Kawi, Rumah Kana Sungai Kawi, Rumah Janggu Sungai Keletung, Rumah Kampit Ulu Sangkuang Julau, Sungai Labas Sekijang, Rumah Bakit Meradung ngau semua kabang belayan kebukai ke Naulia di Selintiang di Tok Magang kita ke ngelala niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke anak inai mbuak. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pengawak ngetas uliat tu kita tahu mega bertanya bertelepon ngagai anak niang inya empan anak candung ba nomor ya 011-607-4205 tau ke Mira Edora takanjut ba nomor ya 016-569-8076 jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke dikelala orang inai mbok hari 6-17-10-2026 pukul 7 lemai barumah Junis Sungai Kelopok Bintangor berita keterang tau bertelepon bertanya ngagai empan anak candung 011-607-4205 tau ke Mira Edora 016-569-8076
6. Jadi ya, pesan ke agi uliah di tando aku ba awak sada lemai tu ianya pesan pemati. Kedatai Ari Julia anak ngang kalaya ngari ke sida ya sebilia. Madah ke penglenyau apaya ianya enggang anak galang tau ke pemidang apaya enggang anak galang kau dah nadai 12/10/2026 lalu dekat disengai ba nombor 247 lorong 1P Taman Berlian Stabil Kota Semarahan. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabang belayan niang tu kediau di Limbang Brunei Sibu Miri Kuching Pulau Kalimantan Barat Indonesia Pemegak dituju ke ngagai kabang belayan kebukai kat nuliah disebut nama ditu serta kabang belayan keuliah ngesah penusah sidaya. Jadi berita keterang kita tau betelipun bertanya ngagai nombor Julia anak enggang bak nombor ya 016-896-8428 atau ke Ninsi anak enggang 014-837-2806 ngau Jeffrey anak enggang 016-877-0668. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pemidang enggang anak galang ianya kau dah nadai kemari 12/10 lalu dekat disengai bak nombor 247 lorong 1P Taman Berlian Stabil Kota Semarahan. Jadi berita kesilai lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Julia anak enggang bak nombor ya 016-896-8428 atau ke Ninsi anak enggang 014-837-2806 ngau Jeffrey anak enggang 016-877-0668. Jadi ke bukai pesan ke bisi di pratikaku ke lemai tu ianya pesan pemati datai ari engkabang anak sandum kalai madah ke indai sidak ya ranca anak aruh atau ke indai suma atau ke indik matian kodah nadai ke mari 12/10 kebak rumah selat nanga duat ulu mukah nya dia dekat disengai 13 ngo 14 hari bulan 10 tu serta dekat dianjur ngagai Catholic Cemetery Setiam Bintulu ianya 15/10/2026. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan pemanjai Batang Mukah Lambir Miri Lubuk Antu Batang Pakuah Julau Skuau Tamin ngau kabang belayan kebukai kanuliah disebut ditu magang. Jadi agi berarti kesekedar pesan berat ke uliah ditampung aku ke lemai tu peninga. Jadi tu pesan ngetas ulit duat anak niang duat anak Kelembang keterima kami Ari Linsu anak duat berumah terumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan. Jadi 17/10/2026 ianya lemai Ari 6 ianya ngetas ulit duat anak Kelembang atau keniang duat anak Kelembang ngetah sulit buat rumah terumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Linsu anak duat tu buat nombor ya 013-226-8442 atau ke ucuk ya Lemi Will 017-473-3437. Anak duk baru nombor telefon Linsu anak duat 013-226-8442 tau ke Lemi 017-473-3437. Nyak nak pesan kau lihat di tanduk aku ke lemai tu kelebih lagi bawa sada lemai. Jadi pukul 7 lemai tu lagi mai kita ninga ke program Aram Mansang bergulai ngau temuai ke bisik di Kangau biar megak program tu dikeluar ke Dennis Stephen Ari YFM. Jadi pesan berat ke bukai uliah didinga kita baru pagi pergila ba awak pengerak pagi kita berperindang lagu Ari Anyang Michael Jemat tusah ka ngiga ambai dua.

selesai. Terima kasih HKN RTM Kuching Sarawak. Sudah lanjut ke pemerintah SSC ke-9. Jadi, pemerintah malam.

0: sebelumnya Sultan, kepada saya juga kasih yang support kita semua. Jadi memang untuk orang yang sebuli artis seperti Sporting, okay, thank you very much. Okay, my event, RTM, semua aku bisa terlibat pada SIN sejak ke 9. Thank you.
1: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Selamat bertemu baru dengan aku Bala Peninga bahawa program Aramansang. Siti program yang akan dikeluarkan hari Indopis Petanam Tupik, Sarawak. Jadi bahawa program Aramansang ke sekali itu, kita berbual dengan aku, Lee Hendrik, ke Alai Mikoto, aku di Kamai. Kita ninga ke randau aku, dengan usikok, usahawan, ke bisik, ngadu ke projek, ngaga ikan masin, hari ikan semeh, kena dikena nambah ke penatai misik, ianya Encik Richard, anak Nyalau, air rumah Jala, Sungai Belina, Mujung, 96800, Kapit. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Richard.
3: Ya, selamat lemai Bala Peninga.
2: Terima kasih Encik Richard. Kuliah nuan pun sing Bala Peninga kita dalam program Aramansang ke sekali tau. Berkini nuan tau bapun ke projek ngaga ikan masin, hari ikan semeh, alu keterubah ya, dikenak nuan, nyadikah penatai mesej bakal kerja tau.
3: Jadi, maya aku terspa gawak basarian 2003 sobat. Aku bisa berjalan yang agak kubahria pasal kubahria. Jadi aku bisa orang meda orang agak ikan masin. Ikan masin tegak agak diterubuat. Jadi mulai baru aku gawak ke kapit. Bah, nama kebuah aku nak angkat nama kapit. Sedang ke kapit topo bola ngau ikan sungai. Burau, semah, tengadak, mengalan, aduang ngau ikan-ikan bukai. Jadi berpun darinya tadi, berpenemu ngau dibantu sedari bukit namanya Jabatan Pertanian Bukit Mabung piamga ari Jabatan Pertanian bagian Kapit. Aku terus nambah ke penemu ngaga ikan masin semah tu kumai kami ikan masin semah premium lebih premium tu kita nyaga ikan sungai tu segi ikan berga.
2: Kak kerja tu ulian nuan madega madah nuju pada peninga berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan serta berapa penyampau hasil ikan masin ke dia dua hari ikan semai hari projek nuan dia tu.
3: Ya, jadi laban projek tu punya aku ya kerja tu agi bupun gagak hari rumah gagak berumah jadi kau jago kami dia tu kau main kena sistem home base lah gagak berumah jadi utai itu dijual lagi dari rumah, rupiah mereka dijual pada peringkat kita buat kapit di tempuh lah. Jadi ya ketemu aku penerimaan cukup mana amat. Lepas ikan untuk segi ikan mana. Banyak tadi ya penikan pun segi main kapit atau popular pihak aku. Ikan gagak ke tu tiga itik saiz. Jadi nanti kita minta bermarket penjual aku mau tiga itik rega lah. Ya ke 400 dengan 520 gram setiap rega. Dan yang 520 ngagai 700 gram seterga. Jadi ke dia tu ikan tu bisa lah murah bisa orang supplier dulu. Kekak ke dia tu aku nak kali nak kala putus cuma dia tu aku bagi kontrol lah benda tu tu berga. Jadi kita ingat agak ke lugai belamak market lah. Tang pedak mata aku dia tu permintaan semakin tinggi tu.
2: Ikan tu sikit ikan tu jalan terinan cerah.
3: Ya kebenar ya kada tahu aku bisa tiga-tiga ikan gagak aku. Jadi tanya ke segi di sambung aku dijual aku pemakai data ikan masin semah. Jadi nyata tadi aku sih kena mengalan, ikan masin mengalan dan nyata ikan masin adung. Saya tiga tahu lah gagak. Tek-tek mendapat stiker ke lekat aku ba produknya dah segi tiga-tiga ikan tu lah.
2: Kata beka ikan kebuka yang terjadi dengan jadi gagak beka ujul beka yang ada ikan buka ikan buka ke kak jadi ikan masin dari tu.
3: Ya kerja tu kira aku fokus ngau semah ngau mengalan aja lah kerja tu. Ya aku buka aku berdau uji tang aku lebih fokus ke duit itu lebih si tidak semua ya kerja tu duit itu kira bisik stok belama lah pak.
2: Ya. Stok ikan ke kenaan orang ngadu ke ikan masin semeh dari nuan pu kini orang anjung yang gini nuan.
3: Ya, kedia tu bala kaban kita hari ulu nganjung. Jadi tiap hari 6 sedaya nganjung aku dalam 3 guni, 4 guni punya saya sekali guna aku. Jadi tu kena simpan di perusahaan ke mana-mana. Simpan ku dalam setiap mana-mana awak ya kualiti ikan tu nak nama pun nak jahit lah. Jadi nyak kita minta bila kita minta ikan masin dijual aku ya sentiasa kering saya. Dia nyata dia sentiasa kira ada bau lah. Nasi ke fresh.
2: Tadi anjur hari 6 tadi 3 guni tadi. Hari berapa? Hari berapa ya ulenya dia ulenya di ikan masin lalu penjual berapa hari
3: ya? Sebenarnya aku ngagak ikan masin untuk berketau ya. Jadi nanti aku ngagak ya sehari tu hari kedua ya di simpan ke bacila, bila hari kedua simpan bacila, awak ya rangkai di sedut cila jalan di sedut cila, udah ya rangkai hari ketiga baru ku packingnya. Hari ketiganya baru pun ikannya bisik nyamain, masih ada udah masuk, asai ya pun udah steady. Lepas nanti digagak diterkelenyak tergurian punya ya umpai jadi ikan masin lumpai steady. Sekurang-kurangnya ketiga hari udah digagak ya baru ya oleh kumaidanya di ikan masin tiap apa kita ingat ya boleh ngogaram. Jadi stok tu leban ya ikan 4 ikan 6 tu simpan jadi ku ngagak ikan 6 coba masuk ku tadi kita namanya password kita test lah stok lamanya. Jadi bila dia ngagak dalam 1 siko seminggu 1 siko bantai kita tentu ya kan kita nyaga kualiti ikan ngai ke mata ya tenggelam nak mana daripada matanya paru kualiti lah kualiti sikit penting amat.
2: Jadi tadi nuan milih ya ke ikan sepeta jadi ke ikan sian dari cerita-cerita. Lapan ya tadi nuan kita itu mayuy itu ikan semuanya aku buat tadi nuan milih.
3: Ya betul. Kini dia tu itu ya segi agak bisa. Ya agak bisa. Lapan sudah kena nyuanya pen selalu telefon oleh kau nyuah cerita oleh kau tapi kau selalu ya benerin nomor sudah tu. Lepas kau bisa nak kau prepare nerima dia kelas ke grade ya dia tadi nyimpan di mana-mana rembuk. Dalam tiada sengai kejai. Saya tujuh iko, kira supply tetap aku hari ini. Saya tujuh tu. Tiap kali saya macam mengikat ikan, maya air saya dari kurang gak, kan nyuwun saya maya air mana gitu. Maya lagi kan nyuwun, tapi kira tu setua boleh boleh punya iko baru tu kira sampai bisa.
2: Kami ke bandar tadi 6 dan 3 guni. Tadi ada istri guni tadi berapa? Saya guni tadi tak?
3: Iko ya lebihnya ke 6-700 ya. Saya 80 atau 90 iko seguni.
2: Kulian om ada berapa anggaran modal, stakos, belanja, kemudah dikenal nuans, pengudah, ya nak ke dia tahu.
3: Lepas ngagak ikan masin tu nanti kita merhati ke ikan tu segi ikan bisa kelas mahal. So kos meli raw produk ya lah. Jadi mesti kak bisa budget ke diri. Lepas kos bukai ya kira sekali aja lah. Baka cila kita mesti kak bisa. Kita ayas kita mesti kak bisa. Dan ya mesin bekium kita mesti kak bisa. Jadi nanti bila bisa waktu itu masa aku tadi nyedia waktu itu dalam 10,000 cukup ya kan. Mau kita mesti kak bisa pukul kena maya stok ikan baru kereta ya. Kalau kita melihat bekium set. Lepas sebab mula-mula aku kena ikan min, ya ke harga 400 lebihnya beli aku bekium set. Jadi nak mengemukai dibantu pertanian banyak bisa beli ke saya kena komersialnya tu. Nyamai mana benda tu.
2: Sudah bisa beli.
3: Sudah bisa bantu saya dalam dia tadi cila siti ke saya. Jadi nyamai tu aku kena menyimpan itu. Nyamai kita minta bila kita minta produk tu di pasar ke nyamai min. Kuliah agak mayuh kira dalam seminggu tu minta 100 tu boleh aku minta 100 ikut.
2: Selain perangkai tadi mah gaya ke merangkumi 10,000 nuan tu tadi.
3: Ya termasuk modal atau modal kita melikan ya. Melikan dia tadi yang ini kaum namanya karan kita maya beletre kita
2: punya ya. Lupa ikan tempo peguam sen kan.
3: Kecil-kecilan tu aku enggak jadi kunci kena lah banyak nak main wah. Ya aku jadi bisa.
2: 25 nya ulah nuan lah banyak tadi lain gaya angka lah banyak tadi baru ke ngepuan ya. Udah nuan tanyo binja 2021 2022 ikan punyo mayo ge dijual mayo ge mayo ke permintaan semua tadi mayo permintaan mayo ke kita tadi kita tadi kemarin ke projek tadi ambil lah kemarin tadi tahun 2025 modal atau ke kos banyak sudah diungkus tuan anggaran
3: ya ini kok kita ngepun ke segi-segi dari pokok kami jadi semua kita ke berdagang masa aku bekerja magang berpen muka sama saya ya jadi bila udah dibantu sira di pertanian Jadi bisa ke untung tu, untung kita berjual hari tahun 2020 semua. Jadi dia tu pelbagai aku gross untung, untung pokok kena aku ngaduknya dalam 25 ke 30 ribu sikit-sikit dan enggak kena dia makan.
2: Apa ikut ikan kau lirik agak nuan jadi ikan masin tu? Tahu kata dia lepas nuan nyawa ikannya dalam belas tiada siko nak. Kita ya bisa 240 adakah ya 240 ikut ah.
3: Untuk itu lepas kita berjual tu kita merak market. Bila bisa pengerami buat market buat menua kapit itu buat pasal lah lebih ke pasal kapit mak kita bisa SKS minyak di mana tinggi aku agak 200-300 ikut seminggu teman sikit mayo sikit laku ya minyak pihak aku tuan dan maya udah neri maya ke hari biasa aku agak dalam 50 ke 100 ikut seminggu seminggu lapan si tidak aku nyaga quality si tidak aku nyaga tetap ngai kaya nyu temera buat market jadi nyu nak mana harus sikit marketing ya pihak aku penemu aku lah.
2: Packaging non siko ikan sitik packaging plastik ya, ya.
3: Kemarin ba Town Square aku bisa nerang oh, detail lah cara ngagak ikan masin tu ah. Jadi ikan tu tadi datarunya dah bersih. Cuma dah tadi tu aku belah dua supaya kita nyimpan garamnya serap. Serap semua ikan tubuh ikannya masuk garam. Ya, dari segi teknik kita tengah kalah kemarin. Bisa kemarin secara detail tempat pembuatan skuernya. Mayuh diri kurang medak. Macam si daya medak itu biasa tang baru si daya medak itu siti semua ke pendapatan kita ke segi minat berdagang.
2: Ika yang itu ke ikan ke datai ke dianjong bala si daya supplier yang luar tadi. Ikan yang segi dah protek ni ya ke fresh don punya protek.
3: Ikan tu datai segi dah protek. Segi dah bersih. Cuma datai itu aku bersih kali kedua lalu melah ya. Sebab awak aku nggak
2: tahu. Harga berapa? Selalu
3: nuan-nuan. Ya ke 400 sampai 520 gramnya aku jual 35 ringgit siko. Jadi ya kebesarannya semua 50 ah. Dua ite harga lah, dua ite harga. Jadi untuk pengetuan kita ke baluah keringal. Jadi bisa ke orang minta ya ke 800-900 nya ke maiku special case. Jadi mesti orang minta ngagak aku 800 gram. Jadi gagak punya jadi packaging special case lah. Leban gemuk ikan tu nyamai ke ada goreng dia masin. Usai ke pihak ya.
2: Ini nuan-nuan nganjuang atau kenyual ikan masin ke dia ada eta berapa anggaran hasil untung ke bisa di nuan dalam kandang sebulan ambil ke bandiang. Nanya.
3: Ya ke deto cara marketing agak kira baka COD lah. COD maksudnya tadi. Bila orang kakapit sedaya sih udah nemu sedaya ngigak dinilaikan masian tu kesatu jadi kedua leban kita ini ngena media sosial deh tuan engkau aku buat Facebook engkau aku buat status tu kejempat men jadi bala kita berkucing atau dah mayuh nemu bermintu lupa mayuh dah nemu pihaknya jadi sila tu bila nemu kakapit ke kandang kita buat nanya buat makin dia pun orang nemu siapa kenyawa ikan masin semah tu pihaknya sekelimpah kita yang beli kasam ikan lah di market tersang dia.
2: Itu lah cara nuan tadi berdagang ke ikan masin semah nuan tu tadi COD kau hari media sosial tadi ya
3: tambah maka aku selalu ngambil peluang maya program besar ke maka kita tahu lah agro-base SKS Sarawak aku sayang. Dan nama-nama pangcan bakapit itu nanti kita mendak maya pampe pernah aku ngambil peluang. Jadi ngagak boot ataupun aku numpang boot orang.
2: Anggaran hasil untung ke bisa boleh nuan dalam kandang sebulan sampai ke banding cecet.
3: Munyi ku aku leban utai to nanti ku ngagak mayu age ya. Nanti ku ngagak mungkin untuk kita 50 ke 100 ikut seminggu masuk dia tadi dalam 300 ke 400 ikut seminggu sebulan. Arti ya tadi nanti 200 iko ya kerja 50 itu 10 ribu ya jadi kira bisa lah bisa dalam 300-400 iko sih bisa lah break kita nanti average kenyataan leban bisa kemudian ada yang tengah bulan
2: Cerecet ulian nama dagi balap dengan kita rutin harian nuan tadi maya ngadu ke ikan mengagak ikan masin dari ikan semai atau projek buka keti proses nuan kerja nuan tadi dalam sehari tadi buka contoh tadi nuan pagi buka boleh nuan ikan tadi bunyi ke nuan ada cerita nuan dari nuan BQ sampai nuan tadi nyual lebab pasal ni.
3: Okey, jadi leban bunyi kukumadah bapuan tadi aku tu kelimpah hari ngadu petok aku bisik pun orang buka air. Jadi kengkak ngadu ikan masin tu kengkak malam. Jadi ikan tu dipansur kita repeti ayas kira pukul 8-9 pagi simpan dalam bok. Jadi mula repot tu jelmai kita start ngagak melah ikan tu tadi. Udah melah kak detos, jadi pukul 5 pagi kita mulai garam. Udah mulai garam, simpan pacil lah. Jadi waktu itu gagak maya malam, minyak aku manah tadi dalam seminggu ataupun selemai aku gagak dalam paling banyak 50 ekor. Lepas aku jaga kulit ikan tu barga.
2: Malam nikah tepuk orang tadi dalam cilat, ambil lah 50 ekor ikan yang tadi.
3: Lepas munyi aku ikan masin tu dah dibelah, di beri garam, dah tua semua, tiba-tiba cilat. Jadi nari proses buka ya, kira nanti hari ketiga ya nyurangkai dah celut-celut cilatnya. Kita terus oleh vacuum ya. Simpan plastik vacuum, dia lekat ke stiker. Banyak aja prosesnya. Banyak tadi simpan bacila dia baru lah nanti orang beli. Nanti orang beli 50 ekor. Terus anjuang, nanti orang beli 5 ekor. Anjuang jadi ya simpan bacila terus.
2: Encik Richard, nama antara bantau yang kebisik dipinta, engkau yang keudah, di bulan luas, kumbang udah jadi usahawan, ngadu ikan masin, hari ikan semeh, ke dijual nuan nakak ke dia tau.
3: Ya, terubahaya merep saya terima kasih ngagai Jabatan Pertanian kita iba Bukit Mabung pian mega bagian kapit leban sidaya bisik mata mula-mula aku agak produk ikan masin sebab dunia tahun 2025 sidaya mantau aku mantau segi belanja lah beli cila dunia tadi beli bekium kemasa manah mat bekium tu tambah mega terus agak labeling labeling dalam 1500 kepin lebar. Jadi kita tahu gagak kumpul lebar nyamihnya nak lama habis.
2: Jadi lepas kita tahu kemudian tahun kemarin 2025 makanya bila luan mohon tersubat deh.
3: Mu aku bisa ngagak ikan masin tu tahun 2023 tapi punya kuya di peda-peda saya dulu ke maju kena amat kena ya tu ngagak ikan masinnya. Jadi 2023 hujung tahun bisa sedang ngagak aku. Okey, mendak sedang proses ngagak niat aku agak bermat-mat ujung tahunnya saya dah ngisip pum lepas tu punya aku ngepum jadi 2025 pun tahun saya dah datai terus mari bantu lah
2: so nak kena tahu ia ke perengkah dari Cila ke Bekium ya betul ya. Ia ke labeling yang terakhir 1500 itik
3: kena tahu lepas punya aku ikan masin tu leh mereka menua kapit bisik Rita kelimpah hari popular ngau ikan semah hidup, ikan burau, ngau budi bahasa orang kapit, ngau buah dabai. Jadi ikan masin tu sitik sama tarap pada aku. Jadi kena tahu aku ngagak tu pun berskala sederhana. Jadi bis ngau jumlah permintaan, jadi bantuk tu pun aku dah tu dah cukup. Cuma aku medak nanti baka utai tu di komersial ke cara besai, kita punya aku nanti baka bisik bantuan macam agak sitik kedai awak ke semua orang datang kapit ni buah telefon aku agen dua no prosesnya dia mungkin kita nyung agak my gap agak home base nama permanya sijil ke oleh komersial apa kemudian potensi tu tuan Jawa oleh Jawa ke masa tu
2: Cila nonton oleh nepo berapa ikut ikan tu
3: je sekali agak yang nanti yang penuh Cila tu oleh 500 sampai saya tu.
2: Okay.
3: Dengan aku bisa cila site, jadi aku ready untuk dijual. Bercila site ni.
2: Jadi vacuum nantor ya, jadi berapa penyampau ikan boleh terpunuh?
3: Ya, ya kena beri sila itu suba aku nak vacuum mentarit. Ya ke site nya ada 5 minit nyedot memunyu baru ya siap. Jadi bila sila yang beri vacuum kemasa itu dalam masa 1 minit ya, boleh 4 ikan sekali itu. Sekali. Cuma kita kena tu lepas tu mesin udah dia sekedutnya lah 2-3 minit baru vacuum baru pihak aku nyaga kena nyaga ya.
2: Jadi tadi yang pun kadar tadi 1 minit boleh 4 ikan semua di vacuum
3: mau angin ya nari angin maka kita ke di vacuum kita nyam ya disedut kita angin dalamnya bersih ya.
2: Chat oleh Nuan Megak kunci pada kepala peningkat kita nama kursus atau pelatihan ke bisa dipelajar ya kamat merek Nuan Pandemo ke Silia dalam berjalan ke projek Nuan ke Datuk.
3: Sebenarnya utai tu berpuan dari minat. Bila minat aku meda opportunity yang bisa aku gagal. Jadi mula-mula sebab orang sikit narai merek khusus tentang aku meda peluang market lalu potensi sisi-sisi dagang kat dadu tu utai tu nyadi. Udahnya tadi aku bisa sekali dua dibaik di kangau lah. Kedai tu kayak di kangau ni ngan tu nyuka ngau orang nolong merek khusus. Peringkat dia tau lah. Ngajar bala kita JKK Rumah Panyai. Ngajar pesta-pesta bisa dan jual ACB. Bisa dan jual pertanian. Pakai grupes kemarin aku diberi sedaya setengah jam. Nerang ke bala mayu apa kini kita ngagak ikan masin. Dan ya, makini kita labeling. Lalu pihak ngagak apa kini kita market kan. Ya, tadi nyu kunci aku dia tu. Kayak belajar dia tu.
2: Hanya nuan mereka.
3: Hanya mereka
2: sih. Cara penemu ngaji mana ngaji rawat ngaji umum tadi. Kini cara ke makan nuan tu bidang menteri kan mas. Ngaji doi kan masih dari kan semata. Kini cara awak orang kaya ni ngaji tadi. Awak kesilian nemu ngaji tadi tadi ya. Cari cara.
3: Ya betul.
2: Awak latihan nuan pun terima latihan yang setakat tu lama dan nak lah.
3: Lama dan nak.
2: Lama. Iya pesta. Nampak pesta nanti apa kali dengan kau lah.
3: Terubah hanya baik baru magare, maya agrokop, maya entawau, atau tadi
2: itu,
3: bisa. Maya jepang dapat pertanian, lepas saya dah kunci ke pengalaman, maya awak kemuka runding mah, kini kita berdagang awak ke hasil pertanian tu ataupun peternakan jadi sosio ekonomi dengan pintu kita di Menua Kapit tu.
2: Semuanya pak, Sita Kapit tu mengah, Menua Kapit.
3: Iya iya kira tu Sita Kapit.
2: Cari chat. Nama jula tinuan jemai hari lah dikena ngeremai kage projek kedai tinuan. Dia tahu awak kena datai ba tingkat kejauh kage jemai hari lah.
3: Ba to saya na perambu saya na keingin hati lah. Leban site kelimpah hari ngemai nama kapit tu beritahu kage. Jadi ikan masin ataupun ikan semah tu berpotensi jadi semua pendapatan ataupun berkait dengan pelancongan. Bila orang mahu ke Kapit bisa oleh-oleh baik orang. Ya, aku takir aku tak. Jadi nanti ya bakal kaknya di masa-masa akan datang macam bersama harapan aku nanti aku boleh kerai ataupun kerai. Awak ke semua proses sedia dia tadi kita yang nguji agak status ya ngecak ke orang nak was-was meli.
2: Apalah menjual ya?
3: Apalah menjual. Apalah menjual lalu bakal kilang nung agak ya men. Kira gerai.
2: Pia tu, lepas tu jangan pasal status dari nama status kebisi dah dilihat di atau kebisi ditulung hari pia tanam dari kebisi. Ba, labeling packaging nuan yang
3: tadi. Iya kira tu home base nya dalam proses lah. Kira dari segi suntikan semua jadi dah lawatan lagi rumah. Udah orang lawat cuma yang pergi close aja ya, home base tu. Kira home base. Tambah mega jadi munyi kaku marah pun tadi lah. Nanti kita meda arita umai hari menua muka betul kan?
2: Umai.
3: Nanti kita nyebut tahai menua limang. Jadi nanti ikan masin terus buat menua kucing. Bah nama kubuah kita tidak berpikir apa ke ikan masin kita bila kita ke Kapit ikan masin semah premium. Ya aku. Jadi udah tahu ke pelabak aku lah. Aku kan saya ketemu ji ngatu awak ke bisik market, bah market tersang dia. Awak ke sisi gerai sentiasa nyual hari-hari bisa nyual. Jadi kita tahu kita telefon lagi aku nak telefon pada Facebook aku ataupun maya bisa pengerami aku bisa muka bot dia ajak kita boleh beli ikan masin semah premium tu. Ya, jadi nanti bisa peluang nama permainan jualan ataupun agropes di peringkat ekonomi besar tidak ada salah ke kita hari Jabatan Pertanian nolong awak ke jampat lagi orang paham kami bu muka buat buat peringkat negeri ke ataupun ni nemu bisik maya maha ke bisik patut awak kata tu jadi besai lah besai ataupun orang semakin nemu walaupun dia tu status halal ya kita yang payah ulang adu tu.
2: Dan normal dah kepada peningkat kita nanti siapa yang ada beli ikan masin tiga hari ikan semeh ke hari beli hari nuan tadi yang cerita kata nuan kak kunci kunci dah tadi bekal ulen nuan kunci kak social media nuan mau telefon nuan ke perintah ke dia apa yang cerita nak.
3: Terima kasih ya Tuan Hendrik. Jadi nanti kita bisa nemu ke Kapit ataupun kita Kapit kak nemuai kebukai, kak nemuai oleh-oleh kan masih semah. Jadi tau kontak ke dia kami dua yang melaki bini, tau ke menyadai aku lah. Aku mbu, Richard Ananya Lau, nombor telefon 031 059-8758. Dan juga bini aku, jadi 0111-059-6296. Tambah juga tau melalui Facebook lah, di Sang Kapit. Jadi bagi Sang Kapit dia mayu show pasal ikan lah.
2: Oh, kata aja ya?
3: G-I-S-A-N-G, di Sang.
2: G-I-S-A-N-G,
3: Kapit.
2: Kapit. Tok social about FB, Facebook
3: mayu page di page ko dia mayu berkaitan dengan masin.
2: Jadi apa kepala peningan kita ke bisik ke beli atau ke kau nemu si dia lagi pasal berkenan dengan ikan masin gagak ikan semangat uliah kontak dengan kita duit nombor kena bagi nuan Tok tahu ke lagi Facebook page Sang Kapit.
3: Ya betul betul.
2: Kena ngunjung kerja kau Ranau Tuan Richard minta nuan mereka kau perancang nuju balap dengan kita ya ke Benuang atau ke bisa julati dekat Berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan ngadu ikan masih dari ikan semeh makan nuan.
3: Sekali lagi ku merah ke bala peningal ke bisa ningal radio kita ke lemah itu jadi buat produk pertanian itu anggap ya sebagai pedagangan. Pertanian adalah perniagaan. Jadi anak malu ikan ke hasil-hasil pertanian bukai ke semua oleh dikemaju magang leban anda kemai orang food security anda menteri asas tani dato kita bantu cukup nama perempuannya
2: bekalan
3: makai saya kula asas segi padi dari semuanya dia anak tak kuat. Aku pun berpikir mula-mula agak tu sebab kak nak orang beli semua tu. Ikan masin tu. Lepas gaya ukai RM5, ukai RM10. Tang dia tu balap ninga aku benda macam nak cukup. RM50 hari 100 ikut seminggu nak cukup pada aku. Lebih lagi main perami begitu. Nyun tiap malam main aku agak. Lepas gagak kalau main 3 hari baru dah jual. Bisa keduanya nyu 2 hari pun nerengok gagak ilak kami hari ketiga kami makai kepala. Erti ku aku tu tadi bila kita minat sesuatu pertanian ataupun industri tani itu nak milih dia bisa gawak nak milih dia bisa pengawak bukai jadi part time awak ke sekurangnya dia bisa bukai seminat membantu negara, membantu negeri, membantu pembeli dan pun rezeki income rezeki penatai pemisai di samping dia nama-namanya nolong Jabatan Pertanian nolong apa namanya Kementerian Pertanian nambah ke semua makanan kita ya ke pain tu cukup pada aku dia tu pada mata aku lah jadi ngaku tu tadi walaupun ya premium tapi ya masin ya ke uti boleh nampak dia mayu lah jadi reganya pun berbaloi pada mata aku berbaloi ya jadi pesan ku kepada kita di luar dia lebih baik kita berkapit jalai dia tu dah datai jadi menua kita tu penyum majak mayu temuai mayu perami dah tu jadi kita akan bisa minat pertanian anak malu Jabatan Pertanian pada mataku segi meruan nulung banyak yang nulung bakangku tadi ataupun nulung masal ke ataupun nulung nyuah produk kita tu pelabakku jadi anang-anang lejo jadi dia kita ibu ni kita balaya balua dia sama-sama kita memaju ke pertanian, peternakan ataupun nama-nama berkaitan dengan pertanian tau. Sawap kita ya, awak ke benua kapit tu pemakai kita lebih boleh dijual ke benua bukai jadi nanti misi kita nak jauh tinggal dari benua bukai.
2: Jadi mana hamai pengungsian nuan tadi yang cerita ya kira nama tu yang mereka motivasi yang dia balap dengan kita tadi awak kata tadi tahu nyingkat ke sebenarnya langkah sih tadi yang dia nangira lah ikan ke tanam ke ataupun ke kelimpah kebuka lagi kira awak tadi kena sih daya tadi nama ke petai misi nama aku nama ngop nemu sih daya empo nih motivasi kedua beri nuan tadi ngarap tadi datang balap dengan kita tadi yang so sih daya tadi ngerian ke semangat sudah tadi awak ke sudah tadi boleh berjalan ke pengawak atau ngau mujur lagi dunia hari lah ya. Kami dari Unit Radio Indo-PS Batanam Tupik Sarawak Merebesai terima kasih Ngeginuan Richard anaknya Lau Tapan, dari awak takkan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peninga buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat maik bala peninga dengan keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan baik ketauk muka ke penatai pemisik, orang bertanam, bertupik dengan bumai. Terima kasih.

Sama lemai peningat gulai ngaku Min Meliza Rayon bak berita lemai Saraitu hari 2, 13 bulan 10, 2026. Ketua Batu Batang Berita. Kaunsel Negeri Sarawak mengendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ngelati ke tabir urus. Sarawak ngagih ke 34.5 juta ringgit kena berjalai ke pansiat biodiversity hingga bioindustri nyelintiang market dunia. Projek infrastruktur di Batu Kawah nambah nyungkap pemansang ekonomi kandang menuanya. Yang tadi batang berita, dia tu terus mai kita mendiang ke isi berita. Awam Kaunsel Negeri Sarawak Saraitu tadi udah mendar ke perambu undang-undang

Mato. Perambu undang-undang Tumegak dekat Nusun Baru Bidang Kuasa Ti Bekawa ngau tabir urus library nyengkaum perkara magi tanggung pengawal antara Konsul Awam Menua Sarawak Menteri ngau Raban Ketuai Library. Bak pengawal ndo berjurai ke perambu undang-undang library Menua Sarawak ubah tahun 2026 Kaban Konsul Negeri Arisita Lingga Dayang Nur Azah Awang Sohor madah ke perambu undang-undang tu berguna bendar dikenak nentu ke jerita lama ngau pesaka Menua Sarawak meruan dijaga serta diatur menua tu empu. Ubahnya megak sama dekat negap ke atur undang-undang kelimpah hari tinentu ke Raban Ketuai Library itu sama nerima buah penemu hari bala pengari Palan Pelajar Tinggi di Sarawak. Berebak ngonya penemu ke sebaka sama bisik dipansut ke Kaban Arisita Tebeduk Dr. Simon Sinang Bada. Timadah kari perambu undang-undang tu jerita lama ngau pesaka Raban Bangsa Bidayuh di Tebeduk oleh disurat ngau berurun agik lalu tau nyadi kesan yang penemu rebak orang ke Dudi Ari Ila. Lebuh ke berjurai bak awam tu Kaban Konsul Negeri Sitak Telang Usan Datuk Dennis Ngau ngansak Perintah Sarawak ngambil library community Long Ate di Ulu Baram Miri ti cukup berguna dikenak ngangkat ke pelajar Bala Nimbiak Ngaraban Bangsa Penan ke diau bak Menua Ulu. Ia megak minta agih belanja diberi ngambil ke servis bak librarynya endak terkerubak. Jak jam ke dia tu belanja dikenak berjalai ke librarynya ditanggung servis center Sitak Konsul Negeri ya di benung betapi ngau penangguh belanja. Bak jurai ke sebaka kabanari Sitak Telian Royston Valentine madah ke diri ngarap ke barang arkaib ti berguna uliah disurat ngenak cara digital ngambil ke barang arkaibnya uliah dijaga ngau meruan serta mudah agi diakses. Perkara ti patut diperundiang ke nyak nyengkaum hak cipta, privacy, penglikun barang arkaib ngau arus internet kelebih agi berendu ti kurang infrastructure. Sama bisik berjurai ke perambu undang-undang tu ianya Kaban Konsul Negeri Arisita Pending Valet Yong ti ngansak atau pengurus accountability ngau inclusivity di Kelati kagi buat pengawal ngetan ke rekod jerita lama Menua Sarawak. Ia madah ke kuasa menteri patut disempulang ke ngau prosedur ngau atur penyaga ti terang alai nentu ke standard pengawal nyaga arkaib semampai dititiahka. Ia megak bisik mansut ke penemu ti ngasuh pengawal nganjung calon di pejalai ke ngau cara ketebuka ngambil ke komuniti diari ke ngau cara ti setimbang kelimpah hari ti ngerembai ke atur digital ngau akses mensia mayuh ngagai jerita lama menua. Berebak ngonya kaban Arisita Arepok Datuk Sri Huang Tiong Si madah ke diri bisik benar pengarap ke perambu undang-undang tu oleh nyawup ngangkat ke pemanah pengawal pentabiran ngau pengurusan bak library Menua Sarawak. Nyalai yang ngarap ke perengkaguna ti setipak oleh disediaka kelimpah hari ti nerus ke atur guna teknologi digital ngambil ke penerang oleh dikerembai ke ngenak cara interaktif oleh narit ati serta mudah diperhatika. Dulu agi arinya bak sesi bertanya bersawut bak awam Konsul Negeri Sarawak muak ke pagi sapit Menteri Infrastruktur ngap pemansang penyangkai kapal Datuk Majang Renggi madah ke pengawal ti ngambil baru penyangkai kapal Bintulu ari pegai Perintah Besai ianya atur strategik. Ianya endang atur strategik ti dipejalai ke Perintah Sarawak. Atau bakanya dekat nentu ke Sarawak oleh negap ke pengawal ngatur ngau ngemansang ke penyangkai kapal diri ngambil ke uliah ngeriang ke agi, ekonomi menua tu. Lebuh ke nyawut tanya ari Kaban Konsul Negeri Sitak Tamin, ia madah dikenak nentu ke penyangkai kapalnya oleh bersemekiah dia empat tunjang dekat dikemerankah. Tuk nyengkaum ngansiang ke perengka guna ngau cara ti optimum, berjalai ke pengawak ngenak cara ti moden, serta ngatur pengawak pemansang dengan pelan besai penyangkai kapal Sarawak. 1500

49 itik peminta kengasuh muka pengawak Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Komuniti KMKK Kebaru di Sarawak, Datuk Benuang di Perundiang ke Perintah. Sapit Menteri Baopis Premier Sarawak, Datuk Jefferson Jamit Unyat, madah nakak ke Datuk 7,710 itik pengawak KMKK ti resmi, bisik direkod ke yang kaum 641 dibagi menua Kuching ngau 129 dipilih menua Londok. Atur muka pengawak KMKK kebarunya endang udah ngira sekedap perkara bakar rakyat ngau pengentap pendiau ti udah majak nambah kelimpah hari pemesai genturong pentabiran. Potensi dagang temuai di Baleh dekat diangkat berpelasar ke pemanah rampak menua serta pesaka budaya orang bak kandang menuanya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke ekspedisi tau ke pejalai Matau Bukit Mabung ngau lumba akit Baleh Kapit udah dipasuk ke dalam kalender pengawak pengerami menua Sarawak. Kelemparinya Borneo River Cruise di Sadang Belabuh dipejalai ke dalam tempoh suku Keterubah tahun 2027 kalai orang dibaik mindah dengan Sungai Rajang ari sibuk ke Kapit. Inisiatifnya di Sadang oleh mengangkat ke pesaka budaya ngau pemanah rampak menua asal di Baliah. Dulu agi arinya kaban ari sitak padungan Chong Cheng Jen bisi mantai ke isu lumur lambar ti endak berurun dalam dokumen bajet Sarawak kelebih agi bak senentang tusun pengawak ti udah dikemendar ke jilid 2 bagi ke 1. Ia minta penerang pasal sekali ke pengilapnya seminak nyadi dalam dokumen Enggi Yasiko tau ke sebaka ngau dokumen ke disadung ngagai bala kaban konsen negeri ke bukai. Berbak ngonya Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar madah ke perkaranya dekat di Serenyah sebedau penerang dikeluarkan. Kita dia tu belum diang ke berita lemai Ari YFM. Berita Bukai. Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja 34.5 juta ringgit dari bajet Sarawak 2027 dikena nyukong pansiat biodiversity, pengawak ngemansang ke gunturong bioindustri, ngap pengawak dikena ngelaku ke barang. Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke genturong bioindustri Sarawak di Kota Semarahan dekat nyadi pelasar endo berarti ke gaya market bioteknologi dunia ti disadang tau manggai $4.3 trillion Amerika lebo datai bak tahun 2034. Hari penyampaunya, duit 27.5 juta ringgit bisik diberi kena nyukong bagi koperasi ngau pengawak pemansang bak palan biodiversity Sarawak. Kelimpah harinya, 7 juta ringgit sudah diagih ke ngagai Bio Verde Technologies dikena ngerja pengawak ngelaku ke barang. Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakarta buat pengawal endur mantai ke bajet Sarawak 2027. Berbangunnya Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dekat terus ngelati ke inisiatif gas strategik dikena ngangkat ke pemansang industri serta nyukung atur ubah kuasa. Palan Combined Cycle Gas Turbine CCGT 500 MW di Miri Megak disadang dekat tembok dalam tahun 2027 tu'ilak. Palan kenguna kuasa hidrogennya dan sebengkah hari pengawak dikena ngemansang ke hub gas Miri. Pemansang di Batu Kawah dekat majak di Kelati ke ngenak pemansang infrastruktur ngau perengka guna mensia mayuah tiulah nyukung ekonomi bak kandang menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja lebih 300 juta ringgit dikena ngemansang ke infrastruktur dalam tempoh 5 tahun ke Terubah yang nyari tahun 2016 nyentuk ke tahun 2020.
untuk ditangkan kengau belanja kira 900 juta ringgit dalam tempoh 5 tahun udahnya, ianya nakak bulan 4 tu kemari. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke Jakut tu lebuh ia ke berjadi pengawal nasihat tanah ke projek market baru Batu Kawah di Kuching. Market dibungkus 15 juta ringgitnya ditanggung company projek. Lalu dekat disedia kengau 270 itik bansal market, 18 bansal bak palat nur makai ngau ngirup ngau 12 unit kedai. Marketnya megak sama dekat disedia kengau palan nur ngumpul hasil utai tanam dikena nolong orang bertanam betupi nyual hasil sida. Semua sekolah primary ngau secondary kadi pegai upis pelajar pilih menua Serian, Seriaman ngau lubang antu dekat ditutup sementara pegila ketegal kanang menuanya ti balat bersebun. Penerang ari upis pelajar menua Sarawak madah ke perkara tu diputus ke belalau ke baca indeks pengamal angin tau ke IPU ti manggai bak tikas ke endak manah ke pengrai urung pukul 2 ngali hari tadi. Bak sepemanjai timpuh sekolahnya ke ditutup, dia pengawak ngajar ngau belajar ari rumah dekat di Pejalaika. Nambahkannya, raban pelaksana megak sama dikemendar ke gawak ari rumah. Tajak pihak, Persa masuk sekolah khas Persa Sijil Tinggi Agama Malaysia ngau Persa program dalam 2 Jakut Sarawak untuk Primary 6 dekat diterus ke Nitya Ketusun Persa. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Kaunsel Negeri Sarawak mendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ngelati ke tabiat urus. Sarawak ngagih ke 34.5 juta ringgit kena berjalan ke pansia biodiversity ngau bioindustry nyelinting market dunia. Projek infrastruktur di Batu Kawah nambah nyungkak pemansang ekonomi kandang menuanya. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 2. Jadi berita tu tadi ditusun Monica Gary ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, ngau selamat lemai.

0: Salam gulai nganti min, bak program dia mit. Siti program kemantai ke pengelan dia, bakal bercerita, belagu, telah, kuis, serta mayu lagi pengawak kebukai ke ngerinduk kati.
1: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anda ingat, mai apa indai, indau balam nyadi, sama-sama, mendiang
0: program dia mit. Gulai nganti min, belajar sambil ngerinduk kati. Setiap hari, hari 6.

Okay, lagu kedai Rudy Peter nanya ngapa nanya kita meh lemai tu ne udah makai ke bedau ne jama ke dia tu nyu tinggal 5 minit lagi ne kat pukul 8 malam. Lagi Amri sama lemai ke semua bala kita ke baru aja ninga ke kami tak ke baru aja tune ke frekuensi kita bergulai dengan kami bawa FM Iban ke bahagi bahasa dalamai. Ya, pukul 8 malam tu lagi mai kita ninga ke main asal Ramban Ari Empaga anak nyaring ngau nawin anak jambau pemega Ari ngadang. Ramban tu lagi boleh dengar kita lagi berpenglama 25 minit tang sebedaunya peninga lagi terus merindang kita ke Benung Ngenat Kediri di rumah jam ke dia tu tau ke kita Benung Driba kini jam ke dia tu peninga lagu kedibai Sima Kirum Salam.

0: Lazada.
1: Laman. Nya sa tangkay aga nyalay. Nabang aga daka damba aga mabaw muda. Nya duha ka tubuh way. Mangka sayang kumang. Asalah ribut mangka.

Nya aga baru aga lagai apa dalai ramai nya doha ka tubo waye mawaye ta mawaye mawaye nae mangka kata.

angin mapucian ribuat aga magang usai mangka aga kata mangka aga kapadalai ngahaga aya si tuga lama tunggul aga reka lampai meda aga dapadalai ambe aga rara daun aga tuai baka panar bay way tarang sayang kumang burung haman tarang

lantaran dini aga mudah hagal lesi apa aga dalai ngahakunya itaya aga sama naga meda buah aga mugai ugai maka pala orang katuai huai uban sayang kumang uban desa rampur.

Ribut enggak megahnya, ribut enggak megahnya buang. Angin bi pula saga ucuang, mengka aka madang ga muluang. Ngahaya si tuga lama, tunggul amin tepuang. Mendak aga maga muluang, nyawa biya cunduang. Bini ga mudah bi badi lesi, laya ga cunduang muluang ngahengkunya. Medak aga buah ta lejuang, lejuang ngambe aga tangkuang. Ayam saya

ante puna ere akaruma mae atiringa tiaran siang kude nae pangalame hadati bar nama tilama mehaparute lapade piana anu sida jamu balat ngerang

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Okey, lagu Ari Heli Enuan Senawah Bulan Atiku kena kita ya berperindang bak jam ketiga habulai ngaku min ba sada lemai. Ya, jadi sekolah kira ke semua sekolah primary hingau secondary ke di pegai upis pelajar pelilih menua Serian Suriaman ngau lubaan tu dekat ditutup nak lama atau ke sementara pergila ke Tegal kandang menua ke Balat bersebun . Jadi penerang ari upis pelajar menua Sarawak madah ke perkara tu openinga di putus ke belalau ke baca indeks pengamah angin tau ke IPU kalai manggai bak tikas ke endak manah ke pengerai urung pukul 2 ngalih hari tu tadi. Jadi bak sepemanjai timpuh sekolah tu ke ditutup ianya dipilih menua Serian Seriaman ngelubaan tu tu dia pengawak ngajal ngau belajar hari rumah dekat di pejalai ke tetap di pejalai ke nya nah hanya di nambah ke nya mega raban pelaksana mega sama di kemendar ke gawa ari rumah jadi tajuk pihak.

Peresa masuk sekolah khas, Peresa Sijil Tinggi Agama Malaysia gau Peresa program dalam dua jaku Sarawak Ungkup Primary 6 dekat di terus ke nitiah ke tusun Peresa. Ya, berita ke BC di keluar ke lemai tu tadi peninggal ni ngambil kita ya sama berarti ke tu lebih lagi kita ke diau di Pilihan Menua Serian Seriaman ngau lubuk antu hanya di nadai nurun bersekolah meh bala nak kita pagi pergi lah ni tak ke pagi lah ke kita nah kira ke belajar di rumah aja meh nganti bala cikgu atau pengajar merik kerja sekolah ngagai bala anak kita nah. Okey, kita ya terus berperinang ke sekali tu lagu Berpadu Nyawa Ari Jessica Ramaya ngau Firdaus Udin sanggup ngugi.

Ianya aku punya lagu kadi baik Ricky L Bujang Lelayang hendak berasai ni hanya dah 53 minit dah lepas pukul 8 malam. Kalau peninggal kita agi ngigak ndur dekat ngelantang kati kini hujung minggu tu agi sempat ndur kita berbaik ke diri sebili atau ke balana kelebih agi ke dekat medak Luna Lights Wonderland ke bisi digaga atau ke diatur atau ke nangnya dias Taman Botani Sarawak bakucang di tu banyak ne jadi Luna Lights Wonderland tu peninggal kira ke agi dia tu hari dia tu nyentuh ngagai 18 hari bulan 10 tu dalam minggu tu dalam kandang minggu tu lagi sempat nur kita ngabas berkeni gaya Luna Lights Wonderland tu neh okey jadi Luna Lights Wonderland tu berangkat pukul 7 lemai nyentuh ke ngagai pukul 12 tengah malam. Okey nak kata dulu kita bergulai ba awak sada lemai ungkup ke lemai tu openinga jadi udah tu lagi kita dekat bergulai ngau pengeluar program kami ke bukai kelebih lagi ba awak pemerindang malam jadi ngau tu ninggal ke kita ngau lagu ku dah di sedia kakung.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.01% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai, individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ladies and gentlemen. Kita tentu, penuh, menyentuh.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

Lagu ke terubah hari Alvin Michael engkau lagu yang lantai yang menua. Okey, pemerintah malam 3 jam ungkap yang malam tu 13 hari bulan 10 tahun 2026 nyentuk ke tengah malam tu lagi. Ya, berkali engkau DJMA tau ke TUD Konti. Okey, balik kita kagi ninga kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngarap ke terus merindang hati diri ninga kami nyentuk ke ngagai penghujung program kita. Udah tu lagi aku update status di FB kami. Seraya kita ke berperindang, kita mengatau ngatai ke pesan rindu hati berpinta ke lagu nyungkup ya malam tu neh. Okey, ya ke baru datang ke rumah ninga kami tau ke benua dari bawah jam ke dia tu ba rantau jalan baju jemaat ba jalai alun anang ngantu anang lalek berculik ke handphone lubah kita ke benun reba ya fokus ngambil ke semelikun datang ke palan ke dituju ungkap ya malam tu hari lagu lantai yang menua kita nginjau lagu di sada Philip Jambu engkau lagu ya patah pengerindu kedua lagi nginjau lagu lama Andrew Lantiang Saloma Sulu Aku terus ngau kami pemerindang malam YFM.

Ya mulai ke pengen mendengar lagu lama kita Sang Loma Sulu Aku Kai Sulu MA tangnya judul lagu Au Andrew Lantai yang mai jam kita pukul 9.31 minit malam. So lama ngagai pendengar kita Juli Sejanti yang di Matang Jaya semending ke program kita. Terima kasih pemerindang malam. Ya lagi singgah macam peminta kita di FB kami sudah di update ya. Saya kita ke berkali 3 jam di konti. Hari kita ke malam tu, engkau tumbuh pagi lagi di keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Habis itu hujan bak sekedandur di Sibu Mukah Bintulu Kapit engkau miri. Nada hujan di Kuching Serian Semarahan, Seriaman Betuang Serikai engkau Limbang. Gaya angin di benua kita itu engkau ke barat Sarawak angin berpupur dari barat laut engkau melaju 10 nyentuh ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpupur dari utara 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat engkau penyakit.

Ya, balik kita ke baru datang, baru rumah. Kadang-kadang kita ingat lembau ke berapi ya. Okey, lembau ke mikir nama utai ke dekat dipandu. Pandu ayah nama utai ke bisa berdapur ya. Masuk menyewa makan ni ya. Okey, terima kasih ya. Kita akan gini dengan kami berdapur yang kanya benar berkemas ke ni wai. Malam tu ya, dengan kami di selampur rumah kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih ya. Aki Muam Gak. Habis ini apa ke malam tu di Miri Mambam MA Kokia yang minta lagu lama. Hari penyanyi kita Andrew Kalo kena berindang semua peringat kita ke malam tu ya. Enggak semua kaban-kaban kenglalam eh. Ngarok ke Tuhan berkat semua kita Kokia minta lagu Agimit Aku Jenaka. Okey, lagi aku nyapa bala kita di FB kami. Bala kita kedekat berbintak ke lagu tau ke nyapa pangan diri ke malam tu nak ada salah. Tau tampiak ke peminta kita ya. Bak ruai komen kami. Lagu ke dibintak Aki Muam kita Andrew Kalo Agimit Aku Jenaka. Lagi ingin lagu hari Nick Raffiansi. Gaul lagu rancak ya. Lagu pengerindu datai ba adan. Terus ngau kami pemberindang malam YFM.

aku nyanyi buat lagu tu, lagu rancang. Kebenarnya lagu rancang hari Nick referensi engkau Sila King Adan Pengerindu tang lagu tu berintak lundai Pengerindu datai Bang Adan. Okey, mai jam kita pukul 9.48 pukul 10 andul kami nabur ke berita malam ya. Okey, program jualan Rahmah Madani adakah diterus ke tahun baru 2027? Ada kena mantu rakyat manyuh dalam napi ungkur sengiduk Kediri ya. Kalau yang ini dia kebenaran dari Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang ada perintah naga dekat ngatur 30,000 program jualan Rahmah Madani ngau 5,000 jualan agro Madani ngau agih belanja kira 700 juta ringgit ngau 50 juta ringgit kedekat dipejalai ke tahun baru. Kalai program itu dipejalai ke nitiah akta kawalan harga dan anti pencatutan ya. Hanya berita kebisayan berita online kita. Okey, sebelum menjeng ke berita kita agi berperindang dua lagu ke disediakan aku ke pihak jam ke terubahnya. Okey, Bobby Bay engkau lagu ya ambai nombor satu. Kedua lagi Scan di sana mawar di sini penawar. Pukul 10 menjeng ke berita udahnya kita berperindang engkau lagu-lagu ke dipintak bala kita ba FB kami lagi. Lagi aku macaya terus segala sejalan engkau kami YFM.

Jom kita ready pukul 10 malam. Semalam beringat kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 2 hari itu 13 hari bulan 10 tahun 2026.

Sarawak Kemajuan Negara ke inisiatif gas strategik dikenal nyungka pemansang industri serta nyukung pengawal ngalih ngagai tenaga. Premier Datuk Beringi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pengawal ngagai 500 MW combined cycle gas turbine power plant di Miriti Keterubah yang di Sarawak serta ulih ngena hidrogen di pelabak ke Tembuk lebuh datang pada tahun 2027. Projek itu dekat mengangkat ke pengarap bak pengawal nyedia ke tenaga serta nyadi penyungka pemansang hub gas Miri. Berbangunnya pengawal memansang ke hub gas kurang karbon Kuching di Tanjung Embang dekat ngempung fasiliti ngecas baru gas asli cecair LNG pemansut kuasa tinggal gas serta industri kurang karbon. Pengawal itu dipelabak dekat berengkah di Pejalai ke dalam tahun 2027 mengenai model kerjasama perintah ngau swasta. Yang ada inisiatif baru-baru perambu kuing gas Sarawaknya nagak dekat nambah ke guna gas domestik hari 7.1% ke dia tu ngagai 30% lebih dah tiba tahun 2030. Perintah Sarawak dekat Gazette menyogi kandang endur di engkeman alai bumai dikena nambah ke pemansut hasil padi serta negap ke penglikun pemakai menua. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom madah ke pengawatu nyukung jolo ati tidakkan ngangkat ke tikas pengulih ngati Kediri SSL Beras ngagai 60% sebuah taibat tahun 2030. Sekedar kandang endur di Limbang Galawas sudah digazet yang dipalan alai bumai lalu kandang endur tambah kebuka dekat di Kelala Dudi Arila ngenang perkara kesama tanah dibesai 143 hektar di Meradung sudah dikemendar endur nanam padi hybrid dengan kerjasama antara LCDA Agri Business Sendirian Berhad dengan One Mas Agriculture Sendirian Berhad. Projek itu di Sadang mantu nambah ke pemansut hasil beras menua. Penerbangan bilun baru hari Miri ngagai padang bilun Sultan Abdul Aziz Shah di Subang, Selangor dekat peringkah kena ke 1 hari bulan 12 tu. Menteri, Sampit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia kemegah Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madah ke penerbai bilunnya dekat ngemuntang ke Pejalai Mensemanyuah lebuh ngatur kerja, pengawal dagang, pelancar berubat ngau perkara ruang bilik. Padang bilun Subang Tisema Agi ngau mengrubisai Kuala Lumpur Megak ngemuntang ke bala penumpang nerus ke Pejalai Sidak mengenak darat yang ngarap ke Pejalai bilun ke ditambahnya oleh ngangkat ke pemanah kaul Miri ngau palan ekonomi besar menua kelimpah hari nyukung sektor dagang ngau dagang temuai menua tu. Sarawak dekat nyadi palan oleh ngatur forum antarabangsa gerempung orang dagang induk kebangsaan Malaysia NAWEM kena ke 27 ngagai 29 hari bulan 1 tahun Siti Tuilak. Kira 1,000 delegasi yang menuatu enggak benda luar di tagak enggak mulut forum tu ketika diatur bapalan Convention Borneo Kuching. Menteri Pemansang Orang Induk Anwar Mit enggak pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah forumnya jadi pelasar alai Raban dan Orang Dagang Induk ngerembai ke dagang sidak ngagai peringkat bangsa ngau antarabangsa. Temuga muka peluang ngagai Orang Dagang Induk ngerembai ke kaul dagang belajar strategi baru serta mansik peluang pemansang. Yang masuk ke Jakarta Ba'awum Media Gerempuang Orang Dagang Induk Malaysia NAWEM di Kuching. Di ujung ke berita malam kita ungkap yang malam tu malam hari 2.13 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman disalin Aileen Dasuil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Eh, pedak luang. Penuh uras batu sigalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Penyakit engkola tita ko sakit jantung semengka hari penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum. Sesaya setiga kali seminggu, dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk, serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.
1: Ya, lagu ke terbaik berjam kedua kita Isali Ngau lagu ya Tubai Pengerindu ya Alice Spencer. Abah FB kita di sepauh MA dengan Nuan minta lagu dari Fabi Chloe kokia aku kai pak Nuan kena berindang di rimbu engkau semua kaban kenglalam eh engkau peninggal kita yang harap ke terperindang rindu-rindu selalu Serini Chen dan MA minta lagu di Peter 7 bulan 7 malam kena berindang kaban FB grup peminat YFM Iban grup Rumah Panjai Selepuang Sungai Iran ngagai Nuan gak selamat bertugas di konti James Nu yang dibetuangnya ia minta lagu Shella hari Johnny Aman bertemu baru engkau ya Maya ACSJ di Betong tu tadi 2019 sebab temu engkau penyanyi tu bak majlis makai malam segula St. John Nanga Tiga Layar numpang pulai ke hotel lebuhnya seduai menyanak ke kia ndak muka-mukai kancil ke di depan padam bak tengah jalan ya risiti anjung ngagai mekanik madah ke fuel pump ya rusaknya meh pengingat ya begulai engkau penyanyi kita Johnny Aman engkau anak ya Jonas Johnny Aman terima kasih ya James Nuyeng di betulung semampai dengan program kita James pengiran mega MA sama tugas seminta lagu kena berindang kaban ya Putra Borneo Peter tinggal ku jam jumpa selagu Donny Lim Stamos Stevie The Love Who Color James Roland Tuat Eric Jung Daniel Induk Kenawit Alex Alberto Danielson Barol Dua Polimasing Gau semoga peninggal-peninggal kita yang harap kata perindang magang Boniface EP yang megah di selepian MA malam tu dengan Wan minta lagu pulai ke sarang Rem Jana Peter tinggal ku jam MA minta lagu kena merindang kabannya James Pengiran KTJ Mary Bon Martin Sindon Eddy Emilia Emery Richard Hukala James Roland Tuwet Jupa Selagu Nindu Kenawit Putra Borneo Eric Jung Denal CMS Red Donny Lim Gau Nuan Mega selamat bertugas Margaret Uncing minta lagu Meligai Pengerindu MA kena berindang semua peninggal kita ke Bedau Tinduk Meh Kokia BBF Sadung minta lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Subak kena rindang balam nyadi engkau semua kaban-kaban kenglala meh ngarap ke terperindang ok empal yang mana Mega sebanding ke program kita Ari King Center to MA Kokia minta lagu Ego Anthony Meligai Pengerindu ya habis lagunya lagi aku nebah ya terus berdiam ke lagu dari Reza Reho Kerapak Baba Semali kedua lagi ingin jalan lagu dari Jackson Jabut Bedau Tembuk Bedau Badu

Gu ba earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih dari setengah. Lalu anang ngenak lebih dari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu ari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

ya, kita ke ngerja pengamagaan nang bertangguh-tangguh ya, pagilah nyanya di lusak, lusak nyanya di lupit ya, hujung-hujung kerja kita nyanyau bertimbun, nyanyau manyuh bertugung neh. Okay, UPIS Meteorologi Malaysia malam tu tadi mesti mansut ke penerang kalau ia semengkah penusah tanah bernyang gau pangkat ia 6.4 mesti nyadi ba Indian Ridge tengah kena ke malam tu tadi urai pukul 8.23 minit malam gau penalam 10 kilometer kalau ia penusah tu nyadi ba koordinat 0.3 darjah selatan gau 19.5 darjah barat urang ia 3,193 kilometer penyawa ya tungak ke selatan Las Palmas di Sepanyol. Kala ini tiah ke penerang dari UPIS Meteorologi Malaysia penusah tanah bernyangnya nadai mai penusah tsunami ngagai menua kita Malaysia. Okey, aku lagi berita balik kita ngau lagu-lagu ke disedia ke abang jam kedua pemerindang malam kita sebab aku singgah baru ba FB kami itu lagu ke disada Pretty Nina ngau lagu ya cermin diri ya. Bala kita ke Baru Muka Radio, ninga kami terima kasih manyu-manyu. Ninga kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871.

Berita ini nanggau lagu ya, cermin diri ya. Malam hari kadang-kadang kita lembau teka ninjau mua dirimpu bak cermin. Ngai ke nyot pada ke senayau buka ini. Oke, nama lah kita nyamanyuh pada cerita hantu. Wah, ini tak nyong ngembau dirimpu ini. Sasha Amanda sinyapa bang FB yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman MA. Nandai guna ngetah nagi kena merindang kawan-kawan FB ngau grup peminat YFM Iban. Ngegenuan selamat bertugas. Terima kasih. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Henry Orlando MADC Buningan Wan yang minta sebarang lagu Ari Linda. Oh, lagu baru kena merindang semua kawan-kawan di sebarang alai Durdiau. Kawan-kawan FB ngau kaban ba grup WhatsApp kau kia berjimat pulai lagi MA. God bless semua kita, terima kasih. Daddy Alan minta lagu Reza Reho Kerapa Babas Mali, sudah ditebah tadi. Kena merindang semua benda kita Ningan Wan secara online di Bandaraya Kuala Lumpur kau kia, terima kasih. Katie James sinyapa minta lagu Sanggup Aku Gwen, kena merindang kaban-kaban ya. Stamos TV Still Love Peter G, Pamela Sarah Edmund, Trefani Annie, Peter Tingkau Kujam, Christina Casey, Anthony Jerry, kau semua kawan-kawan kena mending ke program kita ke malam tu. Pesan dia kurang ke manis baik kupi laban tambah ke manis bak tucum kita ke kia. Terima kasih ya Catherine Robin. Si nyapa di tabuan kucing dengan nuan tu MA yang minta lagu kena merindang Sylvia Usup. Sida Christina Usup di Macan Kanawidin. Sida Indai Bibi di belagang kau semua kabar-kabar FB ngarap ke semua kita nyagrai lantang semua. Mary Ubon Martin MA sama bertugas di Pujut Sungai Adung Miri. Mana gayari malam tu minta lagu Stella Philip kena merindang kabarnya Zilohani Emilia Mir Richard Sindon Eddy Induk Kenawit Bibiana Jay Agan James Anyau Jupas Lagun Margaret Uncing Mami Aba Mary Jalo Ujo Roslia Rochelle Marikan Lina Bugis Roy Kuang Sojo Somorino ngau kaban-kaban kukai panjai rintai badia. Pesannya tucum, tucum selalu. Uni, benar mending ke program kita malam tu. MA minta lagu Lama Ari Noria Maja. Kena merindang dari Pumeh. Engkau semua kawan-kawan ke ngelala ke malam tu. Engkau peminat YFM Iban ke Bedau Tinduk. Ngarat ke terperindang Roy Kuang Megak. Wisi nyapa ke malam tu. Ya, hagi bersebun di Seri Aman MA. Kokia minta seorang lagu. Kena merindang kawan-kawan FB. Engkau kawan buat grup WhatsApp. Ngarat ke terperindang Anang dak nyaga pengerai kita yang kekiasi giamai. Lagu diminta James Nuang tadi ya Syarullah Johnny Amadul Injalagori Igu Anthony Meligai Pengerindu.

Ya, terima kasih kita ke Manyo dah nyapa baru ai komen kami di FB Huawei FMI Bangnya Ellen Umang Entoy Sinyapa kita Richard Unamega. Kamban kita ke sekali tu ianya okey hanang ku ai lagi loading. Shasha Amanda tadi yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman kira ke utang pagilah aku mayar ya okey BBF Stadium Sinyapa Mega. Apa Mega anang gua inya ya hagi loading Alex Daltabina Watabarau di Skrong Engkelili Buri Nyalu Iba Sliben tau ke Abak Dum di Semunjan Ekon Ebi Mega Salam Marminua Sila 8700 ke Kia minta lagu Sanggup Aku Utang Panggilah Aku Mayar ya Anita Nawai Mega Sinyapa Sojo Samarino Ini Iana Samuel Mudin Downy Lim Nora Piling Dublin Kebaja Stamos TV Still Love Elister Juin Mega Sinyapa Agnes Indai Robin Gau semua bila kita ke dah nampak ke komen Gau sekedar lagu ke sempat ditebah aku wai. Terima kasih manyo-manyo lagu ke dipinta peninggai tadi minta lagu baru dari Linda tang aku merindu kita engkau lagu ianya asai ati enggai berserara ya jam kita pukul 10.51 minit malam.

Ya, ngarap ke penusa Kampung Angus ke Nuntung Pulau Sumatera Megah ya, jampat terputar kalau lebih 1,000 ikut peranak menua dia sudah dipindah ke Gaipalan ke Likun lagi. Penusa Kampung Angus Megah sudah ngujung ke nyoka 300 buah rumah ya balat rusak ni tiap kebenaran. Hari Raban berkuasa ibunya kalau penusa Kampung Angus sudah ngujung ke penanggul sebuah nasa Megah nyadi bak menua-menua ke Semak Engau Indonesia. Okay? Pukul 11 lagi beri orang agai program galeri artis kita ni bergulai engkau Rogers Booking. Okey, ya ke dekat beranda engkau Jonas Johnny Aman tanduk program kita ni ungkup ya malam tu lagi nutup pemerindang malam kita Anak Tu Sati lagu-lagu ke dipinta balak kita utang pagilah aku mayar ya kita bertemu baru pagi pagilah Y9-12 ya. Okey, ungkup ya malam tu kita sama belalak ngawati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyadani ungkup ya pagilah 14 hari bulan 10 tahun 2026 lagu ke penudian sepada kita mending ke galeri artis lagu di sada Edmund Lim lagu Kelanjur Sayau Subak ya bakal selama pesan DJMA ngagai semua ya jangan lupa untuk bahagia.

0: Dinaga, Galeri Artis, Nintia Maridua, pukul 11 malam. Wifi sebulan sejalan.
1: Tami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang. Mawat, Leka Ngetiun.

selesai. Terima kasih, RTM Kucing Sarawak.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM bergulang gawaku Raja Booking ke malam tu, okey. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua endur tadiau. Kita mengawali dengar ke kami ngena cara online, okey, bahawa website atau ke aplikasi RTM klik ngena TV channel Astro 871 pemegah My TV. Kita mengawal dengar ke kami ngena portal atau ke website radio.rtm.gov.my. Okey, jadi terima kasih ya. Laban terus segulai sejalan dengar ke kami YFM. Okey. Jadi dalam program Galeri Artis ke sekali itu kira ke special mimit. Okey, nama laban temui aku ke malam tu enya siku penyanyi ke baru udah nerima anugerah leka lagu atau ke lirik terbaik anugerah carta sapa juara SSJ ke-9 Kediatu Rapin Lama tu tadi di Betung. Jadi ngambil ke nama sejam aku terus ngigak temu aku ke malam tu ke udah nganti ba arus telepon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam DJ.
0: Selamat malam Jonas Johnny Aman.
1: Nama berita.
0: Nama.
1: Mana berita?
0: Aku pun mana berita tejapan kami di Kuching malam tu. Bisi hujan tu Jonas, kita dia?
1: Oh ya, di tu pun bisi hujan kan tadi. Banget mai lemai tu tadi hujan.
0: Ya meh sama untuk ya ne. Okey, jadi cerubah tu mari terima kasih ngenuan Jonas laban nuannya tadi setuju meh beranau ngaku ke malam tu. Kira ke meri awak nuan beranau ngaku ke malam tu. Kalau bagi randau tu aku nuan tu ya tentu yang ngenang bekal nuan ke udah ngau pekit SSJ api lama tu tadi tu Jonas na. Okey, jadi Papa aku cukup mana nanti tuan pu tu kira ke introduce diri pu tu meh ngambil ke bala peninya ke bagi sidak ke aku nemu aku percaya mayu udah ngelala tang tanya pihak bisi megaknya baru ngelala nuan yang ke baru muda nuan belagu api lama tu tadi bapak kid bapak panggau SSJ ni jadi minta nuan mana ke nama diri nyuasap nanti nuan tu Jonas out.
1: Okey. Jadi aku Jonas anak Juni Aman. Jadi asal penatai aku inya Ari Menua Sekual. Betul 28 Jalan Oyak Sibu. Ya, Ari Menua Sibu.
0: Ya, Sekual Sibu.
1: Orang Sekual.
0: Ya. jadi dia tu nuan diau dini tu madik ba Sekual ke bekeni ne?
1: Dia tahu aku ba Sekual dia tu madik.
0: Ba Sekual ne.
1: Dia tahu ba Sekual.
0: Ya, jadi aku percaya tentu orang Sekual punya kurang tadi temegah hati tu kebangga. Bisik.
1: Ya.
0: Penyanyi Ari Muno Sekual tu boleh anugerah leka lagu pemandu manah SSJ ke-9 tahun tu.
1: Ya.
0: Tania, mari megah hati dengan Jonas.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Okey. Jadi sebenarnya tu kira ke beranda ngosile bekau ngau SSJ tu meh. Jadi tu nanya tu kai dulu tu Jonas.
1: Okey.
0: Jadi minta nuan madah ke ni maya nuan kebenar ya berengkah aktif dalam pengawal lagu tu. Nanti dikingat ke nuan tahun ya ni maya nuan berengkah kira ke lagu betul ne Jonas. Ngepun ke ya. Minta nuan madah ke lebih dengar tu.
1: Okey, jadi pengalaman aku udah aktif dalam industri muzik kita ianya 17 tahun. Apapun hari tahun 2009 yang buat kerja tahu.
0: Ya.
1: Ianya coba aku bisa ngeluar ke lagu keterbaik aku buat album sulung ianya kita lagu ke hit coba ianya lagu Udara Semunjan. Baru terabung syarikat ANP dikeluar ke tahun 2009 ianya.
0: Ya.
1: Ya, lagu ianya mereka udah mujur kau masuk berpekit ajal sebab.
0: Oh, biar ne.
1: Kalau kau ajal sebab ya.
0: Oh.
1: Lagu sebab Pak Anugerah juara rentak ruai. Sebab aku dianjur ke Kate FM di Kuching.
0: Oh, 2009 lagunya.
1: Ya, 2009 sebab.
0: Lagu Darah Semunjan.
1: Darah Semunjan, ya.
0: Oh. Nuan kita buat tajuk lagunya aku alur ranyap tadi. Bisa lagunya dari itu, Jonas?
1: Bisa? Ya, ya, ya. Ya.
0: Lagi aku main lagu.
1: Lagu lama sudah. Jadi sudah 2 tahun dalam industri. Dan ya, aku ngetuk dah lama semua mandi. Lepas Tegal, nitiah ke pengawal aku gawak di Menorang. Dan ya. Ya, aku sepanjang juga gawak ke Menorang Bukai. Ngetuk dah lama. Dan ya, udah Yeah. Kita pengudah 11 tahun dahnya nak masuk ke lagu, baru aku ngeluar ke situ album duet. Album duet aku boleh menjadi aku dengan Jacqueline Joni Aman baru perabung ANP mainnya bak tahun 2020 lah.
0: Ya. Okay. Jadi nya kira ke Asmina ngong lansak me perjalanan nuan ni berencana aktif ngepun ke pengau lagu
1: ngepun dia.
0: Dalam tahun 2009. Okay, lagu hit mainnya lagu Darah Simunja. Okay, laba lagunya bisi aku ke mai bala dengar ninga ke lagunya. Ha kita ka dengar apa ni nyawa Jonas mai tahun 2009. Ah betul bagi biak macam mana. Ya benya memang nyawa agi biak sebab.
1: Ya.
0: Okay Jonas, lagi tu berana waro. Kita ninga ke dulu lagu punya kerantai lagu Darah Simunja.
1: Darah Simunja.
0: Okay, terus tinggal ke kami Galeri Artis YFM.

0: Oke, galeri artis YFM ke malam tuh Begulanggal Jonas Joniaman Pak Rusti pun kita ke malam tuh nyedinya ya tadi kita baru dengarnya ke lagu Darah Simunjan lagu dalam tahun 2009 tadi nih Made.
1: Iya betul betul.
0: Menyi kurang kira benar bujang darme ya nih Made.
1: Iya benar bujang mana nih Made. Lagi biak mana nih.
0: Lagi biak mana.
1: Baru lepas lepas pun five aku nunggu result
0: SPM. Iya nih. Jadi aku sempat mega medak ba YouTube tuh Made. Darah Semunjan. Nuan kena nama Jonas Saman Subana.
1: Oh ya, okay. Sebab jadi, aku kena Jonas Saman.
0: Oh. Betul. Jadi ngai bulat dengan Nuan tu. Dia, yang kau makumpu, yang kau balap meninggal tentu bisa saruk. Ngomain Nuan tu sebenarnya menjadi Joni Aman. Mayu orang ya. Nanya bekerja. Nuan pun kalau ya. Datai pendiang Nuan pun kalau datai jaku tanya menyinyak sama dek.
1: Oh, bisa, bisa. Bisa, madah aku tu menjadi apa itu deh Joni Aman deh. Oh. Oh, lamanya namanya tadi nyu Jones Aman tadi arti nyu kasemek tadi teh. Oh. Nah, dai Jones Joni Aman. Oh. Nah, bakal kedia tau.
0: Ya. Oh, ngaso saru katanya tadi.
1: Ngaso saru ba ya.
0: Kiranya dia tu nuan kira kengubahnya tadi ditambah oh. Nuan nama penuh apa nuan dia.
1: Nah. Oh, penuh apa kumpul ya.
0: Jones.
1: Sampai tidak ya nasaru juga.
0: Betul. Oh.
1: Iya.
0: Oh, jadi nyameh ngenang ngenang bekal dengan nama ke tadi. Okey. Kira ke menyekuran tadi udah 17 tahun dalam industri muzik kita iban. Oh. Okey, jadi tu kira ke tanya menyekurang selalu ditanya nanti nanti bakal kita ke anak penyanyi tadi Made.
1: Oh, yeah.
0: Kira ke jaku menyekurang tanya klise menyekurang. Okey. Oh. Maka okey, maka nuan tu anak penyanyi. Bekeni nuan tahu rindu. Bab pengawal berlagu atau kenyadi penyanyi sekali ke Nuan tu tadi dia suh apa Nuan laban Nuan laban ia tu tadi penyanyi deh bisa ke ia tadi ia ke ngasuh Nuan jadi penyanyi atau tanya data hari Nuan pu minta Nuan nyawut soalannya Made.
1: Jadi aku tahu rindu ke pengawal berlagu atau sebab nang sikit hari Nuan pu lalu ditambah ke perancang hari apa kumpul lah tegar. Aku nang sikit hari miet sebab nyentuk kebesai suah ninga serta medak yang merindang orang kulu kilik sebab dah. Nyong besai ninga nyong kini orang madah nyong minat kita itu tadi nyong kita nyong minat belagu nyong rindu ke belagu je tadi.
0: Oh.
1: Berpun darinya tadi.
0: Ya, menyekuran Made laban darah seninya udah mengalir dalam tubuh.
1: Ya, darah seninya tadi ya.
0: Betul. Oh, jadi kau berkeni pen tetap gak segi atau bisa pengerindu jadi penyanyi
1: ya kan? Bisa pengerindu minat ke pengawal belagu itu tadi.
0: Oh oke okay. Ya jadi kira-kira tadi hari minat nuan pu pemgia hari nuan ke meda apa nuan ke nang ya udah aktif dalam pengawal belagu nama dek.
1: Ya betul Made, betul.
0: Oke okay. Nanti nanti dikira tu ulit dikingat kini Made berapa itu lagu udah dikeluar tu ke direkod nuan nanti dikira nanti ulit dikira
1: sampai
0: aku.
1: Sampai tidak tahu
0: nah. Oh.
1: Sampai kita tahu saya speku subas album solo. Kita kami subas kita album 10 lagu.
0: 10 lagu.
1: Senyap lagu gawai bisa 2. Koleksi 4.
0: Ya.
1: Ya kena ingat lah tajuk aja Made. Kena ingat tajuk.
0: Lebih ya, lebih berapa nama Made?
1: Ni?
0: Lebih lebih 50 lebih ke ini?
1: Bisa ya dalam 40 lebih saya
0: dah. 40 lebih ya ne. Oh, nyame. Nau lihat nau lebih ingat cuma gang kan nanti nyom 40.
1: Ya
0: nanti
1: kau.
0: Nanti lagi ngelima itu lagi lihat dia kingan.
1: Oh ya. Lepas sebab lagi zaman VCD sebab apa ne? Satu album satu album sebab
0: agak lagu. Oh okay. Oh jadi nuan tu Made Jonas ne ukai semina nemu belagu. Tang nuan tu pan landia nyadi katanya ngagak leka lagu nyadi komposer yeah. Mega jadi bekeninya lagu lagu ke lagu 2009 tadi bekeninya nampung ngagak tu ke bekeni
1: 2009 sebab lagunya digagak penggulu Anderson Ngalai.
0: Oh.
1: Lagunya sebab digagak Yampu. Liriknya lagunya.
0: Ni ni mayana berengkeh ngagak lagu ke diri dah.
1: Aku start merengkeh agak lagu Kediri Maya 2020.
0: Oh, lagu Siti ni?
1: Lagu Badok Agi Ngaya.
0: Oh, Badok Agi
1: Ngaya. Lagu Badok Agi Ngaya. Jaga aku sebab. Oh. Ternyata baru aku start baru ngagak lagu Nuan Tetap Ambai Aku, Jolo Atiku Mayang. Ya, ibu pengerinduk tua. Lalu 2024 baru aku ngeluar ke lagu kengau final tertariknya Nuan Bisi Intan di Kembuan.
0: Ya, okay.
1: Lagu agak megang.
0: Ya, jadi nyameh Mari Jonas. Okay, bisi lagu tu, lagu Ibun Pengerinduk Tua. Lagu tu ni maya tahun Nuan ngerekod ya.
1: Tak kena lagi ya. Ibun Pengerinduk Tua suspek ku 2023 suspek ku
0: pada. 2023 ni. Lagu tu nampung agak?
1: Kumpul agak. Lagu tu.
0: Okay, lagu slow. Yeah. Lagu slow. Okay, boleh dengar lagu tu pada?
1: Boleh.
0: Jonas tu mai malam dengar ke lagu Ibun Pengerinduk Tua.
1: Pengerinduk Tua, ya.
0: Okay, tentu kita dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Ibon pang rindu tua lagu kerbae Jonas Johnny Aman. Okey, Madi, aku ninya lagunya. Katiknya, tahu gak deku mai lagu tu kira ke nyelai ari lagu bukai lah. Lagu tu rentak ya lubah, slow.
1: Ya, slow ya.
0: Bisa gena ngeriku lagu rentak slow, ne?
1: Bisa, Madi, bisa. Ya, maya zamannya, maya benung, tahu maya benung zaman ke mayung agak lagu slow berkenyak, ne? Jadi aku pun lalu nguji agak lagu slow berkenyak agak.
0: Ini teh zaman ni kurana.
1: Ini teh zaman now ya.
0: Okey aw. Jadi tu nyapulai ngagai lagu nuan besi intan di kembuan tu madi. Okey. Jadi terubah tu tanya bakal ngagai lagu nuan besi intan di kembuan tu laban lagu tu digagak nuan pu deh nama de. Minta nuan madah minusi. Bekeni nuan tulis ke idea ngagak leka lagu nuan besi intan di kembuan tu madi. Minta nuan nusi ya ne.
1: Munyi ko dalam video kedepanan kami SJ banyak. Ya aku bisa madah ke begini aku tahu boleh idea. Agak lagu yang banyak mayanya hujan cukup banget selama lemainya deh. Banyak hujan. Udah hujan yang itu suasananya tadi nyo dingin celap sayu. Banyak aku boleh idea. Agak lagu intan tu tadi. Ya. Artinya nyo sino kena yang kita kena yang kena nyo bisa. Idea ku agak lagunya. Tahu. Suasananya.
0: Betul. Nanti ditanya berapa lama nuan nembu ke lagu tu deh Madi? Berapa lama?
1: Aku nembu ke lagu tu subak dalam masa 5 bulan Madi.
0: 5 bulan. Berengkari ya. Leka ya, kompos muzik leka, ya, berikut ya. Apa semua.
1: Betul.
0: Yang kau
1: paling lama sikit agak lirik aja lah ngadu ke melodi, lirik semua. Nang sikit diperhati ke hari pun sampai ke ujung. Perhati baru double check baru. Harinya chorus semua.
0: Sampai perhati. Sampai
1: cerita dari mana hal, susun yang mana ya.
0: Okay.
1: Teknis salah semua.
0: Betul. Okay. Jadi nyak memang de nyak nanya kau lagu tu laban lagu tu dah berpekit pa SSJ deh. Bah nuan pu ke ngempu lagu nuan penanyi nuan ke nengkebang lagu tu percaya kini nuan lagu tu boleh datai ba panggau SSJ made.
1: Memula ya memang aku sikit nak jangka lah lagu tu boleh mulu nyentuh ke jadi finalis SSJ. Lalu boleh anugerah ke lagu pemadu mana laban kita sama meda mayuh lagi saingan lagu bukai hari finalis ke bukai mayuh mana-mana lagi dengar aku tapi nak jangka kau terimpu pun boleh ke kau nyentuh ke boleh anugerah banyak ya.
0: Ya betul. Benon pun deh Made nuan nemu ke nama kekuatan lagu tu nemu ke Made
1: kekuatan lagu tu ya siti orang ke di saya ke kita cerita bakal kita laki tu di ayah kino nya lah di ayah kia labanya cukup percaya ke kino nya cukup saya ke kino nya dalam pengerino nya memang ya disagi ke mamai deh tapi nyu lenyau orang bukai jadi kang amai ya pulai baru pernah ada uliah. Kang masuk yang nikah baru pernah ada uliah.
0: Nyak me
1: dalam leka lagu.
0: Dalam leka lagu.
1: Bisa dikang aku kebala lemam yang ambil semangat nak boleh pulai.
0: Ya.
1: Kang aku kemana yang nak boleh pulai. Agak mengkai yang ngerti ya, baru bukai.
0: Wah, ya pada kaya tu sah main ni.
1: Ya.
0: Terima kasih ke penerahan wajah, Madi. Munyi kaku tadi, Madi. Nuan kati kenya tadi laban nuan kena agak leka lagu tu tentu nuan nemu leka tu kati kenya boleh mai lagu tu jauh ni mana kena ni
1: laban ya siti laban ya bisa jaku dalam jaku sinup jaku kelawang nyak meh aku mendak aku berarti ke lagu tu boleh boleh pergi jauh lah lagu tu laban lagu tu suba udah keluar ba YouTube suba pun banyak feedback dari bala
0: terima sambut ke mana
1: minat. Bisa boleh nerima lagu tu mana lagu tu, mana leka lagu tu yeah. cukup mana.
0: Mm-hmm. Lepas aku sempat menggambar ba YouTube tu, nak kerja tu nya lebih 5 juta view ba YouTube.
1: Oh ya, 5 tu. Juta ah, lebih view. Betul.
0: Nanti sudah data jutanya bulan mana nya.
1: Ya.
0: Okey, jadi jadinya memang de kira-kira sekali lagi taniah meh laban lagu Nuan BC Intan Kebuan tu main Nuan Jawah meh kira-kira dalam industri muzik Taiban boleh nyingkang lagi panggau ACSJ. Okey.
1: Ya, betul.
0: Ya, okey, lagi itu berana baru aku mai balap dengan ingat

0: Ya, sabar dalam penghidup. Ah, lagu Jonas sesuai Jacqueline. Okey. Nyumnya kesalah tanya kemadik. Siapa tuai seduai ni?
1: Ya tuai kira aku mana?
0: Ya tuai tuai aku. Kira kira kakak mana?
1: Tuai kakakku.
0: Ya pun aktif ke lagu ni madik?
1: Aktif saya lagu. Kadang saya yang rekod saya bisa cuti pulai ke Sarawak ke gawai ke pulai gawai. Dia yang rekod lagu.
0: Ngambil peluang
1: main lagu. Tapi ada di Semenanjung dia.
0: Piane, laban lagu pemandu baru Arya saya ku nadai guna ngetan lagi saya ku.
1: Ya betul. Lagu di gagak aku nya. Ya
0: nadai. Gagak mana deh?
1: Aku gagak.
0: Boleh aku tahan.
1: Lagu yang menyo di gagak aku lagu-lagu solo ya, menyo di gagak aku bagang.
0: Nanti bisa peluang lah aku ngerandau ya ni mana deh?
1: Kau boleh ya
0: mana deh? Okey, jadi tu meh nerus kerana tua dalam program galeri artis ke malam tu. Jadi Made nak ke dia tu lagi bisi lagu baru Made tidak salah ku udah lagu Nuan Bisi Tani Kembuan bisi lagu Sebulan Sara
1: Sara setahunnya ba betul
0: nya nya ke pemburu baru kini Made bisi lagi baru
1: yang ke baru dia tahu benung dalam

0: Kapten sebenarnya bedung aduh ke music.
1: Afian ni, oh, bedah pasal ni. Asal saya ni Maya
0: pasal ni. Lagu baru ni lah.
1: Asal saya madai ni Maya. Di pasal.
0: Saya ku dalam bulan 12 lah.
1: Dalam tahun tu mana?
0: Dalam tahun tu. Kakak keluar aku ujung tahun tu. Lagu Rancak Mimit.
1: Rancak Mimit. Rancak hari detik lagu tu.
0: Rancak hari. Ya,
1: okay.
0: Betul.
1: Okey. Laban tuan tua aku dah nyebut sebulan sarak setahun nyaba. Minta Nusi Mimit me cerita lagu tu mana?
0: Jadi cerita dalam lagu sebulan sarak setahun nyaba atau jadi seduai melaki bini betul cerita dalam melaki bini lah dalam sebulannya jadi sudah sebulannya jadi lalu berselaraknya tadi ya setahun si kau nyaba lagi kenang
1: lihat
0: laki kau si kau nyudah ngau rebukai nyudah limpa yang hati kau
1: layan mencerita remade kesal kuningnya. Bekeninya, medak cerita penghidup orang, bekeninya madek.
0: Ya, cerita lain penghidup orang.
1: Okey, kira-kira nyame cerita dalam lagu. Nanti kita ninya kita medak tajuk pun kita udah kira kau udah melabak bekeni ceritanya deh sebulan setahunnya bak maka salahnya.
0: Ya, sino. Sekarang aku boleh matuak mela kau.
1: Amin, kita ini. Okey, jadi nyak meh made laban nuan tu ukai semina nemu lagu nuan mega landi ngagak leka lagu tiwon ya kira ke pernah kebang lagu metu ne made. Jadi aku nuan patut nibar ke seleka dua jako ke meri jako lalau ngagai bala kira ke rebak baru me bala nembia ke bisik pengerindu. Bahkan nuan tu ukai semina bisik pengerindu belagu bisik mega pengerindu ngagak leka lagu neng kebang tiun lagu menyangka nuan bisik bisik kira ke jako ditinggal ke ngagai sidaya itu made
0: jadi pesan aku ngagai nembia ke rebak baru dia tu te rindu bak pengawak belagu tau ke neng kebang lagu kita ada malu nguji tau ke mantai ke bakat kita. Bagi ini alai berpikir belagu semua bisa kita rindu ke belagu kita tahu nguji ngau berpikir belagu mantai kebakat anak malu jadi anak takut juga nguji nengkebang lagu nengkebang belajar berdikari nengkebang lagu ni kita nemu tuah manu pada kaki tuah manusia anak sepat nemu
1: betul
0: lagunya tahu dia jadi hit
1: betul bahkan rampu dah madik 17 tahun dalam industri. Tahun ke-17 baru boleh nyingkang lagi panggau SSJ.
0: Ya, betul. Ya, pemuas ya. Jangan putus asa.
1: Betul.
0: Ya, mesti kak semampai kini kurang semampai semangat nih.
1: Betul.
0: Ya, ngagak lagu. Ambil kita udah mujur.
1: Betul. Okey.
0: Ya.
1: Okey, Madi. Sebedau jaku kepenuhi lagi. Siti lagi lagu, Madi. Boleh, ne?
0: Boleh, Madi. Boleh.
1: Lagu nama tu, Nuan Tetap Ambai Aku.
0: Ya, Nuan Tetap Ambai Aku.
1: Okey, Madi Jonas. Tu, Madi Balap Dengan Ninggal ke lagu tu dulu.
0: Okey, Madi. Okey.

0: Oke, okay, berasai Jonas Juniaman, Made hatuanya kena tiba pengujung program galeri artis kita ke sekali itu. Oke, okay, kira-kira special minggu tadi laban wantu baru dah boleh anugerah leka lagu atau lirik terbaik SCSC ke 9 2026. Jadi
1: ya,
0: ke penudi itu Made kira-kira meri peluangan wan meh. Okay. Ke Jaku, terima kasih ya Jaku penghargaan wan guys semua sida ke Mayu support Mayu nyokon wan ba pengop lagu terbagi sida ke Mayu support wan Mayu wan ke bepekit tadi berengkari semi final nyentuk ke malam final ke malam ke penuh di SCSJ ke 9. Okey Made.
1: Okey Made. Jadi ngau peluang tu aku meri desai terima kasih ngagai bala peminat kelebih agi ngagai dari sebili kaban melayan ti udah mayu nyukung pengawal aku belagu dari subak sampai ke dia tau kelebih agi maya SCSJ tu tadi taban ti ukai kita siapa agi nyukung aku tapi ya Made
0: betul
1: jadi aku berasa cukup gagal aman hati udah datai batikas final serta boleh anugerah leka lagu pemaduk mana SCSJ ke 9 tahun 26 tu tadi pemadu 9 ketemu mak
0: tubuh dia mak
1: nak
0: Evan
1: jadi ada lupa lagai semua kita kekal meda video lagu-lagu terbaru hari tu ngau menyadeku kita tahu ngelawak lagai channel YouTube Jacqueline Johnny Aman. Ya dalamnya lagu lama, lagu baru semua akan di upload dia.
0: Ya. Okay, jadi nya memang terima kasih awal bantuan menyuka aku tadi oleh katikanya ketika beranau aku meh ke malam tu dalam program
1: gratis.
0: Jadi aku tu mega ngari ke kami ari WiFM, ngari ke kami RTM tu ngarap kenuan bersampai kenuan semua pai mujur ba semua pengawal kerajaan nuan. Nangira ya, tadi ba pengawal hakiki nuan laban nuan bisi pengawal hakiki pega
1: nuan
0: jadi pemerindang neh.
1: Ya betul Made.
0: Okey, jadi nyame Made terima kasih. Salam ngada ya. Painuan kita sebili ya. Au.
1: Au, au. Sama-sama Made. Okay, aku menyampaikan salam nuan ke Sidaya.
0: Si peluang kita baru lah au.
1: Okey Made, okay. Terima kasih.
0: Selamat malam, bye-bye.
1: Selamat malam.
0: Okey, ya jadi nyame Made-nya. Temu aku ke malam tu nya Jonas Juniaman penyanyi atau ke kebaru dah finalis, aku kena buat finalis tadi penyanyi kebaru dah boleh anugerah leka lagu pemadu mana atau lirik terbaik bak pekit SSJ anugerah carta sapa juara SSJ ke 9 apin lama tu tadi. Jadi nyak meh ngujung ke program galeri artis kita ke sekali tu. Terima kasih semua. Kita sudah dengar ke kami menduai, randau ke menduai. Berengkari pukul 11 malam atau tadi ni. Okey, jadi itu nak kita mulai dalam program Galeri Artis. Nanti kita ke bertemu baru. Ba awak ke buka. Okey, selamat malam semua. Tindu jenak ke malam tu.

24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFM segulai sejalan.

segulai sejalan. Segulai sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.

0: Ay, sobrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: post COVID-19 dengan satu dasar yang meluas, dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada NAM yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Anak Iban, anak Cina, sama berdagang gak belanja. Ansak nembia meras di sekolah, dudi hari hidup menyana. Mari empang puak kumbu dijual di pasar raya. Pedis pungkang merinsak dulu, jemah senang hidup di dunia. Nintiang ari berkebun lada, pulai mai buah senggang. Anang mantul maya bersekula, tapi pemerintah nyadi perancang.
1: Tentukah kitab gulayo kami buat program Anak Miet, Nintiang hari 6, pukul 7 lemai, di YFM, Pegulai Sejarah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Isi. Dai, amat telah join atau berjalan? Nama ada banget di perumahan ke atau ah? Isi, kini gede tu tadi, nama ada banget di perumahan ke dek? Aku tu lelak mai, aku tu ngagai dek, ada tadi.
1: Nai, namanya Mel. Mayu pengawak aku tu, Mel.
0: Nai, lekak ke tisi dulu, mi pengawak deknya. Tu, aku kemadah ke dek, Min. Nama dek, Min. Min mesti beli sofa dengan meja makai baru ah.
1: Hah? Min? Min? Amat nak ke Mel? Okey serinya ayah baru dah beli katil dengan tinang baru ke pada aku?
0: Amat ah, nak aku tu bulat ke dia. Baru kemarin aku ada orang nganyum barang agak rumah ya. Nya penuh sedar luri nya ke barang ya.
1: Bah, bah, bah. Nanti kenyak. Mel, aku kau membeli sofa baru? Ngai aku alah laban Min nya. Arah Mel, ngak aku muda berkedainya Mel?
0: Hei, okey dia baru dah beli sofa baru ke bulan si tinjin kemarin si? Anak ngayah ke duit di si? Lagi panjai bulan tu.
1: Ngai ku. Ana ngirau. Lagi nuang bisik benda Mel lai ku minjau. Asal Mel ku tupus hati, lebih kirimin. Bah, aram Mel. Aram.
0: Apuy, nu tu. Sebut ke barang, sikit lu beruman ke meli. Anu kai lu, ku kan ambil biak ku nyen dulu. Tadi, mai dah mayu pengawak. Matus saya, kabar ku sikut tu.
2: Ish. Anang bekenyak kitai. Nanti kak meli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak betapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, ari kami YFM.

0: Hashtag Nimm die Active Dirk Du. Ohne Liga Gita, Ninten Ariloa. Buku 4 Lemai. YFM, Sekolah Sejalai, 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, berkedih macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliat.
3: Hai, Larry.
5: Muji

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kaya.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti betul wisi duit kena maya. Padah dulu dengan kaya kaban.
3: Orang ke diinjau kitai nyak, sigi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sway, ngau, wajah,

0: Maya kitai suntuak, nadai salah kat kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu saya ngakai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, segi lembau kau nagih ya. Laban nak nyamai tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kaban tu, ari kami,

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

dalam Siti Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama ting ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
3: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu besampi kitai. Oh Ptara, engkau Ptara ke semua nama, engkau pengagak semua serga. Aku minta nuan dengah nama nuan, ke alai ia ti terbak tawas ke penegap nuan, engkau palan penurun kuasa nuan udah diayan ke. Nengahnya genap utai ti betekang udah diasuh lelak. Lalu genap iku bangkai ti mati dihidup ka. Lalu genap iti roh ti nginsit dientap ka. Aku minta nuan ngambil ka aku uleh ngingkas ka aku mpu. Ari semua tanggam ngagai semua utai tan nuan. Lalu gawak ke pengawak nuan. Lalu dekat ke utai ti dikedekat nuan. Dengah pengering kuasa Raja Nuan. Lalu ngereja utai tik manah bak penyamai penekat Nuan. Nambah kenyak aku minta Nuan, oh Ptaraku. Ngeletak ke bak aku utai tik tau ngasuh aku cukup kaya. Ke alai ulih ngelengkak ke semua utai bukai seminat Nuan. Nuan medak aku, oh Ptaraku. Engkau muak aku nungak ngadap Nuan. Lalu jari aku berpegai bak rambut berekat nuan. Kirim ke baruah ngagai aku penyinuk nuan. Lalu tulis ke aku utai ti udah ditulis nuan, kebala ti dipilih nuan. Berkuasa meh nuan, ngereja utai nitih ke penekat nuan. Nadai Ptara bukai tan nuan, ti seruran pengampun, ti pemaduk pemisi. Bahaulah. Ptara meh ti nemu semua ti pemaduk pintar. Ia nampak kitai, lalu nemu nama utai ke di dalam hati kitai, serta utai ke pemaduk manah ke kitai. Ia endak berguna ke sembiang kitai. Nyadi nama kebuah kitai bersembiang? Abdul Baha bisik nyebut. Dalam sembiang ti pemaduk tinggi, mensia seminak bersembiang ketegar pengerinduk ke Ptara. Ukai ketegar sidak takut ke ia tau ke neraka. Tau ke ngandal ke berkat tau ke serga. Lebuah siku orang rindu ke siku orang bukai. Tusah benar ia nak nyebut nama orang ti dikerindu ia. Arinya lebih tusah kitai dekat nyekat dirimpu. Ari ti nyebut nama Ptara. Lebuah kitai udah rindu ke ia. Mensia spiritual endak ngigak pengaga bukai, kelimpah ari pengingat ke Ptara. Lalu dalam nyaut siti tanya ia nerangka. Entik siku orang rindu ke pangan ia, kati ndak ke ia patut madah ke pengerinduknya. Tajak pen ia nemu pangannya nemu diri dikerindu ke ia. Endak ke ia patut madah ke pengerindu ia. Endang amat Ptara nemu penekak semua hati. Tam pengeran hati ti dekat bersembiangnya. Endang sitik perkara asal. Pansut ketega pengerindu mensia ke Ptara. Dalam sembiang tu kitai dekat minta. Awak ke kitai semampai semak engkau Ptara. Mulia meh nuan, oh Ptara ku. Nuan ninga orang ti amat rindu ke nuan, merampau ketega berselara ari nuan. Lalu engkau sida ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sida ari penatai nuan. Buka uliah nuan bak mua sida, oh Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak ke sida uliah masuk kia ari kemendar nuan, lalu senutur engkau penekat nuan. Serta tau berdiri bak mua meligai pengeraja nuan. Lalu uliah ninga sada nyawa nuan. Lalu diterang ngena berbendang penampak mua nuan. Keriang meh nuan ngereja utai ti dekat-dekat nuan. Nadai siku uliah ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri. Nadai orang uliah nanding. Lalu nyentuk kejemah ilak. Dekat seruran ari atas semua runding, ngau semua ading, ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan. Nengah berkat ngau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesida,
di tagang ari tebing ta siap penyemaknuan. Enti nuan ninggal ke sida, sapa ketau nyadi kepangan sida. Lalu enti nuan ngelengkak ke sida jauh hari nuan, sapa keulih sinu ke sida. Sida nadai Tuhan bukai kelimpah ari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sida ngepementas nuan, nengah pemayuh berkat nuan. Nuan sigi amat, endang seruran ngampun, ti pemadu penyinu, bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah madah. O anak pemanah vision, aku udah ngesuah ke dalam nuan, seput roh aku mpu. Awak ke nuan tau nyadi sulu aku. Lapa nuan ninggal ke aku, lalu ngigak siku dikerindu kelimpah hari aku. Oh anak manusia, anak ngelanggar sekat nuan, tau ke ngambu utai tindak patut ke nuan. Bersugang bak mua petara nuan, Tuhan titegap serta berkuasa. Nya ajak terima kasih.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang pulai hari. Ugal

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga ati gaga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilak ke kita gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: jaku perasaan kita kesar itu nginang tinggi tajapan dipangkak ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi timai penusah ngau pengirau, tetap bisi mangkok dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedeskayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai pemisi, kabut tetap bisi mangkok. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di buruh menawul tinggi nang tinggi, tau ke buruh layang timudah terpawah di kebu keribut. Tang buruh menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timunyi tu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein siku saintis tetap bilang bisim gak kalah nyebut cakup ti menyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bak setiap bengkah penanggul ti nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kendak kita megak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang penghidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai ti terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita. Laban nyenda uleh ngaso umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi. Luya dekat nyagu ke kita dari atas kabut nyau kudi. Bersetiap remang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Ukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok mea ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul. Anang masau ya. Kena ia megak, kena mai berkat ngi orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan. Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.
3: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Ke semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta termegak uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai, jalan.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai Bawa FM. Selamat pagi hari 3 hari tu. Duju semua bala kita ya ke baru mendiang ke kami pagi tu. 34 minit dah lepas pukul 6 pagi. Ngalu ke semua bala kita pagi hari 3 tu ya. Gulai ke kami 2 pagi. Pagi tu bakal selamat 6 hingga 9 pagi. Ni menarik kucing pagi tu berberias gaya hari tu puak mengeri. Pagi tu lagi mengkang semua jadi kita ya ke jangkanya dalam kereta kini pagi tu kita ya ke baru dekat nurun dari rumah ngarap ke pejalai kita sama bela likuan selamat datang bandar ke 7 kita ke beranjung ke bala budak nurun sekolah pagi tu yang kanya udah baru dah melekak ngau bala anak pagar sekolah jangka kesinggah ke ngirup pagi tu ngirup kupi dulu sebelum kita berengkah berjalan ke pengawak kita bakal selamat. Okay, Michael mulai dengan kita pagi tu peningat bak 2 pagi ini juga pukul 9 pagi tu lagi lalu bak jam kedua muka kita busy isi mulai dengan kita lagi bak 2 pagi. Okay, jadi dalam minat kini-kini terus mulai berjalan dengan kami bakal selamat muka ada lepas tu lagi macam sekadar pesan berat yang kebesit dia terima dianjung kita dengan kami pagi tu bak email yfmibane@gmail.com ngau piap gap bak nomor WhatsApp di studio 0138624.

0: yang nalah di hari saya itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam sekedap pesan ia ke diterima kami pagi tu peninggal kalai pesan ia tik ke terubah tu. Pesan ia ke datang dari Mpina anak galau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Mas Berandu Diaw, madah ke pemati Lambertus Fowlers. Tau ke apa ide? Tau ke laki Mpina anak galau. Kena 12 hari bulan 10, 2026. Niang tu dekat di Intu Lemai tu. Hari 3, 14 hari bulan 10. Barumah Kristina Ulu Nunggang Pakan lalu dikubur pagila hari 4, 15 hari bulan 10, 2026. Bak pendam lubuk tusur Nunggang. Jadi semua kabar melayan ia ke ngelala niang Lambertus Paulus tau ke apa ide tu dipinta datai ngagai rumah Kristina Ulu Nunggang Pakan. Pesan ia tik nangkan kenyap pesan ke sekali tu datai hari Musih Anak Jamba. Pesan tu tuju Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Tuan Tony Malang, Kabar Melayan di Batang Spa, Batang Layar. Pesan tu mega nuju semua Kabar Melayan, Batang Padih, Batang Skrang, Rumah Saka, Rumah Jugir, Kabar Melayan Bak Setambak Ulu, Nengaban, Bebuling Tapang, Kabar Melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Bintangur, Balai Ringin, Melikin. Gau semua Kabar Melayan Bukai kenalah dirintai ke Magang. Pesan madah ke

Dan pesan tu bukan menuju semua kemampelayan kediau di Julau, Sekuau, Nangga Metah, Menuan, Kapit, kemampelayan di Setapang, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua kemampelayan bukai kenalah dirintai kemagang ke Ngelala, Niang, Manggi, Anak Kana. Jadi pesan tu madah ke Ngetas Ulit, Manggi, Anak Kana, Lemai 17 hari bulan 10 2026 Nguan Ulit, lalu pagi hari Minggu pukul 6 18 hari bulan 10 2026 Ngetas Saulit Mbak Rumah Nuna Nanga Tada Kenawian. Penerang tau ke sebarang tanya tau telefon ngagai Dolly Anak Kana 019 867 4222, tau ke Engkamat Anak Kana 013 545 5896. Pesan kenangan kenyap sana kereta hari Tija Nak Baling nuju semua kabam layan di Nanga Entawau, kabam layan Bak Nanga Sepanggil, kabam layan Bak Nanga Gad, Rumah Jarup, Pulau Pisang Ilik, Batang Rajang, Kapit, kabam layan Bak Batang Rajang, Kapit, ngau semua kabam layan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan madah ke Anthony Sugit Anak Baring udah nadai di Johor kena 12 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Intu tau ke di Sungai Rumah Minion Kampung Tanjung Baru Meludam kena 14 hari bulan 10 hari 3, lalu dikubur ke hari 5 16 hari bulan 10 Bak Pendam Meranti Meludam. Sebarang tanya atau telefon ngagai Tija Anak Baling 019 707 7065, tau ke Rita Anak Benson 017 655 5278. Pesan ya ke sekali tu pesan datang dari Stylen Uli Anak Gawan nuju semua kaban belayan Bak Sekayu Aik Sungai Enap ngau Sungai Muput Tatau, kaban belayan Bak Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu ngau Nanga Munus Entabai. Pihak mengapa pesan tu nuju semua kaban belayan di Penebak, Layar, Betung, Tudan, Lambir, Miri ngau semua kabar melayan bukai Bak Sebaran Lur Diau. Pesan tu madah ke Ngetas Ulit Niang Apaya Gawan Anak Ujih tau ke Laki Jati Anak Anjat kena hari 6 17 hari bulan 10 2026, Bak Fusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Sebarang tanya atau telefon ngagai Stylen Ulit Anak Gawan balumur 011 920 9635. Pesan ke sekali tu datai Ari Jackson Renang tahun ke Agum. Jadi pesan tu tuju semua kabar melayan Bak Rumah Anas datai Ulu Arif, Rumah Tunggang, Sungai Wak, Sungai Nunuk, Sungai Tau, kabar melayan Bak Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan, kabar melayan Bak Bukit Dinding, Semamanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangau Mukah, kabar melayan Bak Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batang Mukah Ulu Ngau Ilik, kabar melayan di Seratuk Kucing ngau semua kabar melayan bukai Bak Sebaran Lur Diau. Pesan tu madah ke Tracy Anak John tau ke Chi tau ke Indai Upin dah nadai Lemai 12 hari bulan 10 2026. Ini semua kabar melayan ke Ngelala, Tracy Anak John tau ke Chi tau ke Indai Upin tu dipinta datai ngagai Rumah Apai Ia Bak Lurung Permata 19, Sungai Plan, Tanjung Kidurung, Bintulu. Niang tu dekat di Sungai Malam 14 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Semiang ke Bak Gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi 15 hari bulan 10 2026, sebedau dianjung ngagai Pendam Roman Catholic Setiam. Penerang ya ke Siliak kabar melayan tau telefon ngagai Bangga 019 887 3159, Spinsa 014 332 7989, tau ke Apai Upin 019 852 7373. Pesan Ngetas Ulit datang dari Dayan Anak Magat tau ke Indai Idi ke sekali tu nuju semua kaban belayan kediau Bak Rumah Kalang, Nangga Baluh, Ngemah Kenawit, kaban belayan Bak Rumah Nyalung, Rumah Suzuzi, Lili, Sungai Baluh, Ngemah Kenawit, kaban belayan Bak Rumah Baginda, Nangga Rumah Ligi, Nangga Selawut, Ngemah Kenawit, Nangga Ngungun, Nangga Diruak, kabar melayan Bak Nanga Bat, Nanga Jagau,
Kabar Melayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri. Ngau semua Kabar Melayan Bukai kenalah di Rintai, kenama ngau Alain Nur Diaw Magang, ke Ngelala.

niang sandang ana uncat tau ke inai sebit tau ke inai mako. Jadi pesan tu madah ke getas ulit niang sandang ana uncat tau ke inai sebit tau ke inai mako. Nguan ulit kena malam hari 6, 17 hari bulan 10, 2026. Lalu getas ulit pagi hari Minggu, 18 hari bulan 10, 2026. Baklot 2501. Tudan Desaras Fes 6, Jalai Desaras, Lulung Desaras 1B, Miri. Sebarang perkara kereka ditanya atau telefon ngagai anak niang tu Dayan Anak Magat tau kainai AD 019-868-1291 tau ke Zamri ucuk niang tu 013-200-0157. Pesan semiang 100 hari datang dari Alvin anak Julian. Jadi pesan tu nunju semua kaban belayan basbaran Durdiau. Madah ke semiang 100 hari niang apaya niang Julian anak Langkup. Kena hari 6, 17 hari bulan 10, 2026. Semiang 100 hari niang Julian anak Langkup tu. Dekat diatur ba rumah lumur 8, sublot 3608, lorong 3F. Vision Hill Fest 1, Jalai Sungai Tengah Matang. Sebarang kara kedekat ditanya, tau telefon ngagai Alvin Julian 014-691-5145 tau ke Jawang Anak Rungun 017-807-6698. Pesan pemati datang hari yang kabang anak sandum ke sekali tu nuju semua kaban belayan, kelebih lagi kaban belayan bak sepemanjai Batang Mukah, kaban belayan bak Lambir, Miri, Lebuantu, Batang Pakuh, Julau, Skuau, Tamin, gau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan tu manah ke Ranca Anak Aruh, tau ke Inai Suma, tau ke Ini Martin dan Adai. 12 hari bulan 10, 2026. Niang tu dekat di Sengai malam 13 ngau 14 hari bulan 10, 2026. Bak rumah Selat Nangat Duat Ulu Mukah. Lalu di Anjung ke Catholic Cemetery Setiam Bintulu. Kena 15 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi harap ke semua kaban belayan, ya ke ngelala Ranca Anak Aruh, tau ke Inai Suma, tau ke Ini Martin, oleh ratai ngesah penusah seda sebilik tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak direk sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau masuk diri empu malu. Berundi yang dolok kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey?

0: layak nalaki hari taik itu kebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampuang baru macam pesan yang ke diterima kami peningat kalau pesan yang di ke sekali itu pesan pemati datang dari muri anak pantau jadi pesan untuk menuju kaban belayan kelebihannya lagi upuang anak sikit kaban belayan di Tapah Jungkung Pelanjau kaban belayan di Melugu A, Melugu B, Melugu Tengah, Melugu Tembawai. Pihak mereka pesan untuk menuju semua kaban belayan di Tulang Kasai, Tulang Jematan. Yau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang kenala yud anak singki. Tau ke bini yang pantau anak jurai. Jadi pesan tu madah ke yud anak singki udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026. Jadi semua kaban belayan tadi dipinta datai ngesah penusah tu mayangin tu ngangubur ni yang apian temu nganti penatai bala anak ya lalu sebarang perkara kira-kira ditanya atau telefon ngagai apau 017-836-3294 atau ke acan 014-206-1090 lalu nangkan kenyap pesan ke sekali itu pesan datang hari tuan rumah membawa anak antiang hari Sebemban Bintulu Sungai Sebemban Bintulu pesan menuju kawan belayan rumah Patrick Libaunia rumah Sinju Sekaluh rumah Beruli Sungai Sebutian Bintulu kawan belayan rumah David Mangah Sungai Teban Bintulu kawan belayan Sungai Kelawit Tatau kawan belayan rumah Ladun Anak Angkul Asan Nunggang Sibu Rumah Mujah Batu 12 Jalan Bintulu Miri Rumah Meliang Setuan Miet Kabar Melayan Bok Sepemajai Jalan Bintulu Tatau Jalan Tepian Tasik Jepak Kuala Tatau Ngau semua Kabar Melayan Bukai Kenalah disebut magang Pesan madah ke pemati sudah anak banyang Tau ke bini tuan rumah bawa anak anting Tau kindai metuk Ia ke nadai malam 13 hari bulan 10 Lalu niang tu dekat dikubur Hari 5, 16 hari bulan 10 2026. Semua kaban belayan atau kebarang siapa kengelala dipinta datai ngagai rumah bawa anak anting Sungai Sebemban Jalai Pesisir Kampung Jepak Kuala Tatau Bintulu. Lalu pesan getas ulit datai hari cinta anak singkian tau ke bini niang Doni Steven anak sutiang tau ke tibian. Mana ke getas ulit niang Doni Steven anak sutiang tau ke tibian. Kena 16 hari bulan 10 hari 5 pukul 7 lemai jadi semua kaban belayan dipinta datai ngagai rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Suriaman jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Basi Ijuk Tekalung Langkang Ulu Ilik Tawang Seruku Grand Stumbian kaban belayan Bak Tanjung Bijat Kucing Selanjan Karak Keranjik Lingga ngau semua kaban belayan Bukai kenalah dirintai kemagang kengelalan yang Doni Steven anak suti yang tahu ketibian lalu berita kesiliat kita tahu bertanya telefon ngagai anak ni yang tu Priscilla tahu ketitun 018-380-1660 tahu ke Rachel 013-668-7021 lalu pesan pemati datang dari Jana anak nyang tau ke Ensu jadi pesan tu menuju semua kaban belayan bak selambung dua buah rumah sikup ngau tebu atas kaban belayan bak abu bajau pelai ilik ngau ulu mendas tiga buah rumah semua kaban belayan bak rumah panjai pemanja jalai pusak kali dua buah rumah batang awik batang krian batang kabo ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang ke ngelala Lancang Anak Jana. Jadi pesan tu madah ke pemati Lancang Anak Jana kena hari 2 13 hari bulan 10 2026 niang Lancang Anak Jana tu dekat di Intu Balamayuh Barumah Sidayampu Jalai Bajau Munggu Garu kena hari 4 16 hari bulan kena hari 4 15 hari bulan 10 lalu dikubur ke hari 5 16 hari bulan 10 2026 ba pendam luyap lalu sebarang tu tanya atau ke penerang kesil ya kemudian tau telefon ngagai lumur tu 013 688 0174. Pesan ke dangkan kenya, pesan datang dari Sabai Anak Beji. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Kelebih lagi, sidak kediau bawa sekuau kaban belayan di Pakuah, Tamin, Ulu Uyak, kaban belayan di Ketiba Suang. Pesan tu menuju semua kaban belayan di Sibu Jaya. Pasar Sibu, engkau semua kaban belayan bukai bawa sebarang nodiau kenalah di Tesau Magang. Pesan pada ke pemati anak Sabai Anak Beji itu, ianya Adriana Lumang kena hari 2-13 hari bulan 10 bawa Spital Selayang Kuala Lumpur. Jadi bangkai ni yang tu kadai baik pulai ke menua kena hari 4-15 hari bulan 10 lalu di pelabak kedatai bawa Airport Sibu pukul 6 lemai hari 4 ni yang Adriana Lumang tu dekat di sengai barumah Jangit anak Lanting Igu Tinggi Tamin. Jadi semua kaban belayan dipinta datai magang ngau ngesah penusah sirat sebilik tu niang dekat di sengai hari 5 16 hari bulan 10 lalu dikubur ke pagi hari 6 17 hari bulan 10 2026. Sebarang penerang ke siliak kaban belayan tau telefon ngagai Sabai 013-555-7072 tau ke Pauline 019-727-5164. Pesannya ke Dangkan Kenya, pesan ke sekali tu, pesan pemati datai hari Steve anak Biri. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, lebih lagi kaban belayan Balingian Buka, Seringih Babatu Lintang Layar, Minah, Maja, kaban belayan di Sekatap, Teban Ulu, kaban belayan di Tanjung Sekrang, Nangaban, Setambak Ilik, Setambak Ulu, kaban belayan di Remabung, Penurin, Saka, Tansang, Nyelutung, Bukung, Pelasuk, Sebangkui Betung. Ngau semua kaban belayan bukai, kebisik ninga ke pesan tu, pesan madah ke ex tuai rumah indi, tau ke Biri Anak Gurang, udah nadai, kena 12 hari bulan 10 2026. Lalu niang tu dekat di Intu hari 4 15 hari bulan 10 baru rumah Steve Kubal baru Jalai Lidung. Jadi seberang tu tanya atau ke berita ke siliak ke pembelian tau telefon ke Steve Piri 019-878-8936. Okey, lalu pesan ya ke penudi ke pagi tu ya ke hampir dibaca. Jadi pesan ke atas ulit. Data dari stylon ulit anak gawan nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan bak Sekayu Air Sungai Anap dengan Sungai Buput Tatau. Kaban belayan bak Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, Nanga Munus, Ntabai. Kaban belayan bak Penebak Layar Betung. Kaban belayan di Tudan, Lambir, Miri ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran dur diau ke bisik ninga ke pesan. Kalai pesan tu madah ke getas ulit niang gawan anak ujih tau ke apai silent ulit anak gawan tu tau ke laki jati anak anjat. Jadi maya getas ulit tu ianya hari 6 17 hari bulan 10 2026 bak Fusiu Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu. Jadi berita kesiliak kaban belayan tau telefon ngagai silent uli anak gawan balumur telefon tu 011-920-9635. Ya, hanya sekadar pesan peningai ya ke pihak dibaca bahawa nur maca pesan berat tau ke berita ke berbatang pagi tu. Jadi pesan tahu dianjung kita dengan email kami ngau pia megak lumur WhatsApp lalu pesan dekat dibaca muak ke pagi tengah hari ngau lemai ini tiang hari. Jadi terus boleh dengan kami peningat ba 2 pagi pagi tu pukul 7:30 bakal selama kita nabur ke berita hari YFM.

0: rakyat ngelak di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kesulia tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ya, selamat pagi. 7:08 minit pagi, 2 pagi, pagi hari 3 atau peningnya. Okey, jadi sekedar sekolah di berdua kita pagi itu ditutup. Lalu untuk nitih ke penerang media ke BCD Pansut ke UPS Pelajar Menua Sarawak kemarin peningnya. Kawal dengan pegawai atau katur nutup sekolah. Bak pilih benua di Serian, Seriaman dengan Lubuan tu. Jadi itu berindia dari gaya sebuah nasab. Ia ke ngerikut ke baca atau ketika pengamah angin tadi nak tentu mana bak sekedak kanan duar ngujung ke sekolah di tutup ya. Sehari tu 14 hari bulan 10 2026. Okey, jadi kita berhati ke dalam kandang 2-3 bulan tu begak gaya sebuah nasab tu bakal ke bedau agi habis agi gerugak menua kita itu agi ngacau pemersi yang ingin lalu nakak pukul 7 pagi itu tikas API atau ke rekod yang kebisik diayan ke My EQMS website UPS DOE pagi itu kucing rekod ke API 90 di Kota Sembarahan 94, Serian pagi itu 153. Ngau PM gak di Seri Aman pagi itu ngerekod ke 140 API ya. Jadi di Sibu pagi itu 88 API, Serikai 74, Bukah 68, di Kapit 92 API, Bintulu 82. Di Miri pagi itu ngerikut ke 69 API. Okey, jadi harap ke kita sama belak berarti ke tikas pengamah angin duar kita mengambil ke kita yang tadi nak kerugak pengerai lebih lagi kita ya ke bisik ngidap penyakit ya ke berkawal ngau sepuat tu tadi ya ke sensitif lebih lagi laban orang ya ke tuai umur sidak ya ke nembiak lalu tips kaya kita ya ke sensitif tau ke tau benar kena penusah laban sebuah nasab tu semampai berarti ke kualiti pembersih angin tadi sebedau mai sedak mindah kini-kini nanti balat tadi mana lagi kita diau di rumah anang mindah anang pansut dari rumah lalu nanti nak tahu tak tentu ke kita yang tadi kena pemampul hidung gau mulut ya kena kita nyeliah ke sebarang penusah lebih lagi buat perkara pengerai terus berindah kita pagi tu peningat buat 2 pagi lagu dari Barry Presley Semadi Nadai terus gulai sejalan kami di Seriaman mendengar kami buat Freak Yunsi 89.5 FM.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Courthouse digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower timandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayur bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Cool industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Gerak Pagi
1: YFM.
0: Dengar ke Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Kami cuba nak, nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apa dah mu? Jadi kupurnya 2G ya, teluk mana wak nak kurang. Besai 5 ringgit tu coba. Kumai marahnya kemar tu. Bisa gak kupuah kemi merah. Jod pakoyo tu apa apa nak ulah mayung wah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marahnya coba penuh kujaku 15 ringgit semua seputar. Maru tu coba setiap mulut kami tu daun nana dan pertas. Ia gak pertas tu penuh kujaku coba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak. Dia si kutek yang pun si kuteknya sumpah 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
4: nadai yati baru enti nadai yang kelama
0: YFM 89.5 FM di

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena

0: tuh teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tingkat.
2: Bapak nomor bokop penemunya ku Cina.
0: Tiga fadet nanya, aku robokopnya nama ku buah nemunya ku Cina. Nih aku nemu, kayaknya aku tengah gaji terbokopnya. Ih, pedih apa lah aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi gaya nembia minya umur baru ka mansang sigi maiwah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembian sidak ya ngajar tadi jalai kebetul ingat anaknya meh ke sakar ta kita kudu diari jaga sidak mamana pesan anak ngerinsa mai bebuantu ari kami bawai FM.
4: Kesulia tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Kedah Batuk, Batang Berita. Dun Sarawak Gemendar ke RUU Aridiau ubah 2026 kena nerang ke atur komisi ganti. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di kaban Dewan Negara Ungkup Penggal Kedua. Perintah Gemendar ke 30 jiak ngagak ngau ngangkat ke pemanah fasiliti immigration buat sempadan Sarawak Kelimantan ngena ungkus RM172 juta. Selamat pagi, pukul dengan aku Nancy Tambor membawa berita pagi YFM kena 14 hari bulan 10 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Kansel Negeri Dun Sarawak gemendar ke Perambu Undang-Undang Aridiau RUU Ubah 2026 pengudah dibaca kali ketiga Ba'awam Dun Sarawak kemari. RUU-nya dibantai Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Kemegah Adun Semeriang Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali. Ubahnya dikena nerangka cara Ari Diau ganti. Dikena lebuh nyadi berari ke Ari Diau kesama engkau ndak berguna ke notis. Tindak sama tiap kali perkara tu nyadi. Atur tu dikenentu ke Mesir Mayuh boleh merambu pemisi diri engkau tumu lagi kelimpah aring mudah ke pengawal pentadbiran sektor perintah engkau swasta. Lapan adun bisik engkau berjurai ke RUU-nya. Penetap atur Aridia berguna benar kena mantuk sidak di Menua Ulu merambu pejalan pulai ke rumah panjai. Kelebih lagi maya musim pengerami. Adun balih Nicholas Kudi Jantai Mada. Jadual pemisi tik terang mantuk mensia mayuah. Ngatur pejalan diri. Ngau tumu kelebih lagi sidak ti pejalan jauh. Kelebih lagi bak kandang balih ngau kapit. Untuk berguna benar, ngambil sidak oleh pulai, ngintu pengerami. Bakal digawai Dayak, bergulai ngau diri sebilia, ngau masa ti cukup. Merambu Ari Diau, ngau teratur megak oleh nyungka ekonomi menua, dengah sektor dagang temuai, homestay, servis bot, ngau orang dagang mit. Ia maksud kejakup perkara tu, lebuh jurai ke Perambu Undang-Undang Ari Diau Ubah 2026 di Dun Sarawak. Berbangunnya penerang ti siliak serta terang berguna benar ngambil orang mayu hendak saruk pasal netap ke Ari Diau di Sarawak. Adun ngemah Anin Jana madah penetapnya berguna kelebih lagi ngagai pengerja pengawak ke gawak berluar kandang negeri. Ia madah atur Ari Diau ti terang mantuk raban pengerja pengawak merambu pejalan diri ngau lantang agi. Ia megak nyemata madah ke besai guna ngenatai ke penerang pasal ubahnya ngambil mensia mayuah ngau sidak ke bekawul mereti serta nemu atur barunya. Ubah Ordinan Ari Diau Sarawak 2026 nyak Siti Ari Pengawak dikena moden ke Undang-Undang ke bekawul ngau Ari Diau ngambil setipak ngau peminta serta guna kemai hari itu. Adun Bukit Asik Cheng Jin E Madah ubahnya berguna benar kena tentu ke atur Ari Diau ti terang agi meruan serta mudah dijangka. Ordinan Ari Diau Sarawak ti dikena kenyau hari tahun 1946 subak. Patut suhagi diperasa dikena mutar ke pengurang ke endang uda bisik. Tunjung kaum Ari Diau nyadi berari pemisi ti labuh kena hari Minggu. Ia megak ngansak perintah nentu keubahnya di pejalan ke ngau lancar serta lalau ti terang diberi ngagai mesin mayuah ngau agensi ke bekaul. Ia maksud ke perkara tu maya berjurai ke Perambu Undang-Undangnya di Dun Sarawak. Mekanisme cuti ganti lebuh mayuah ari besai labuh ari kesama serta berjurut patut diterang ke ngau siliak ngambil bala pengaji ngau pengerja pengawak boleh merambu jadual kerja. Adun Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sun Koh Madah, penerang kebakannya berguna amat dikena nentu ke atur kemisi ganti di pejalan ke ngau meruan lagi. Ia maksud ke jakut tu maya berjurai dikena nyukung RUU Ari Diau Ubah 2026 Ba'awum Dun. Berbangunnya penetap pasal Ari Diau ngau kemisi ganti berguna benar kena mantuk mensia mayuh merambu pejalan pulai ke menua kelebih lagi maya musim pengerami. Adun Pelagus Wilson Nyabung Ijang Mada, Ari Diau meri peluang agar rakyat ke gawak atau ke belajar jauh Ari Menua, bergempuruk ngau diri sebilik serta ngetan ke adat ngau budaya sidak. Sekedar ruang bilik ti jauh mulai ke diri, ngenak jalan air ngau ungkus ti besai, nyak berguna ke perambu tumu. Dun Sarawak kemari udang mendar ke RUU Library Negeri Sarawak Ubah 2026 ti dibantai Menteri Pelajar Innovation engke Pemansam Bakat Datuk Sri Roland Sagahuin. 15 ikut kaban Dewan bisik ngau ngambil bagi berjurai ke RUU-nya. Mai berjurai ke RUU-nya, Adun Kota Sentosa Wilfred Yap madah ke ubahnya berguna amat dikenang negap ke pengawak ngintu pesaka sejarah menua. Lebih lagi, dengah pengawak meri kelala arkib memorial.
Inisiatif tu boleh nentu ke dokumen enggau rekod ti berguna. Nyengkawam berkawal enggau penumbuh Malaysia dalam tahun 1963 enggau sempekat Malaysia 1963 dijaga serta mengkang oleh daripada Rebak Dudiari. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di Kaban Dewan Negara untuk penggal kedua. Nama ia dicalon ke Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugambas lalu disokong Menteri Berupis Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai. Ia sebedau tu kalau dipilih jadi Kaban Dewan Negara kena 11 hari bulan 12 tahun 2023 ungkup timpuh 3 tahun tik tembuk kena 10 hari bulan 12 tu. Pengawak berpilih barunya mendar ke ia terus mangku pengawak jadi pengaris Sarawak bak Dewan Negara ungkup penggal kedua nitih ke timpuh nyiri keudah ditetap ke. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Perintah udang menar ke 30 jiak ngagak ngongangkat ke pemanah fasiliti immigration bersempadan Sarawak, Kalimantan enggau penyampau semua ungkus RM172 juta. Ringgit. Nitih ke penerang Ariupis Menteri Penyaga Menua KDN. Projeknya mengukur pengawak ngangkat ke pemanah kompleks immigration, custom, quarantine, enggau penglikun, ICQS, terbeduk, kebungkus RM100 juta. Ringgit. Projek tu disadang tembuk kena bulan 1 tahun 2029 ilak. Dua projek kebukai ianya ngagak pos enggak kuartas immigration serikin di bau. Ngena ungkus RM50 juta ringgit ti disadang tembuk kena bulan 12 tahun 2027. Serta pos enggau kuartas Teluk Melano di Sematan ngena ungkus RM22 juta ringgit ti dipelabak tembuk kena bulan 12 tahun 2028. Bak sawut bertulis ti dipasuk bak laman web parlimen KDN megak madaka kerja ngangkat ke pemanah kompleks ICQS terdungan enggau panduruan di Limbang benuang di pejalai ke hari baru agih belanja pemansang garis antara menua Kediri. Upis Menteri Pelajar KPM minta Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP ngambil 317 guru simpanan ngisi pengawal puang jadi pengajar di Serata Malaysia. Sapik Menteri Pelajar Wong Kah Ho madah peminta kedianjung bulan 9 tu tadi mungkur 880 guru simpanan kagik ngantik dikangau jadi pengajar. Ia madah nak 30 hari bulan 9 tu penyampau orang ngisi pengawak puang nyadi pengajar di Sarawak bisi nambah ngagai 98.84% berindik hari nganjung gawak pengajar baru ngau graduate hari palan pematih pengajar. Tajak pihak Sarawak agik bisi 500 pengawak puang nyadi pengajar bedau diisi ianya 224 bak sekolah secondary ngau 276 bak sekolah primary. Pengawal puangnya antaraya ngawal option reka bentuk ngau teknologi serta sains bak sekolah secondary lalu matematik, music serta bimbingan ngau counseling bak sekolah primary. Ia masuk ke jakut tu lebuh nyawa tanya ari kaban parlimen Igan Ahmad Johnny Zawawi di Dewan Rakyat. Perintah Sarawak dekat Gazet Mayu Hagi Kandang Ndur di Tingkeman Alai Bumai dikena nambah ke pemansut hasil padi serta negap ke penglikun pemakai menua. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom. Madaka pengawak tu nyukung jula hati tik dekat ngangkat ketika sepenguliah ngati Kediri SSL beras ngagai 60% lebuh datai bak tahun 2030. Sekedar kandang dur di Limbang, Ngau Lawas, udah digazet. Jadi palan alai bumai.

anak guna mayuh macam inisiatif Tik Bisik disediakan. Orang dagang Tik Mayuh Penelebak Megak diperansang ngembing sidak kebaru masuk buat pengawal dagang. Tuk berguna benar kena ngangkat ke pengelandiak, bersemekiah serta muka mayuh agi peluang agar orang dagang induk ngerembai ke dagang sidak. Ia mansut ke jakut tuk bahawa media gerempuang orang dagang induk Malaysia Nawem di Kuching. Penerbai bilun baru hari miri ngagai padang bilun Sultan Abdul Aziz Shah di Subang Selongok, Selangor dekat berengkah kena hari satu, kena satu hari bulan 12 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai, Seni Ngo Budaya Malaysia Kemegak Kaban Parlimen Miri, Chiu Chun Man, madah ke penerbai bilunnya dekat ngemuntang ke Pejalan Mesir Mayuah, lebih ngatur kerja, pengawak dagang, pelajar, berubat, enggau perkara ruang bilik. Padang bilun Subang, Tik Semak Agi enggau menggeri besai Kuala Lumpur Megak, ngemuntang ke bala penumpang terus ke Pejalan Sidak Ngena Darat. Yang harap ke Pejalan Bilun ke ditambahnya, boleh ngangkat ke pemanah kaul miri, enggau palan ekonomi besai menua, kelimpah ada nyukung sektor dagang, enggau dagang temuan menua tu. Berita Tik Kepeduri. 180 calon sijil pelajar Pelajaran Malaysia SPM Ari Sekolah SMK St. Columbia Miri nerima peringkat tulis dikenak mantuk sidak bersedia ngambil persahnya. Chiu madah ke bantuknya dikenak ngelempung ke tatian belanja lebuh meli barang kena persah elak serta mantuk sidak fokus agi ngagai pelajar. Buat program kesama berpersah mata megak di Kemerat dikenak tentu ke pengerai mata balan biak meruan dijaga. Servis Center Parlimen Miri dekat terus ke pengawak merik bantuk peringkat tulis ngagai sekolah bukai ngau cara berenggat dikena mantuk mayu hagi calon bersedia ngambil persa. Dekena ujung ke berita pagi petang berita dibaca baru. Dun Sarawak ngemendar ke RUU Aridia Ubah 2026 kena nerang ke atur kemisi ganti. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di Kaban Dewan Negara Ungkup Penggal Kedua. Perintah mengendar ke 30 jiak ngagak ngau ngangkat ke pemanah fasiliti immigration bak sempadan Sarawak, Kalimantan. Kena ungkus RM172 juta. Tunaka berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alinda Suil, Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segmulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesantu Ari YFM.
4: Kemaya hari itu, Mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh hari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar hari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu, sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
7: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli.

0: 7.57 minit pagi. Gib gulai dengan kami pagi hari 3 Tok Peningas.
1: Ya, selamat pagi dengan semua ke menom gulai dengan kami duai. Berdua pagi wai.
0: Selamat pagi, Si.
1: Selamat pagi, Ken. Lama berita pagi tu?
0: Berita mana bakal selama. Berita dari Empu Gerai. Tang hari kita tu lalu nak nemu anunya, anu si?
1: Ya, aman. Laban ngasai ke diri Empu sekejap. Mana? Sekejap. Nak berapa ke?
0: Ya, ma.
1: Exhaustnya ke balat dah.
0: Oh, maka kita itu majak biak tu ni, ya?
1: Majak biak tu. Pada mat koko. Majak biak makin gi, pedas geng itu diri Empu.
0: Ya. Okey, jadi jaga pegerai terimpu lebih maya gayari ya ke bersebuan tu peninga. Tu hari siti hari penanggul atau ke isu global kemari itu ni sih.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi di serta benua lebih lagi tu ke Asia Tenggara. Jam yang ke dia tu tadi jerbu ya ke merahkak garis antara benua bunyi kurang.
1: Bunyi kurang. Okey, nuan nyebut tadi.
0: Aku pun bisi mega baru dah nyebut ya. Ya ke ngeruga pengerai Malaysia Mayu pengelikuan rakyat ba siti-siti benua nya pega bisi tu keruga tu yang kaum productivity sektor dagang temuai gawa mayo macam isu bukai men ya.
1: Nyamah tajapan bekenya kita tetap meruan hanya ke pengerai dari empu munyi ke bala ke udah jebut tadi nang kurang hirai. Nanti oleh anang pansut lama hari nanti bisa ngerja pengawal baluar anang terlalu lama mah baluar leban nyaman kita nak nemu pengerai siku-siku pengerai dari empu pan entau tua nak nemu mah nakan.
0: Betul. Nanti meh kita itu bisa berkuasa utar ke isu tu sih. Nanti deh nama kerja hari sih.
1: Nama kerja.
0: Nama digagak deh. Nanti nuan siku hari orang ya ke namanya bisa. Bisi power punya korang. Jadi menteri ke menteri alam sekitar. Receh.
1: Macam mana kira tinjau? Bedah berundian maya tu.
0: Bedah berundian.
1: Bedah berundian. Nanti ku berundian lagi.
0: Tang baku lah sih. Saya guna. Siti utai ke patut di perjalai ke. Ini atur ya ke bunyi korang seragam antara siti-siti perintah menua siti-sitinya. Kelebih lagi kena namanya nyeliah ke sebuah nasab tu. Laban tu penusah global lalu nanti diperhati ke kita dia tu di Malaysia dia tu ya bukan berpuan dari pengawak kita ya ke nunu tak hari menua bukai.
1: Ya, nang hari menua bukai. Tanya mah tak jawapan ya hari menua bukai Ken. Nang patut mega kita pan tahu ngurang ke pengawak ke haba ke betunu tak ke bekenya mah tak ke uliah ngasuh gaya hari tu majak balat lagi bersebun.
0: Ya meh. Banti kita berarti ke Sarito mega sekedar sekolah bab lilih di Seriaman di Serian.
1: Ya.
0: Bisik yang tadi ditutup ni ya.
1: Ya. Ya meh tadi punya ketua jaga pengerai.
0: Ya. Yeah.
1: Ya. Yeah. Okey, dua pagi wai kita pagi tu Ken buat pergerak pagi. Dah ya baka selama mah bisi topik ke dekat di baik ngagai apa dinga ke benua mendiang ke dua pagi wai penyadi pagi tu bekawal engkau sidak ke benua deriba.
0: Oh.
1: Benua deriba ikannya di penumpang.
0: Ya, cerita kita topik kita bagi tu santai aja lah sih.
1: Ya.
0: Tang pelabaku bayuh orang ya ke bisik sawit lalu ke